0: durung ya Miki ya.
1: Sampun.
0: Sepisan maning.
1: Dangdute saporet. Para
0: komplit nemen ya.
1: Gadis Kalimantan Baria.
0: Gadis manis. Kan ada gadis manis Kalimantan, ada perawan Kalimantan, pilih yang
1: perawan
0: mana?
1: Perawan Kalimantan campur sari kue sing Miki.
0: Oh, berarti sing gadis manis ya duduk perawan Kalimantan ya?
1: Oke.
0: Okay.
1: Perawan Kalimantan ini sembojo.
0: Iya.
1: Selamat pagi,
0: Jasa Kracil. Selamat pagi, Jasa Kracil.

0: Yo.
1: Ibu Iga Martolo yo. Mama Dea para tempat kawan.
0: Yo.
1: Kami pakar madu para gume Laila.
0: Belum dikerjani Mbak Ria sih. Kepoko gani ra pahamnya nurut sapor.
1: Eh, ora apa-apa wis.
0: Ora apa-apa ya. Oh, Nyi Ratu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ke Budek Mon. Kang Uwer.
0: Iya.
1: Mister Gotrok.
0: Gotrok ya.
1: Gotrok.
0: Terus Ayong.
1: Ora Bang Al Tangel.
0: Iya, iya. Gosrok ya, Got.
1: Gosrok.
0: Iya, apa Ayong Ki?
1: Ayong Ki.
0: Budemu jadi tumben sih nyi, suka-suka nyi.
1: Iya kayak bisa mancing ya. Masalahnya wis

0: kerja. Asyik menengah kahwin memang keras.
1: Walah, mengkelak keras.
0: Iya. Mama Rani ni papa kahwin.
1: Iya. Iya, papa.
0: 8 huruf.
1: Win. Iya. Oh, papa Win.
0: Win.
1: Arane siapa sih?
0: Papa Win aja.
1: Oh, Win. Win.
0: Papa Win.
1: Oh, udah 8 huruf.
0: Udah, papa 5, Win 3.
1: Oh.
0: Enggak nyongcong udah kayak Mimi Mama Lani dia cara betul.
1: Yang dulu nama udaranya itu kan ya.
0: Iya.
1: Banyak kak kan? Belakangnya
0: ada orangnya monitor kan. Dia kerjanya di Tegal.
1: Banyak kak, belakangnya G kan ya.
0: Iya, NG.
1: Iya.

0: esok woi, esok ya memang esok kan ini apa terus terus siapa? Ya ngerti kan esok sih ngarani kius awan siapa esok?
1: Papa yang wis ngirim sarapan ngono ya gambar ya pak mama. Maaf papa ya lagi nggak ada bodi.
0: Iya, kan kan iya. Tapahwin kan rajin mengirim gambar.
1: Iya. Setiap lagi makan dikirim.
0: Iya.
1: Oh, nanti kapan-kapan mau tak ajak ke Mama Lani.
0: Dulu aja kan sering ngirim gambar ke grup ya.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Wah, iya. Buat semuanya saja lagu apa Miki ya? Gadis manis Kalimantan ya. Oke.
1: Gadis manis Kalimantan,
0: karena
1: bolang.
0: Aduh, ini bolang ya. Iya, dong. Gadis manis Bantar bolang.
1: Bolang.
0: Iya, iya kuat.
1: Sing jare wajahnya mirip Mbak Ria.
0: Iya. Bagaikan pinang di belah apa?
1: Pira. Terima kasih.
0: Ya, sami-sami izin Ratu.
1: Dihat.
0: Amin ya Allah, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Yes.
0: Terima kasih. Ada Nyi Ratu yang ada di Bantar Bolang. Ya. Ya wis lah, pokoknya Balan Istara Paramon ajak lalen ya, tanggal telulikur ya, tanggal telulikur ketemu ya nang umay Mbak Siro ya di acara pertemuan paguyuban ya Radio Istara Paramon nanti sama lomba-lomba ya Balan Istara ya ajak lalen pokoknya ya.

0: kasih.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampaikan
2: parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 08.

0: 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Cok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Cok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habut Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habut Top. Habut Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habut Top ku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habut Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habut Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin, nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Cinaka masih terus menggoyang balane Stara Paramon ya. Iya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: tes kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelantaran ASI, kelantaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Waalaikumsalam. Pagi. Sakorete. Nemen. Cinta parabola.
1: Iya.
0: Evita Mala ya. Evita Mala ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Cinta parabola dong. Iya, Mi. Bude mut Mi. Jasa keracun. Lai. Lah jam ya wae lah takon sarapan, lah tak jam. Sampun. Ayung jam 7 kurang ya urung-urung sarapan ya.
1: Ayu puasa.
0: Iya.
1: Baby Oni.
0: Iya.
1: Gue ya bolang.
0: Grup bolang ya.
1: Yo,
0: Mama Nesa, Ami. Mama Nesa.
1: Oh iya, Mama Nesa sehat ya.
0: Orang Manes. Ya. Om Kasnuri Mi.
1: Kasnuri Wibin Bandan kan Duri.
0: Iya Mi, Burini Mi.
1: Burini, Prabu Mediono.
0: Jimmy, iya.
1: Mbak Bagio sama Bu Guru. Mama Frida, Bunda Sepi.
0: Iya.
1: Kita nolak yuk atur, yuk atur. Terus.
0: Yush.
1: Sayang
0: Ning Sintren.
1: Iya. Mama Kiwi Kang Sawul, kamu tarik ke Ojo. Mama Nod, Mama Selin. Mama Lani, Kang Pajo.
0: Mama Gilang, Ami.
1: Mama Gilang.
0: Ami mudun, aku wis manjat Mi. Aku wis manjat Mi.
1: Budi Mod.
0: Mama Gilang.
1: Oh iya, Mama Gilang. Walemu kalau budal aja.
0: Iya, Kang Jokoholik.
1: Iya, betul.
0: Selamat pagi Kang Jokoholik.
1: Oh, Jokoholik. Akil.
0: Umi Dina.
1: Umi Dina, Bapak ya. Terus. Bapak Mama Nonong.
0: Mbak Am, pagi Mbak Ami, Mbak Am.
1: Mbak Am kembang, Mbak.
0: Iya.
1: Anak bujangnya, makasih.
0: Iya, siapa?
1: Anaknya, Mama Nadia sebelumnya bujang.
0: Kayak gue,
1: Siapa maning
0: Ami. Yo.
1: Terus happy.
0: Upo happy.
1: Terus siapa
0: maning Ami.
1: Mama dia aku sama Mama Elisa.
0: Yo.
1: Wis
0: Mi.
1: Wis.
0: Siapa? Durung. Mama Zira, wala. Mama Zira online, wala.
1: Mama Gilang.
0: Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Tinting. Jos, terima kasih Ami pakar madu sama Umi Laila. Halo pagi Balane Sara Paramon.
2: Halo juga. Sapor teman.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat kita. Lagunya takdir mbak.
0: Takdir.
2: Iya.
0: Takdir Nais Larasati ya.
2: Iya.
0: Takdir salam. Satu, takdir dua.
2: Satu ya kan.
0: Ya.
2: Salam berdana menyenangkan ya mbak. Terus mereka ame parmadu melela. Aku. Kang Doli.
0: Yo.
2: Madinah merdekan api. Terus Mbak Demot. Mijihan,
0: iya.
2: Ayu Poso, terus
0: iya kan Cokoholik,
2: Mama Jen,
0: Bebe
2: Uni, terus Malingenggo, Mama Nadia, Mama Esa, Mbak Eva, Mbak Bebi, Mbak Tati, Mbak Itang, Kandianu, terus Umi Habibah Bade Gondrong, Jaksa Kelajung Ibu Suhada,

0: Ii, Umi Tina, Kang Japritin, Ibu Misri, terus Burawan ya,
1: Bapak
0: Jengen Manu Satu, Kau Tina Mbak Aat, Kan ini si Dapacun, Dapacun juga, Robi Konyen, terus Budera Fana,
1: terus?
0: Oh Mama, ya Mama Dea, aku spoiler. Kangon Tanganting, Kang Akil, terus Peter Bion, Kang Akbar,
1: Warner,
0: Dinar Jaya,
1: Kang
0: Ahmad Ganteng,
1: Mama Zaki,
0: Mama Zaki, Manes, Wah Ato, Ma,
1: Ikan,
0: lanjut dong Mbak, yo. Yumarti, Kakarong Cito, Rere Trinis, Tari Kemruduk, Iya, Mama Ikmat, Dika Dara Manis, Mama Lani, Dede Gali Ganteng, Anjojo Nyera Tukang Piki, Lanjute, Bunda Siti Pengglek, Mama Ai, Mama Yola, Mama Lugule juga.

0: Nyak Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Cipa, Warkona, Mbak Kodun, Mama Mela, Mbak Murni, Mbak Amjak, Belanis Kepel, Kulini, Prabu Diona, Pak Bagiona, Bukar Suwong Irenge, Idos, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abi Syahrul, terus Maninge, Atun Tewang, Kiki Merah Putih, Garo Putra Krishna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Santokang Raju, Lima Bidadarine, terus ke Abah Rohim, Mbak Nopal, Bang John, Mama Winda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Urus, Kang Desmet, terus Ida Martoloyo, Ida Kutitong, Mbak Kekirana, Mama Zira, Zira, Zira,
1: yeah. Mama Zira,
0: Mama Zira, terus Mama Hasna Cengatini, Mama Kiwi Kang Sagut, Mama Zira, Kamisa, Mama Ning, Mama Yum, Kamu Taruh Tunggu-tunggu, Mama Not, Bapak Nekarisma,
1: Mama Abdillah, pagi Mama Abdillah,
0: ya, Bu Sri,
1: Mama Uli, Mama Uli, selamat Mama pagi Mama Abdillah. Uli, Mama Firdan, pagi
0: Mama Firdan, iya, terus Mama Firdan, Santo Mbak Isdan ya, Mas Anies, Mama Dia, Kang Agus Boiler, Kongantongan, Kontangantik, Tayo Notuno, Kedoper, Mas Muri, ya. Mama Nai, terus ke KBBS,
1: ya. KBBS ya, ya.
0: Tentara Paramo, ketemu ya,
1: tanggal telulikur ya, Cak Lalen, tanggal telulikur, Mbak Sirup, nah, berlomba-lomba langsung mangkat kondangan nih Mbak Am, C. Iya, runtung-runtung kok ya, Kas.
0: Iya, karo golan lah.
1: Iya, Bunda Oka.
0: Bunda Oka.
1: Selamat pagi Bunda Oka, ya. Grogol. Yo.
0: Ya, spesial
1: Mbak. Oke, Bu Demut.
0: Iya, kurang.
1: Mama Deden, pagi Mama Deden.
0: Mama Deden.
1: Bu Sri, mie ayam cakra. Pagi Bu Sri. Madam Rengganis ya wes ya.
0: Mumpung happy.
1: Yo.
0: Udah kosan di Purwowo ya. Heeh. Kenal sama Mama Wil ya, Mbak.
1: Yo, Kas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos jos jos. Terima kasih Kas. Nyeblak. Hidung mancung. Selamat pagi hidung mancung. Cinta para bolanya entar ya, beda ya. Di sing dia apa sing dia pada bahaya kayaknya. Coba lihat sing jalan. Enak dia, enak ya. Pada bahaya, pada bahaya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
3: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Sara Paramon FM Tegal, Hajang Dutes Saporete. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Bella di Sara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi. Hajang Dutes
1: Paramon FM. Hajang Dutes Saporete.
0: Hajang Keter.
1: Enggak.
0: Suwene masih ya. Tengok kena nemen-nemen kak malah menembak.
1: Jadi pulang lagi ngusulit rakem.
0: Oh, kok pulangnya cepet?
1: Lagi kok emas sih Marian.
0: Oh.
1: 1, 2, 3 bebas.
0: Oh bebas, ya wes. Iya.
1: Asik
0: bebas. Paling senang kadang sekolah bebas ya.
1: Uang sakune masih habis.
0: Hah? Wow. Wala dana.
1: Nggak
0: apa-apa wis. Kita lagi nggak, iya kita lagi nggak bala ya. Lagi nggak bala sedelat ya Gani ya. Nggak apa-apa wis, tapi aja suwe-suwe ya orang balanya ya Dede Gani. Aja suwe-suwe ya. Apa?
1: Happy asmara
0: sing apa ya?
1: Aku tenang apa ya?
0: Aku tenang ya.
1: Anak kan?
0: Anak. Aku tenang, pengin nak nyanding. Oh, nyanding wong kae. Ternyata ya.
1: Salame kembali
0: ya. Iya, ternyata. Wis pokoknya ternyata. Ternyata. Oh. Ya ya ya ya wes.
1: Rezekine lancar ya Mbak Ria.
0: Amin ya Allah. Tadi kata Mbak Rina katanya Papa Win.
1: Ora. Mbak Rina tau senenge duwir. Oh ya sarapan duwir.
0: Iya Kang Miss begitu. Mama Hilman triom blesek.
1: Iya.
0: Triom blesek iya.
1: Jasa orang kapiran ya Mbak Rina.
0: Jasa kuis pertama.
1: Terus
0: iya, yang buka lawang. Iya.
1: Mama Wiwin, Abi Bakar Martin.
0: Iya,
1: heeh. Mas Parjo karo Mas Tirto ne ya.
0: Aa biasanya engkau terakhiran no, wis dicuk Aa dong terakhir.
1: Orang aku buka ketiga biasanya.
0: Oh iya, nyacak kok jam sangat luwih. Biasa wis dicuk kok ya jam semono dicuk Aa wah.
1: Ayo lupu ya, aku wano cuma lupa
0: ya.
1: Bapak Ari karo tiga, empat.
0: Empat, darah, bang.

0: ngalangi ya.
1: Tepuk tangan.
0: Sabar, kau yang cok mono, nunggu giliran ya.
1: Singkir ya. Terus walemu detir Avanza, mama bu cokopole, Abdulie,
0: Bu Ida,
1: melu lomba Bu Ida.
0: Bu Ida melu wis ngecupi jari lombang remet banyu ya. Pagi besti teropesak mama nat nat nat dia. Mangkat lo mau sama mat mangkat. Iya Bu Santo yang tahu pagi Bu Santo. Iya sam dua kapsul ya.
1: Tiga darah manis.
0: Tiga darah manis.

0: ya.
1: Baru status bisnisnya, baru status aja bisa pada guyu sih.
2: Apa anu? Mohon Mbak aturnya Pak Ekaning sih.
1: Iya.
2: Tombreng-tombreng ya.
1: Iya, Mbak Am kan sekalian barpa guyuban lah langsung. Kenapa? Ora lah, ora kayak lomba lo, kayak lomba ini kayak gampang-gampang ya. Terus ora akeh, iya, jadi cepet lah ya.
2: Iya, kok mau iya. Nyampe magrib.
1: Ora, dong kata lomba ini akeh, saking lomba ini akeh ya. Sing gun meloro pada gelap ada double-double ya. Iya, mulai lomba ini dipersingkat ya. Iya, dipersingkat sing gampang-gampang bahen, wes, iya.
2: Dua
1: ee ya, RKRW. Gun meloro pada mulai mula moisin ya gue ya. Tropesek, mamane saja tropesek lo balik biskuit dalam yang pesek yang kok cepet manjing mulut ya. Iya.
2: Menang lo bersenang-senang genio,
1: tapi lah kalau mbak kue ya. Iya.
2: Mama Nelly,
1: Mbak Atun Kang Boim.
2: Mbak Atun Umpoim.

0: Iya, bu, iya urung tangi apa ya wer ya. Wis aja rasane aja wer aja.
1: Oh, iya,
0: Lodot ya paling kok WA-ne you tok kayak kok.
1: Iya,
0: lombane bude engko melu lombane apa ya bude ya? Iya. Embuk wae melu napa hidung mancung pagi hidung mancung ya. Iya.
1: Terus lo
0: kabeh bae. Ya wes.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, teman. Iya. Apa Kang Parjo?
0: Ada apanya sih?
1: Ada apanya sih?
0: Ya, di mana ya?
1: Ada apanya, yo. Amin ya Allah, amin. Iya.
0: Mama dia
1: jare sing dirasan ya, yang di apa sing dirasani wonge kaya tergandengan.
0: Tiga darah manis.
1: Mama Lani, janjian rayahan jebule runtungan.
0: Terus buat Kang Akil ya. Terus buat mereka Mas Anja ya. Papa Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Iya.
0: Papa HM Pak Nek Uya, dari Bunda Ruja. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Selamat gila. Dan lagi Mama Ani. Mama Renggani.
1: Madem Renggani. Iya.
0: Orang pinter. Nyon.
1: Iya.
0: Terus buat Cahdak Rabu yang bareng
1: Umi Laila.
0: Buat Mbak Maimunah ya.
1: Mbak Maimunah.
0: Kau dan Pantar Kolang ya. Buat Mama Ardi. Kang Yaudila. Mama Abdila ya. Buat Pak Kang Indro Baik Melik ya. Buat Mbak Siro.
1: Iya Mbak Siro simpan ketiban. Simpan gede tuan rumah. Kau acara P3 kau ya. Iya. Nah Mbak Siro nang ning nung ning nang ning nang ning nung ning Mbak Siro nang ning nung ning
0: emang tak cilik jadi tau Maria nang
1: ning nung ning Mbak Siro kayak ngaro ngekek ini kok aneh
0: Mbak Siro
1: ngacak lalan ya. Enggak lah kan jebule kan
0: Enggal
1: seminggu maning Kang. Seminggu maning ketemu ya Balpar ya. Iya, ketemu seminggu maning ketemu Balane Setara Paramon. Iya. Nah.
0: Terus buat Mbak Agustin ya, dengan Robi Alunta ya, pada apa ini teh kita juga dengan ini lemah, nama terdapat di sini nama suka ya kang Julia, ya.
1: Mau
0: bikin ya, saya mau kurangnya pada Agustin
1: berjaya,
0: buatnya
1: Mbak Nur cantik mama gila jadi bisa runtungan berarti jodoh.
0: Terus buat Pak Ato ya.
1: Yo
0: Mama ya.
1: Mama Lani semoga aku ranyasar. Iya, engkau manjingnya lah ya sewong ya gue. Ki maksudnya paling ngendi ki ya nyasar apa? Maksudnya paling ngendi lah nyasar yang layo seong ke pan-pan iya. Ki main ki maksudnya
0: mulanya
1: kok dong kondangan nih Mbak Am ki bareng-bareng bayi bar paguyuban nah ya gue. Dong tahun 11 tak durung layos.
0: Ya kayak pun di teni
1: oh. Iya, kayaknya tuh tahun 16 durung layo se Mama Lani. Gue lu nyasar pisan ya.
0: Iya. Nyasar pisan. Kamu paguyuban bayi.
1: Iya berpaguyuban kan lomba-lombanya seorang ya lomba-lombanya gampang terus orang ake lah lomba-lombanya ya. Biasanya kan ada anak lombanya ake tapi nyomu isin mau akhirnya kayak kami nyombanya borong nah, borong hadiah nyomu iya ini mbaknya gak lomba melu terus ya Mbak Rohyati waktu kayak iya ya Mbak Rohyati sampai hari paling kaboten gak bawa aku wae hadiah iya
0: hari apa ya Mbak
1: tadi menina nyong isin lah akhirnya ya anu kayak double-double ora apa-apa kan ya iya kasih melu sih langsung gelem ya ya aku
0: doyok be nyekel minyak doyok
1: iya aku
0: mulanya gue di minyak sampai
1: lah wapi men Mbak Riang kok

0: udah kondangan Neng Nyong ya, Mbak. Iya, Mbak Riang kok pada kondangan Neng Nyong ya? Iya, Mama Gilang. Mama Gilang sampai ke rumahnya ora, Kang?
1: Apa?
0: Iya, Mama Gilang urung rumahnya ya, Kang?
1: Ya urung. Oh, urung.
0: Ya, iya ya.
1: Jangan sampai bahan toko ya.
0: Ang Parjo sehat, Casak Rajo. Iya, Pan Mantu Mama Gilang, iya.
1: Sayangnya,
0: iya Mama Gilang Pan tombreng ayane. Iya. Kapan,
1: Mas?
0: Iya. Iya, engko makate bareng-bareng ya, Kang. Soalnya nyong ora weruh, Kang. Nyong ngintili mburine ya, Kang Parjo.
1: Oke. Heeh. Pak Ambang Pang ya.
0: Peter Kang Parjo. Sampaian Kang Boem jalo kasih anak-anak tok ya.
1: Apa sih?
0: Ana lomba ngopi orang bari ya.
1: Boem.
0: Waduh, Mama Gilang orang pan mantu tapi jadi pan nyunati bapane.
1: Oh, pan nyunati bapak.

0: Mama Bayu Mamita. Sing senengnya nonton nyong lepe nyong siapa ya? Mama Mita. Iya, nora salah ya. Mama Mita. Iya, guys. Sering. Sing lodet. Iya, sering lodet. Lodet. Iya, kayaknya wis wae ora lep ya. Kasing takon tapi ya. Ya kue lah ya. Iya. Engkau lah. Sampai nge wudunin. Nanti bilin kok ya. Nginggeng nyong bae dong lep ya. Iya. Kayak Mbak Eli Cabi. Mbak Eli Cabi karo Mama Ipah kue nang Jati Bogor ya. Kayak kok. Orang ya Mbak Ipah. Mama Firdan, ora. Iya. Iya, Mama Lani, Mama Mita penasaran kalau jasa nah, mangko to Mama Mita. Mulane aja penasaran toko, penasaran ya menara penasaran ilang ya mangkat ketemu karo jasa keracun ya kowe. Yen ora mangkat ora ketemu ya penasaran bae. Iya. Iya. Nah, ya kan jenang jahit pagi kan jenang jahit ya. Mama Ikmah pagi Kang Mas Parjo. Weka. Iya. Iya. Nok Ikmah sing duwe andeng-andeng ya.
1: Iya.
0: Iya, nyong kuwi tak mbahas Mama Ikmah andeng-andeng nang ndi ya Mama Ikmah ya. Ibu-ibu gemoy tau wis apal karo sing lagi online. Lah iya karo wong sing lagi online kan jadi penasaran karo jasa keraju mulane mangkat ya. Jadine ora penasaran bae. Betul apa betul? Betul. Iya, Bu Dija sampe kapsul Om Tono. Selamat pagi Om Tono. Anton lawatan pagi Anton lawatan ya. Iya.
1: Iya.
0: Penatang Balu. Tebel. Lawas kayaknya ngoro-ngoro abeng lundung abe.
1: Iya, yang
0: lawas ngoro. Iya. Lawas ora ketemu Kang Parto ya. Iya. Mama Yanti macan ucul. Iya, Mama. Iya, kamu sambal. Mama Ii nang jenggawur pangkah. Iya. Mama Ii dong Umi Ii, Umi Dinep. Tebong. Iya. Iya. Jasak racun dong jasak singgong gawe penasaran apa sih Mbak? Ya takon aja karo nyong. Nyong ora penasaran. Oh, nyong seru penasaran kepiben takone kowe ibu-ibu gemoy. Iya, kayak Bu Demut aku pan mangkat. Tak penasaran karo Om Kasnuri jare. Seruduk tele wis. Mama Ikmah nang Cungur, Mbak. Irung hidung. Iya, mulai nang Cungur, Mbak. Irung hidung enggak pada bae. Irung Cungur hidung pada bae. Iya, Kang Boim Pimensi, Kang Boim Adran dengan dengek. Lambula ngomong apa sih Kang Boim? Ya Kang Boim mangkat Kang Boim sampean kayak ora tahu tumon. Lah iya, sampean iya seruduk Kang Boim ya. Kang Pajo Mama Winda Kang Pajo.
1: Mama Winda.
0: Heeh.
1: Jatilawang kafe ya.
0: Kawasan Jatilawang ya.
1: Heeh.
0: Yo. Amin.
1: Iya
0: sama-sama.
1: Maaf tidak ada salah-salah kata. Ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.

0: April, kenapa kok kamu mukanya sewot gitu?
1: Ini saya lagi kesel. Abisnya dari tadi masukin kunci motor kok gak masuk-masuk.
0: Coba Nia lihat. Tuh, bener kan? April salah motor. Dari plat nomornya aja udah beda.
1: Oh iya, pantesan kuncinya gak masuk-masuk. Akhir-akhir ini penglihatanku memang agak kurang jelas gara-gara keseringan lihat handphone.
0: Jangan dibiarin, nanti bisa makin parah loh. Nih, aku punya solusinya. Minum Vitama dan Vimata, solusi kesehatan mata yang baik bagi penderita mata minus, penglihatan kabur, katarak, dan masih banyak penyakit mata lainnya.
1: Aman gak kalau dikonsumsi? Terus cara pakainya gimana?
0: Vitama dan Vimata ini 100% dijamin herbal. Sangat aman bagi tubuh apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Kalau cara pakainya, untuk Vitama ini bentuknya kapsul. Diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul. Kalau Vimata bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih manjur lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan sehari 3 kali.
1: Makasih ya atas sarannya. Sekalian aja ya, mumpung lagi bareng Nia, anterin aku ke apotek yuk untuk beli Vitama dan Vimatanya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Kamu ikutin goyangan aku ya.
4: Oke, baik.
3: Aku punya goyangan baru ini.
4: Oke.
3: Baru sana dulu.

0: escucha para Mon Koyang Dangdut ya. Iya, disapa lagi yuk yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen.
1: Keri-kerinan,
0: aduh keri, ala keri-keri. Cara bebek uni remukan dek, remukan.
1: Remukan.
0: Remukan. Iya, parki ya bebek uni, iya rayahan obeb. Iya kowe ben aa furkon melongo. Melongo kena ya a. Eh?
1: Ngalai a.
0: Iya ngalai a. Barke bebek uni manjat. Balapan taltul taltul awit mau ka taltul taltul ben. Nah kowe ora oh jare ora wis.
1: Oh urung.
0: Jare dentengna budhe kabeh. Iya. Ora wis mana nggo budhe kabeh bae. Pesek.
1: Ya Bu Pak.
0: Teur.
1: Pisan satu sing ono ta?
0: Pimen.
1: Dikembar yang sing aja di
0: tukar. Dasar ke ular. Dasar ke ular ya. Dasar ke ular, ular kadut.
1: Ular kobra.
0: Oh, ular kobra, ular kadut sik. Oh, makanya sih lagi online. Sik online lebih pantas ular ular kowe ular kadut. Iya, dut dut dut dut dut ya kowe. Iya, wah. Maaf ya enggak bisa aku balas satu per satu ya. Iya. Iya. Iya, pada komen kabeh mesti emote guyu kabeh kaku ya kayak kowe. Iya, balasnya di sini ya. Iya, mohon pemirsa. Wahai para pemirsa, mohon maaf. Ya enggak bisa dibalas satu per satu, jadi tak jawab di sini. Ha ha ha. Ya wis tak jawab ya. Ha ha ha ha.
1: Kita aku menangis ya, Tara.
0: Aku menangis. Kenapa menangis, Bude?
1: Ya ora
0: apa? Ya ora kan ya. Ya ora bisa nangis kan ana jawabane.
1: Ya ora
0: apa-apa ya. Iya, cuma lagu Cintaku Menangis. Kok sore dinyanyi kena request Cintaku Menangis.
1: Request ya.
0: Ah, jam pira? Jamilah kayak wingi.
1: Wingi tuh jam siji.
0: Iya, jamilah kayak wingi. Ador. Ah, ador wingi ador jam siji. Iya, iya jam semono lah
1: jam loro sing ya.
0: Iya, iya semono lah jam loro luwian Cintaku Menangis ya. Nah iya kowe. Cintaku sekonyong-konyong kodok. Oh, kudu kowe ya, tekanan iki sih. Cintaku sekonyong-konyong koter. Bolang, Om Ali, Mbak Eni, yuk, bolang budhe aring Gunung Gajah.
1: Teki ora apik, Om Ali. Lagi kembangnya bermekaran.
0: Oh.
1: Teki gerang.
0: Oh.
1: Nang apa-apaan.
0: Oh, Allah, hahu, okay, mana kan, hahu, hu, hahu, hu, hahu, hu, ya kue, baby uni orosan buka 477 wis nggak budek kabeh, iya pancen, iya.
1: Baby
0: mudun, wis mudun di.
1: Iya
0: baby uni yan, iya no mak manjat baby uni, iya, iya, iya, ular pesek, kue ular pesek, ya. Bu Fatima, Bu Dek.
1: Iya, Bu Fatima.
0: Iya, pupuh perih mata Pantar banget di betul. Tapi kan kau berke Padang ya, kue ya.
1: Enak ngomong Padang.
0: Iya, enggak kue. Memang perih, memang vi mata ya, Sinti Tetes memang perih. Tapi kan sedih lah, tok. Iya, aku lagi tanggung orang on the seat, kue.
1: Tadi kita bahas apa ya?
0: Embu kue. Ya, yuk bolang, Bu Dek, kue. Bolang.
1: Yuk, apa?
0: Iya, Om Ali Mbak Heni. Ani Gunung Gajah maksudnya mau. Iya karo nyambi merengokan budhe baik wah. Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Iya,
1: menyimpan kemangan payung.
0: Ah, ya salah ae wong ora karo nyong mono Ya Mama Nadia. Pagi budi emu jawab maning. Weka weka weka weka weka weka. Salah ya orang karonyong. Ya Mama dia.
1: Aku nih kali gunung besar yang marah saras.
0: Mama dia.
1: Ya Mama dia barang.
0: Dia yang yuk budi. Budek ya soalnya waktu kue ini gunung gajah soalnya orang karo nyong salah ya.
1: Kita baru bisa ranjang.
0: Oke. Embu baik ya, embu ya, embu temen ya.
1: Aku dengan yang lain.
0: Ah. Aku juga pengen muntah aku ya. Aku melihat kamu sama dia aku mau muntah.
1: Aku juga.
0: Pimesi Bu Sri celaka jare ana sapa iki Mbak Ria. Ana suarane budhe pengen nyendul. Ya,
1: nyendul apa-apa.
0: Iya, iya wes. Kamu tar pret lah marmut. Embo bae Gunung Gajah enggak mojok enak tau. Ya mana.
1: Aku ora
0: mau mojok. Iya, iya. Iya kok ya, hahu mulane aja mojok nang kok dong ana mojok kok huahu ne pada mudun no. Tapi iki Dedek Mut.
1: Iya,
0: tapi. Oh, tanggal 23 ketemu ya Dedek Mut.
1: Heeh.
0: Iya, Dedek Mut bisa kali Dedek lo, Budi tadi Dedek Mut. Aduh, ur wis tahu ye yu. Eh, wis tahu ya pesek. Wah. Hai. Om asik. Iya. Ya wes. Siji maning. Yo. Sami-sami Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudak tinting. Jos, terima kasih. Muah-muah Budemu. Siji maning yo. Disapa di 614477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo Stara Paramon. Tanggung ketemu
0: Rete. Bukan kecanda ke AA kan?
2: Yo lah cepat-cepat.
0: Yo acip-acip ayo ting tong.
2: Ya ol.
0: Iya ol.
2: Ya selama ngintil gue wis budhe mut kabeh.
0: Wis melu ya, melu budhe mut bae ya. Geol, apa miki geol?
2: Yo lah cepat.
0: Geol acip-acip. Ya wes.
2: Ya wis ya.
0: Wes.
2: Ya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
2: Jos.
0: Jos jos terima kasih Afurkon yang ada di kertas kerep. Lagunya apa ya Miki Gila cepat cepat. Ha, Bibu Uni ngalah sih. Bibu Uni orang akali ya. Iya, apa wit mau? Iya, kejengkang bae are wis lah. Wis. Sedurunge cintaku menangis. Yeni Inkandisit ya. Sama Yesa. Jan. Kayak lagunya enak kayak por ya.

Ada Mila Rosa ya, cintaku menangis ya, sudah digoyang. Cari baby uni ngonong, bude, ringok kena bude, ringok kena ya, ringok kena. Ringok kena nyopan ngomong ya bude. Tolong, tolong dijawab, tolong ya. Bude, lagi bengi bisa turu ora. Iya, mulai dari kenapa pun.

tengok kena ya, miring akan ya, miring akan. Bibi unik yang ngomong, Bude lagi bengi bisa turu ora, weruwong gagah nang mobil, lom ora dek.

kayak lemor. Wah, iya jare lali nemen lah. Awas tak jotos engko, awas sing ora bisa turu jare wong kae. Jare umine jihen, jare ora bisa turu kelingan, iya, kelingan duitne ta ya. Ah, Umi ora weruh sih. Ambengi Umi ora nongol dewekan si Mi. Ada Jawis. Halo Samina. Samina, ayo Samina. Ya jebulane, iya nang jerone, ya ngiringane Samina ana wong kowe ya. Keren nemen ya ngertine ya dede-dede aring wong kowe ya. Ya ren Samina, aring ayo Samina ya dudu nggo wong kowe ya. Pimen umine he he he he aku bayang nak kaku. Aduh, lom nemen ngati ya aku tau orang dedeh-dedeh ya. Nyobi ya, nyok orang ngerti ya. Iya, nyok ngatinya ayu, tok ya bude. Iya, nyok orang bude ngatinya ayu. Halo ayu, Samina. Halo dedeh. Hai, hai. Jebulane, iya jebulane nang jerone mobil kuwi ning ngene Ayu Samina jebule anak sang mantan. Iya jebule anak uanya deh ya. Ya wes sang sudah gabung di 085293199588. Anak siapa ya?

Mbak Feby Belpas hadir. Salam buat Kang Doli, Mbak Am, buat Kang Mukhtar, buat Kang Kofidin, Mama Dia, Budi Emut, ada Kang Parjo, Akil, buat Mbak Nia, buat Mama Lani, Mbak Nadia, terus buat Kasuri, buat Jel Kajung, buat Mama Hilman, buat Ami Pakar Madu, Bu Ida Mataloyo, buat Abah Sahrul, buat Baria Makasih. Terus ada Mbak Mutrika Zen di Sida Mulia. Salam buat semuanya saja, Balanya Setara Paramon, spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki dan Risa ya, untuk Baria terima kasih. Terus ada Mbak Asifa sama Dida Hafiz ya. Selamat pagi sudah hadir Mbak Eva di Karanganyar. Juga selamat pagi Mbak Epa, Kang Sodik ya. Selamat pagi sudah hadir Jengatini. Selamat pagi sudah hadir Mama Aya di Arjuna Starok juga hadir. Selamat buat semuanya saja, Balane Setara Paramon, spesial buat anak aku. Makasih buat yang siaran Amat Kanapi Kali Gayam. Selamat buat semuanya saja, Balane Setara Paramon, spesial buat bojoku Purwati-wati. Makasih buat yang siaran ya. Terus ada siapa lagi? Wis so wis balik wis saiki ya, kena balik ya kowe iya. Ana sapa ge? Assalamualaikum Pak Untung sama Ibu Sri nang beduk ya. Selamat buat Mama Dia, Mama Nadia, Mama Rizki, Cecak Raju, Mama Kang Doli, buat Kang PI, buat Kang Agi pada Balane Paramon KB, buat Baria terima kasih. Terus ada Ida, selamat buat Jemban Nurkanti, Mbak Iem, Mbak Tarisa, Mbak Mutri Kazin, Amrul Nasir, Tohal, Ayongki, Bagus Dewek semasa berang, buat Baria terima kasih. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang, selamat buat Kang Jojo, Kang Kofidin, Kang Aryo, Kang Boim, Kang Sayo, Kang Kasnuri, Kang Ibni, ada Kang Doli, Mas Peter, Awon, Bu Ida, buat Bu Sri, Mam Cakra, Bu Roni, buat semuanya saja, Balane Setara Paramon. Buat yang siaran terima kasih ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir ya. Kasnuri bersama Mam Wiwin juga selamat pagi sudah hadir. Umi Ii sama Umi Dino juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Cesak Rajum, Budi Emut, Mbak Nia, Kang Kasuri, Mama Wajra, buat Abah Sahrul, Mama Lani, Kang Luli, Kang Parjo, buat semuanya saja, Balane Setara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Mama Sakya, Mbak Sakya juga selamat pagi sudah hadir. Mama Uli juga selamat pagi sudah hadir. Mama Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Kang Joko Holik ya, selamat pagi sudah hadir. Bunda Oka.

tinggal di Krukul. Selamat buat Balan Stara Paramon KB ya, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Mama Firdan, selamat pagi sudah hadir. Ada Ipurwanto di Pesarean juga hadir. Selamat buat Balan Stara Paramon KB. Kang Miss baik kita bareng Mama Hilman. Pasukan Trio Blesek ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya. Selamat buat Mama Prabu, Mama Ella, Mbak Siva Pekalongan, Mbak Ernawati Brebes, Mbak Wiksikit, ada Bu Ning, Tata Agustin, buat Jeng Robi, Lokis. Terus buat Mas Ibni, buat Kang Kasuri, Mama Wiwin, Ahmad Kanapi, buat Arabi, Mama Afi, Bebakan, buat Bunda Amel. Terus buat Bunda Iyas, Mbak Titik Nur, Mbak Imas, Mbak Ning Hai. Salmanisnya buat si kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, buat Nok Anissa, buat Abbas, buat Baria, terima kasih. Bu Santo Yong Tahu, selamat pagi sudah hadir Bu Santo ya. Terus ada Kang Channel Jait hadir. Salamnya buat Jasok Rajum, ada Om HM, Mama Lani, Mama Rengganis, buat Kas Nuri, buat Mama Ari, Bang Alfurkon, buat Kang Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, buat Mbak Eka Kofidin, Kang Agi, pada Mbak Am, buat Umi Umi Habibah di Gondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, Mbak Nia, buat Mbak Eka, buat Mama Uli, Mama Uti, buat Mbak Nia, buat semuanya saja Balan Stara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Lani, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Anton Lawatan, selamat pagi sudah hadir. Mama Winda di Brebes juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikmah ya, bareng Tiga Darah Manise. Selamat buat semuanya, spesialnya buat Mas Faiz Banu. Super special forevernya buat yang selalu ada di hati ya, buat yang siaran terima kasih. Selamat pagi Peter di Bengele hadir. Salamnya buat Kang Paju, Mama Lani, buat Piol, Akil, buat Mbak Nia, buat Ami Pakar Madu, Milela, Cakrajum, ada Furkon, Mutika Zen, Mbak Am, buat Kang Kasnuri, buat Bang Al, Kang Doli, buat Teta Agustin, Kang Ibnu Abdillah, buat UMHM, buat semuanya saja wis Balane Paramon, buat yang siaran terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi dari Waato sama Emak. Salamnya buat Mama Lani, Nyi Ratu, buat Kasnuri, buat Cesek Rajum, ada Mama Dea, Mama Elsa, ada Parjo, Mama Ikmah, ada Nia Bukares, Mbak Siro, Budi Emut, Mama Ida Ayu. Terus buat Ayu Poso, buat A.A. Uon, buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Balan Paramon KB. Spesial untuk Mbak Ria, buat apa kayak Mbak Ria, aku tuh baru TikTok Mbak Ria, unik, kayak kue. Terus ana Tono, selamat pagi sudah hadir Tono ya. Mama Nizam ya, selamat pagi ya. Ya Bu Fatimah, selamat pagi hadir ya Bu Fatimah ya. Bu Sri Miam Cakra, selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Atun, Kang Boim juga selamat pagi sudah hadir ya. Pak Jabidin halo bersama Ibu Bisri. Selamat buat Kasuri, Mama Wiwin, Cakra, Juma, dan Mbak Niepang, Kak UMHM, Parjo, Bu Santo, Nyi Ratu, Budi Emut, ada Mama Lani, Mama Regani, buat Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, bareng Melelanya ya, buat Channel Jahit, buat Tata Agustin, Afurkon, Bang Al, buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Kang Pi, selamat pagi sudah hadir. Om Asik juga sudah hadir. Mama Anjli, selamat pagi hadir. Boneng sama Danyep juga ya, selamat pagi. Ada Akil, aduh kapiran maning, padahal pengen jaluk lagu kayak. Terus ada Sugeng Rawuh, selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka. Selamat buat yang tadi sudah pada online ya, Cakra, cuma ada Nyiratu, Ami Pak Armadu, Kasnuri, Mama Lani, Kang Parjo, Budi Emut, Afurkon, Najib. Terus buat Bang Jawir ya, buat semuanya saja Balan Stara Paramon, buat Bari Matur Suwun, semoga sehat selalu ya. Terus ada Ahmad Albar hadir di Debong Lor, selamat buat Budi Emut, ada Mama Lani, Afurkon, Mbak Nia, Mbak Febi, Kang Doli, Kasnuri, buat Balan Paramon KB, buat Mbak Ria, semoga sehat-sehat, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ria dari Najib Debong Kulon. Selamat buat pendengar setia Paramon nih, KB Bewis, buat Mbak Ria, terima kasih, semoga sehat-sehat ya. Pak Dera Tiat, selamat pagi. Selamat buat Jejak Raju, Mami Pakar Madu, Afurkon, Budi Emut, ada Kang Parjo, Imdi Abdillah, buat Peter, Piol, Ayu Poso, Kasuri, buat semuanya saja, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus

sih? Pimen, pimen, pimen Kang Mukhtar, pimen. Mola. Ya pimen sekarang jumlah udah kudu baik sekarang jumlah. Iya. Ih, mo. Embu bae. Embu bae Kang Mukhtar emmu ya embu bae. Iya wes embu bae, embu bae, embu bae, embu bae. Balanes Tara Paramon sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 15 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Cenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Jangdutek Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang mbae mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling,
2: senang lagu Sun kayak Kie.

0: asik kok ya lagune. Makane rumah nabai.
1: Tali Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.

0: Tegal di Apotek Mentari. Alamat Jalan Arjuna nomor 121 Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Senang apa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegerel aramaning.
0: Nang apa? Bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara akikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, meneh kelingan. Yang aku dua penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh, macam-macam baik sih Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab, sing lagi ngetop bisa menjaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ur Mas penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginum ya Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Berikut ini
1: di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14 garis miring 68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan HW

0: Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Bapin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

Tegal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Amanah

0: alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Seperti biasanya di para sari siang, untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 15 Agustus 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari ya. Tentunya ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Tetap semangat. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di para sari siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132.

0: Pagi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklo

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Apotek PharmaCare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888, kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Mbak Lanesta Araparamon.
1: Hola.
0: Hola, halo. Sugeng siang ugi. Sugeng siang ugi. Kadoli.
1: Araparamon. Ji.
0: Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gue nak tung. Miss call apa wong kae wong apa naben tawa bakso.
1: Miss call.
0: Bukan sih. Kan wong tawa bakso apa es tungtung. Ya. Kayak ya. Ayo apik ya.
1: Oh, Teh Agustin.
0: Teh Agustin. Jenengan gak ada nomornya Teh Agustin? Waduh, iya sih ya, suwi nemen ya. Oh iya, aku ketinggalan. Iya, iya. Oh, luar biasa ya. Teteh Agustin. Nggih.
1: Nyuwun sekare napa niki?
0: Sekaripun napa?
1: Kembang kacang ya.
0: Kembang kacang. Ada enggak? Oh. Saya cari. Kembang kacang. Salam oh, Kang Doli.
1: Salam. Berkenan ngabai yo sih. Semoga tetap benar dengan sehat.
0: Amin.
1: Agustin.
0: Nggih.
1: Jasa kerajum, sukses yang sah. On.
0: Iya. Yo biasanya di situ om mesti on.
1: Ngalai telan.
0: Iya. Ngalai kerung mien ya, yang tu. Ngalai kerung mien. Icasak melasi usung. Yo cari pusing ya. Ya di kareti apa kareti eh di gubet karet buah pasak orang mbak yo pusingnya ngapa iya nang aku pemadaman listrik akhirnya aku laku doang streamingan ya Kang Duli ya
1: streaming gua online orang bisa
0: iya ya oh iya iya jadi pusing awit wingi ceklan batuk bae jasak jebule pemadaman listrik
1: iya
0: oh iya
1: Cengat ini.
0: Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Wa atoma.
1: Apa Sahrul?
0: Ji. Kang Raju.
1: Raju lekwe. Kumpah nuri bareng Mbak Wiwi.
0: Iya.
1: Dia tiba.
0: Gue durasinya dua nemen no Kang Doli miki lagu no Kang
1: durasi 5 menit
0: no oh 11 menit tau entah pedot kok segini kembang kacang sebenarnya itu kok cuma itu satu-satu nih iya song yakin dua nemen song Kang Edi Dados
1: siapa?
0: Kang Edi Dados
1: biar
0: saya kerja iya pan ganti apa orang kira gune?
1: Orang wes saya wes lah. Liar-liar saya turun.
0: Lah bos nemen lah gune di lulus menit diwek. Iya. Beli orang si kotak pedot.
1: Kotak parah.
0: Pedot lulus menit. Gua pokoknya ya pak. Paling bolak balik kok ya.
1: Pedot teh orang.
0: Oh iya.
1: Pedot teh enam lorot.
0: Rasa lagi Kang. Mbak Mudrika Zen.
1: Mandela Kakak Mari. Mama Kiwi. Nurganti.
0: Kang Peter, Kang Channel Jahit.
1: Kang Peter, Channel Jahit.
0: Kang Akil.
1: Ya.
0: Mbak Kembang Pang sing pandi dombrang dombreng.
1: Mama Sira ya.
0: Iya.
1: Yang Mama Silmi.

0: Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Neng Kambreng, Mas Yang Breng. Barang Bambang ya, barang Cenar ya.
0: Di
1: Pusat Doyong Tahu, Mama
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Puri ini Pak Pramudiono.
1: Pak Pramudiono.
0: Ji.
1: Apa HM?
0: Iya.
1: Handoko, Kang Samsul. Mama Ani.
0: Oke.
1: Mama Ari, Bapak Nek Ari. Mama Elsa.
0: Mama Elsa. Mbak Siti Sawima. Iya, Jiwat kita enggak newa atomai salami Jiwat, iya.
1: Pakul Some ku sineng.
0: Pakul Some siapa Mas Begito? Oh, sing nang jati barang, bakul sebelah Kang Doli. Iya. Bukan kan ngecaknya belak kok. Mampir studio ya. Iya kayak kowe, Pak.
1: Iya.
0: Mbak Yati arane Mbak Yati.
1: Oh, iya Mbak Yati. Siapa Nur Kanti ya?
0: Nur Kanti.
1: Rauni Bapak Sikine suwe lah kabar.
0: Anji, Bu Rauni iya bar umroh nian lagi tumanina.
1: Lalu.
0: Iya.
1: Iya, Lini
0: apa? Pan umroh apa bar umroh?
1: Sama dia ahli domane ya.
0: Anji, sapa semuanya aja? SKG KB ya. Oke. Iya, aku ndak awak. Iya Allah. Oke, amin. Sama-sama. Mbak Ila Jatirawa ketinggalan, Kang.
1: Oh, ya Mbak Ila Jatirawa.
0: Iya.
1: Kang Kopitin ora ya.
0: Kang Fitter ketinggalan, Kang.
1: Fitter wis mau.
0: Wis Kang Fitter. Iya wis, oke.
1: Ya wis bisa lu bayar.
0: Nji. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ya Kang Doli yang ada di kosan Damp yang lagunya. Lagunya kembang kacang dewemu aja khawatir ngotak pedot tengah dalian di 477 nya halo selamat siang balan istara paramon
2: siang bayang
0: selamat siang juga mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: istara paramon FM
0: iya
2: dangdut.
0: Dangdut itu saporete, campur sarannya juga saporete.
2: Saporete.
0: Iya.
2: Nikmat men bayon.
0: Nikmat ya saporete. Nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat banyak umur. Waduh, ya nikmat mana lagi yang kau dustakan, wahai Mama Lani?
2: Dustakan.
0: Serius. Iya. Makanya ya sih orang enak kok di peneng dunia ya pengen sih suka-suka mam soto lo iya pengen sih kanyel-kanyel mangan bakso ya
2: kanyel-kanyel sih ane bakso apa mbak
0: seliannya bakso ya bisa jadi somen ya Mas Begito juga bisa jadi
2: cilok
0: juga bisa jadi
2: cilok sing anan dokean apa
0: sama cilok sing aran empek kue oh mama aran empek ma
2: aran empek
0: iya ya kanyel juga ya
2: aku lah lagunya apa ya aku neka
0: apa
2: jangan ada
0: cinta di antara
2: kita ya.
0: Oke.
2: Jangan ya mas. Enggak mau ya mas.
0: Tolong jangan ya mas.
2: Salam minggu.
0: Manggilnya jangan caranya papa. Saki mas maning. Apa ya. Sudah pindah lagi ke lain hati?
2: Emangnya hati ini pindah.
0: Ya kan? Ya kan ya. Ya usia seimut mama kan ya lagi masih penjajakan mungkin
2: penjajakan kayak potapan latihan lampu
0: kayak usia Nokesha kan
2: terus Niki Kang Doli ya
0: iya
2: gitu mama Renggan Miss Marina ya
0: iya Kang Amrul
2: Afurkon Kang Peter
0: iya
2: Kang
0: Jenal Jahit
2: Kang Tenar Jahit terus
0: Ih, Gotrek, kamu baru kelihatan Gotrek. Kemana aja beberapa hari yang kemarin?
2: Terus Trio Pesek.
0: Iya, Mbak Ilah Catirawa. Trio Pesek siapa bayar disebut?
2: Mama Nadia, Mama Nani, Mama Nono.
0: Iya.
2: Tiga
0: cendek gaul, siapa bayar disebut?
2: Mama Rindy, Mama Nono, Mama Lani.
0: Oke. Mas sekawan mau disebut?
2: Mama Tia, Mama Alita,
0: iya.
2: Mama Lidia, Yumarti.
0: Iya. Grup siapa manis mau disebut?
2: Ikedera manis.
0: Siapa baik disebut?
2: Mania, Ma Wibin, Mbak Ima.
0: Iya, Ola.
2: Terus ke Umit, Miat, Gila ya.
0: Iya, anak manis, grup liannya anak manis mau disebut?
2: Ora
0: wis cukup.
2: Ae.
0: Blesek kok melas, blesek kok.
2: Oh, iya, blesek kok.
0: Aduh, blesek ketuane melasi, lagi mati lampu.
2: Mati lampu.
0: Iya,
2: mati jari... listrik.
0: Oh, iya.
2: Mati
0: lampu. Tapi carane kae Mas Nasir mati lampu. Siapa? Sitol. Sitol durung sendal-sendul masih sibuk kayak Kang Akil.
2: Oh, Mas Parju di orang nyendel
0: Mas Parju. Mas Kang Mas Parju lihat ke prime sih.
2: Ya mau.
0: Sitilik apa durung. Kayak anak grup anyar jare grup remang-remang Kang channel jahit.
2: Oh Kang
0: grup anyar grup remang-remang.
2: Jadi kayak remang-remang indahnya boleh.
0: Metu ning kodang wayah kae mah. Wayah maghrib.
2: Bulan purnama.
0: Remang-remang. Wah, wayapan awaya menjelang maghrib remang-remang. Tadi kok pada jajaran nang laut.
2: Terus ngobuel.
0: Kang di dados.
2: Iya. Yeah.
0: Sing kanyel-kanyel ya biji salak mbok lane.
2: Sing kanyel-kanyel
0: biji salak.
2: Aduh
0: biji salak. Aduh nemen kok Kang Edi. Ora kanyel-kanyel aja macam.
2: Mbak Ria Mayo, Cak. Anong kulenya?
0: Oh iya Mama oke okay, Ma.
2: Suprengo. Sing merasa.
0: Oke okay, lah.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Bisa langsung ngecas. Mama Lani di kosan menyunggangku bersama dengan Dede Gani ya. Oke. Lagunya tadi ditunggu. Oh, satu penama lagi di belakangnya Mama Lani. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
3: Halo.
0: Laki iya kan Mas. Sapur teman ya, orang miskol.
3: Teman-teman.
0: Iya, cebule lagi enggak kali.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaripun kula alhamdulillah sae-sae kemawon enji.
3: Lagunipun
0: napa Kang Lingsir wengi. Iya. Kowe buru-buru ora bisa dibodoni ya Mama Lani ya. Duwe rasa kangen ya.
3: Terus sampun santun.
0: Saiki kaya kowe ing limur ya. Melasi su.
3: Santun siapa?
0: Saiki ing limur.
3: Onok lani ya.
0: Ya
3: lupa.
0: Iya, sampai ngoleti berarti kan ya masih punya rasa kangen lo ya. Senengane kayakku.
3: Iya sih.
0: Apa-apanya tora butuh tapi digoleti dong lah kak. Seneng aja main orang butuh kayak gue mah. Kang Channel Jahit. Iya. Mister Gotrek. Ji.
3: Mbak Maimuna ya.
0: Mbak Maimuna. Kang Edi Dados.
3: Terus buat siapa ya?
0: Kang Edi Dados.
3: Mama Nadia kan
0: sama Mama ya. Nadia,
3: Manundung ya. Nonok Lani ya, Trio yeah. Pesek ya. Terus buat Pak Sekawan ya, Mama
0: yeah.
3: Nadia. Mama Lisa, Yumarti.
0: Oke. Okay.
3: Terus buat Mama Lydia. Pak Atoma.
0: Pak Atoma. Ya.
3: Terus buat Trini.
0: Oke. Okay. Kang Amrul.
3: Kang Amrul.
0: Oke. Okay.
3: Mati Peter, wer. Terus buat Pio.
0: Kang Piol. Kang Raju.
3: Siapa gue?
0: Kang Raju, Mbak Mudrika Zen. Bang Al. Bang Al nutule mono, Bang Al. Sing lebaku anjok mon. Ya.
3: Terus buat
0: Sinten Lali. Oke.
3: Arifian Sor.
0: Iya.
3: Yang.
0: Ya.
3: Terus buat Alohi.
0: Halo Kis.
3: Mbak
0: Yati Jati Barang yang punya seblak.
3: Iya, selamat siang. Terus buat
0: Kang Peter.
3: Yanti, Kang Peter.
0: Ya.
3: Mama Yanti kawasan Mata Nuncul ya, selamat siang. Terus buat Mama Putri Kasianya kawasan Mata Nuncul ya. Kawasan Mata Nuncul ya, kawasan Mata
0: Nuncul ya.
3: Terus buat Mama Hasna ya kawasan
0: Mata Nuncul. Nji,
3: Nji. Mbak Terwati si Jamin nama Nuncul.
0: Oke, Mbak Mudri Kazen.
3: Mbak Mudri Kazen
0: ya,
3: selamat siang. Jadi manis oh ya. Nung Hikma, Nung Wiwi, Nung Mia, Barung Bong, Irengnya ya.
0: Oke.
3: Ya selamat siang buat
0: Darmo.
3: Terus buat siapa lagi?
0: Siapa ya? Lagi semuanya saja kan?
3: Mami Abdillah ya.
0: Oke.
3: Iya, Mami Abdillah.
0: Kang Akil, selamat siang Om Parjo.
3: Selamat siang juga.
0: Ya, cu ijo royo royo, koyo buto ijo.
3: Bang Al,
0: lu alu, disambil gorengi enak tenan.
3: Sambil goreng.
0: Iya, alu di sayur kuning ya.
3: Oh,
0: iya, dicampur kupat ya, dimain sambil goreng enak. Iya, sedep mensong.
3: Sedep men.
0: Iya.
3: Aman nih Mas Bang ya.
0: Oke.
3: Kawasan Dino. Terus Setilawang suka ya.
0: Oke.
3: Selamat siang. Nah, ini suara kuat Pak.
0: Suara kuat Kang.
3: Iya.
0: Iya Kang, aja dipaksa Kang dong, orang kuat Kang.
3: Iya dipaksa.
0: Iya iya.
3: Furkon ya.
0: Ah Furkon. Oke.
3: Mama Gilang juga ya. Mama Ami Pakar Madu.
0: Ji.
3: Spesial untuk Pak Yos ya, buat keluarga semua selalu.
0: Iya, saya juga buat Kang Parjo.
3: Buat seseorang aja ya.
0: Oke deh.
3: Semoga nengok gitu aja.
0: Di. Seseorangnya masih itu ya?
3: Iya.
0: Masih itu, seseorangnya masih yang di sana.
3: Terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf ya ada salah-salah kata.
0: Oke.
3: Mohon maaf ada kekurangan. Wallahumma fiqhi lakum ya tawrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumb lak ping ping. Terima kasih ada Kang Parjo. Ya, kemarin katanya si Ab kurang enak badan Mbak Yos. Tapi alhamdulillah sudah agak mendingan berarti ya. Sudah mulai online. Kemudian kemarin-kemarin kayaknya agak lemes deh. Ini udah baik kan. Kalaupun bilangnya masih sakit ya, ya itu kan ya modus biar seseorangnya datang. Ya, yang mendingan kan balasnya suara para mohon kemudian masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Yang sedang sakit dan juga kurang enak badan semoga cepat sembuh agar bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya dan jangan lupa ya supaya tidak gampang sakit tadi konsumsi dong Habutopnya ya. 2 kapsul 3 kali sehari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi. Bagus juga untuk penderita insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare. Baik juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi. Baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harganya yang isi 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132. Ayo bubuk. Dinyanyi nih Kang Doli. Ya, gendingan ini ya. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kosan Dampyak. Dan di 101.5 Suara Paramon FM Tegal, Yos Andarista masih akan terus menemani Anda di Parasari. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang

0: Oh, pasar minggu, ayo bu pak, bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos, yo, ayo, berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, bro, kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini, kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya, bos? Ya,
1: betul itu.
0: Tapi kan saya lagi nggak sakit, bos. Cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi nggak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya, ada satu demang campur sari dari miliknya Didi Kempot ya. Duet bareng Mbak Nurhana. Lagi ini suka banget sama Wak Atoma. Iya, pokok melu. Melu sapa yo melu Mbak. Yo semaring pulo kodok. Yuliane lah mak i, aja pulau kotok lah ya. Maring kuci, yuh, banyu anget tengana. Iya. Mama Lani juga lagunya sudah saya hadirkan ya, versi keroncong. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, hati-hati Ivan. Yang mau gabung lagi yuk di 352888 disapa kembali. Halo, selamat siang Balan Sarah Paramon. Halo juga Teteh. Teman. Iya, Teteh soalnya agak digedein dikit dong Teh. Ya, di kalau 88 gitu ya Teh. Kecil ya Teh.
1: Aku tuh jadi pengen
0: ngodor.
1: Udah di pol ini di
0: sininya
1: ya.
0: Iya. Kudune kayak sosok raju ngodor ya Teh.
1: Iya, kalau ngodor aku nanti kalau udah tengah-tengah.
0: Yo. Dalam Teteh. Iya.
1: Alhamdulillah hari ini aku bisa on air.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Yang penting pada sehat semuanya.
0: Sehat alhamdulillah. Mereka pada semangat mau ikut pada ikut lomba Teteh.
1: Ya, di sini juga banyak lomba.
0: Iya, makanya. Momen-momen 17 itu harus semangat.
1: Semangat.
0: Iya, semangat. Betul. Iya, wer. Ya.
1: Mbak Ria kan ngomongnya kayak gitu.
0: Iya, re banyak banget ya.
1: Kayak apa Mbak? Mas.
0: Ya. Ini ditanya sama Kang Wer. Teteh sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Lagunya dulu apa Teteh?
1: Lagunya aku pengen keroncong ya.
0: Yang versi yang apa?
1: Dari Hatiku Tenang ya. Dingin biasa.
0: Oh dingin, oke.
1: Gampang-gampang aja.
0: Oke. Yang sekiranya ada aja. Amin.
1: Banyak rezekinya, dipanjangkan usianya ya.
0: Amin.
1: Bahagia, semangat bareng keluarga ya.
0: Teteh.
1: Yang udah masuk tadi ada Mama Lani.
0: Kang Doli juga.
1: Ya, Kang Doli aku protes 2 kali. Kang Doli
0: baik
1: banget.
0: Iya, sendul-sendul tadi ya pas Kang Doli masuk ya.
1: Iya, aku protes.
0: Terus dipungut sama Kang Doli.
1: Iya, ada Kang Patio juga ya. Iya, ada Mama Kiwi.
0: Iya, Kang Jenal Jahit.
1: Kang Fitur. Makasih banget suka nyalamin Teteh ya Kang Fitur.
0: Iya.
1: Balik nyalamin lagi.
0: Mbak Ilah Catirawa.
1: Juga.
0: Kang Amrul.
1: Siapa?
0: Amrul Purbasana. Iya.
1: Juga ya sehat selalu di
0: okay.
1: sana. Ada Mama Asma Kang Doli. Wong Irengnya sehat selalu.
0: Iya.
1: Terus ada Mama Dea bareng Mas Agus Boilernya. Ami Bakar Maru bareng. Milelanya
0: sehat selalu.
1: Jeng Robi. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga.
0: Iya.
1: Ada Mama bareng Ibu Suhadanya juga. Om Nasuri juga bareng Mama Elebetengnya.
0: Iya.
1: Ada Kang Peter.
0: Kang Fitur.
1: Ahmad Ganteng, Kang Angkil juga ya. Ibu Ida Martoloyo.
0: Iya.
1: Jainal tiga-tiganya ya. Pak Mukri Kajian bareng 4 anaknya. Ada Papa Ayah juga ya. Kang Ismi Abdillah. Terus Mama Ani Songgong juga, Nyiratu juga ya. Mbak Eka bareng Mas Erwinnya juga, Umi Habibah bareng Pak De Gondong juga ya. Ada Kang R juga, ada Mama Uti, Mama Sini juga, Ibu Santayong Tahu juga.
0: Iya.
1: Iya Kang Aru ya udah tadi ya.
0: Iya.
1: Kang Reddy Pratama juga.
0: Mbak Yati yang punya seblak Jati Barang di Jati Barang.
1: Mbak Yati yang punya seblak.
0: Iya.
1: Salam kenal ya,
0: sehat selalu. Oke.
1: Kang Edi Dados, Kang Patok, Kang
0: Patu,
1: terus siapa tuh Jakarta Tingkir,
0: Joko.
1: Jakarta Tingkir.
0: Ya.
1: Timur ya.
0: Betul.
1: Tiga-tiganya ya. Heeh. Saya pilihin juga ya.
0: Mister Gotrok,
1: Papa Esa.
0: Papa juga Esa. Ada
1: di kepanteran siapa?
0: Kang Edi Dados.
1: Tadi udah Kang Edi.
0: Wa Ato Mai. Ya.
1: Kita ada Abah Uya.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Tadi udah Mbak Mudrika.
0: Sudah ya. Oke. Mbak Am di Kembangpang?
1: Mbak Am di Kembangpang.
0: Iya.
1: Safety juga. Kang ini Abdillah Adi Santoso, Imam Jura atau Hal Arun juga ya. Kang Aryo juga ya. Ada Aburkot, Andoko juga, Teh Kita ya yang ada di Kuningan juga, Kopi Din juga, Adi Valiante. Ada siapa tuh?
0: Siapa lagi?
1: Bapak Nekarisma. Ada Mama Ari bareng Papa Arinya ya. Si Rampok, Anto, Kang Anton juga ya. Terus ada siapa tuh?
0: Siapa lagi? Bang Al.
1: Pak Bagio, iya Bang Al, Pak Bagio di sini. Pak Bagio bareng ibu gurunya.
0: Kang Akil.
1: Kang Akil tadi udah.
0: Sudah ya Kang Akil ya.
1: Ya udah. Pokoknya mah ada.
0: Bude Erafana,
1: Bude ya.
0: Bagus Ari Permana di Brebes. Yang punya 4 anak kembar. Dalam dekat?
1: Anak kembar?
0: Iya itu Bagus Ari Permana, anak kembar 4. Kalau adiknya atau kakaknya itu Adi Permana itu istrinya 3.
1: Iya, banyak 4 itu. 2 kali ngelahirin apa?
0: Nanti kita wawancara ya sama Mas Ari Permana.
1: Apa 2 kali?
0: Penasaran? Iya penasaran ya. Iya terus perutnya segede apa ya Teh?
1: Iya maksudnya apa supaya seperti itu kan kita tuh perempuan.
0: Iya benar. Iya.
1: Satu
0: anak aja ya antara hidup dan mati ya.
1: Itu kan perjuangannya ya Allah.
0: Benar, apalagi 4 Masya Allah. Iya.
1: Pokoknya hebat banget.
0: Hebat banget tuh istrinya, jangan disia-siain Mas Ari.
1: Jangan disia-siain yang
0: jadi
1: ya.
0: Oke.
1: Karena tuh Bapak juga ya.
0: Oke.
1: Ada Papa Esa juga udah ya. Ada yang di Kuningan juga lagi pada monitor
0: semua. Yang di Kuningan.
1: Semuanya ya.
0: Iya.
1: Persatu mada banyak banget.
0: Kang Raju belum ya Kang Raju?
1: Kang Raju oke ya Kang Raju. Mama Jenny semuanya juga sehat selalu. Ya. Saya salam juga aja.
0: Oke. Ji.
1: Kasihan di belakang udah tapi pengen online Mbak Iyo.
0: Iya oke.
1: Semuanya ya. Buat Mbak Iyo ya. Somplak kemana nggak terkenal?
0: Somplak ada di atas.
1: Oh lagi.
0: Lagi kayaknya lagi mojok deh.
1: Iya, mojok terus ya dia mas ya. Mojok soalnya dia ada di pojok.
0: Mojok lewat ya. Iya lagi telepon kayaknya sih.
1: Iya kayaknya. Kita nggak lagi telepon pasti.
0: Kenapa, biasanya ya? Tiduran.
1: Ya udah spesialnya buat Mbak Iya sih sehat selalu
0: ya. Ji.
1: Makasihnya juga buat Mbak Iya.
0: Sama-sama Teteh.
1: Atas lagunya. Assalamualaikum.
0: Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos udah mati dengan sendirinya, belum juga nyebut jos begitu Teteh. Dibilangnya Teteh Agustin satu penelpon kembali kita sampai di 477. Halo selamat siang Bala Nestara Paramon FM.
2: Halo.
0: Ya.
2: Teman.
0: Nemen.
2: Kayak wayahe akeh wong Lembang.
0: Iya. Iya,

0: panin lang budi nito. Alah, cemen. Kiliran Agustusan pada ngumpet.
1: Wer.
0: Oh, kayak ngantuk sih, A. Ngantuk, A. Atau dilarang ngantuk ya, A?
1: Iya, kini kayaknya udah panas temen.
0: Bener panas. Iya, par metu, A.
1: Orang lah sih temetu.
0: Orang sudah metu. Panas ya, A, ya? Iya, bis, harus coba terus, A. Panas, A. Iya.
1: Kang Parjum.
0: Iya.
1: Ini mandi puter apa lagu
0: ini? Ini mandi puter, ini ada... Kusumaning Ati, ada Stasiun Balapan.
1: Terus?
0: Begawan Sore.
1: Gue wis nomor 3 wis ngikut sinau wae.
0: Ngikut aja ya. Oke, melas wis ben keputer ya, A.
1: Iya, ben diputer
0: wae. Iya. Oke.
1: Terus pada Sakrajum ya. Amin Pakar Matu Milela.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit turun nembang.
0: Iya, Kang Jenal. Kang Jenal tau sempenrol kio ya. Jam terbangnya dur ya. Kang Jenal lah. Aku pak bagus semarin sama si Gotrok, Kang Jenal bisa ngejahit ya Kang?
1: Jenal iya, mau jahit nak.
0: Iya. Atau
1: di madem ya.
0: Ini kan dijodoh nih kalau madem. Pada per ya Kang Jenal. Apa nek?
1: Bolongnya mbak pun dijahit norak gel.
0: Kang Jenal katanya madem. Mbak Yati yang punya seblak Jati Barang.
1: Mbak Yati yang punya seblak Jati Barang.
0: Iya.
1: Kang Peter ya.
0: Kang Peter, Kang Amrul.
1: Kang
0: Wato, Wato Ma.
1: Wato Ma.
0: Iya. Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Bundrong. Untungnya nyanyi lagi.
0: Iya. Apa? Lagi latihan. Iya, dia sing biasa konser ke Bunrong ya. Sing ora cemen wanine nang burito kayak Afurkon.
1: Mamalani sih kayaknya biar wani ya kayaknya ya.
0: Mamalani ya katanya kada nang online ya, cemrewek ya. Iya, bis giliran ketemu kayak belum pem. Tapi wis wani joget bareng.
1: Apa Mbak?
0: Ya kalau ada jogetan, kalau ada yang nyanyi berani jogetan.
1: Terus buat siapa lagi ya, Mama Arif pada hari ya, Mama Buya juga. Ya suka
0: Semuanya saja Kang Jabidin ketinggalan Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin.
0: Ya, sama Ibu Bisri ya. Oke.
1: Okay. Ong di kue.
0: Kang Jabidin di mana ya Kang Jabidin ya? Iya saya lupa deh. Lupa nyong.
1: Ong Farad ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya suka bebas sembuh ya. Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
1: Yos.
0: Tanaman AA. Oke. Satu benar lagi tapi durasi ya dibatasi ya. Halo, selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
2: Halo.
0: Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas.
0: Aku pengen ngundang Mas tapi kayak beras. Iya kayak ya orang biasa sih bang. Orang bang yakin. Aku tuh pengen sebenarnya aku pengen menyebutmu dengan sebutan Mas. Masya Allah.
2: Kamu mau ngamukanku jadi gosip aja lah.
0: Tapi berasa lucu soalnya tuh orang terbiasa sih ya Kang Mas ya.
2: Senangnya mengesampingkan aku ya.
0: Tidak juga. Kamunya yang selalu lari ketika saya mendekat. Enggak, aku ini lagi irit ngomong, bang. Nokita langsung muncul, dang bang al melebu pisane. Nokita berarti ini ya, apa? Monitor setia ya sama Paramon, tapi kok pilihan? Pilihan yakin komennya dangpangan melebut tok. Pilih kasih nok ita pilih kasih. Ayang Alvin udah makan apa belum sih?
2: Ya belum satu warta.
0: Belum nok ita ya. Burini ya awit mau menang barang pangan melebut langsung. Cicil. Iya.
2: Coba anu apa ya? Mancan sing anak apa ya?
0: Apa? Kang Jabidin. Apa manca? Kamu maunya apa?

0: Ketung tung tung tung tung lambada.
1: Opening. Ai sing bonita bonita.
0: Lais bonita.
1: Iya. Anu, okay. Yen, aku kangen.
0: Kangen karo Kang Mas Allah. Tak kemplung kemplung.
1: Kayaknya mau terus tak hapus kan.
0: Aja balik bang. Aja balik Kang Mas. Nanti saya sakit hati ya. Ya pura. Bang Al, ke ur bang.
1: Wah.
0: Ya ur ngecek ngopi bang. Salami aku bang Al. Iya. Kau nyalu kan salami si seru nemen. Uli kues.
1: Kita
0: lah ke ya versi kamu, bukan versi orang lain. Bukan versi tanggamu. Versi kamu. Wurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: mula
0: tak udah iya
1: ya. Ya, yen aku kangen
0: ya.
1: kangen ayo
0: ah masa sih
1: tak onjok ini ono
0: kamu jangan sebegitunya Ninok, itu lagi dengerin nanti saya takut
1: ayo kok wajol
0: ora aku gak baca dia gak aku kan gak enak ya bang emang gak apa-apa bang iya nanti kira ah Mbak Ayus kayak jadi sainganku nih kayak gitu
1: anjing nembang soni saya makan bisa ya
0: iya Kang Edi Dados
1: iya Edi Dados
0: iya oke, jalannya emas lanang Bang Al, toli wagu
1: emang cuman kan
0: iya pancen, tapi sekarang mahal iya. Bang aku tetap juga kangen ayang Alpin kangen bakso nih
1: iya.
0: Pernah bakso nih, Kang Akil iya ya wis spesial Bang
1: ya wis, assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belak ting-ting mas
1: iya
0: eh ben bombong Kang Edi Dados nyuwune ditimbali Kang Mas. Oke. Okay. Aduh, saya lagi ya ini nih ya, tadi lagi usapa dulu nih. Ya untuk Anda balanya suara panaman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi apotop setiap hari ya. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke Studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Ada dingin versi keroncongnya Hetty Kusendiang spesial untuk apa jaringan Tete.

satu teman keroncong ya dari miliknya Hedekus Endang ada Dingin spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani yang hadir di kawasan Munjung Agung. Kemudian terima kasih untuk anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kita baca satu per satu ya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang neng. Kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sidang mulia badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen Parasari ingkang wonten ing Radio Suara Paramon. Spesial kagem putra putri ini pun kula Ayu Singgi Kiki Ugi Reza matur mbah nuwun kagem nengyo sekalipun selendang merah. Oh, kalau selendang merah berarti itu lagu pop nostalgia ya. Kemudian mungkin yang di request itu yang versi keroncongnya. Tapi ternyata enggak ada di playlist. Pas saya munculin itu munculnya pop nostalgia ya. Berarti nanti saya hadirkan di Klanos aja, Ji. Mbak Mudrika, Ji. Oke. Okay. Di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada Kang Raju bersama dengan kelima bidadarinya. Lagunya Kusuma Ning Ati, Nokios, Nokios dalam samudahan apa dereng Nokios. Alhamdulillah sudah. Tapi saya belum makan untuk ketiga kalinya. Ya mengko ya sabar ya. Si Awan posisi. Di belakangnya Kang Raju. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos. Dalam. Dalam Wa Atomai. Dari Wa Atomai. Arane tak itok yakin. Udah nyebutnya tuh buat nemen. Salamnya buat Mama Lani, ada Nyiratu, buat Om Kasnuri, ada Jasa Keraju buat Mama Dea, ada Mama Elsa, Om Parjo, Mama Ikma, ada Mbak Siro, Buda Mut, ada Mbak Ida ya. Terus Ayu Poso Afurkon, ada Ami Bakar Madu buat Umi Lela, dan buat Balane Sara Paramon. Buat Mbak Yos, spesialnya buat Mbak Yos, nyaluk lagu ne pokok melu. Melu sopo, yo melu Mbak Yos neng pulau kodok. Tapi Yos nyaluk kemarin kuci ya. Aja maling pulau kodok Yos, kok anak yuyu dicapit. Di belakangnya Wa Atomai ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Yos, Andari Stanji. Sugeng siang Ugi, Amrul saking purba sana tarup rawuh. Di Sabtu akhir pekan cuaca ni pun cuap-cuap. Iya, terima kasih Kang Peter. Singkat, padat dan berisi ya. Di belakang Kang Peter. Sugeng siang Mbak Yos, melu nimbrung monggo. Mbak Ila jari rawak ya. Salam buat Kang Doli, ada Mama Rani, ada Kang Amrul spesial buat para senior Afurkon. Kang Akil. Om HM dan yang lainnya buat sebalannya Sara Paramon ya. Oke, lagunya Stasiun Balapan. Nanti lihat ya, kayaknya waktunya mepet banget ini Mbak Ila. Mr. Gotrok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Yang lagi lumayan sibuk ya, sudah lanjutkan kesibukan Anda ya. Oke, kemudian di belakangnya Mr. Gotrok Kang Jenal Jahit ya. Assalamualaikum Jenal Jahit The Bongkulo nyimak Sara Paramon. Mudun pan manjat ah ngarenger ya Kang Jenal. Gede-gede tau kan manjat-manjat ora. Assalamualaikum Radio Sara Paramon. Selamat siang buat semuanya saja, buat para pendengar Radio Sara Paramon. Request lagunya Stasiun Balapan dari miliknya Didi Kempot. Salam manis buat penyiarnya yang

cantik imut maknya. Wassalamualaikum. Yang punya seblak berkah Dukuh Tajuk Kertasi Duyasa ya, Mbak Yati. Di belakangnya Mbak Yati, seblak Jati Negara, Jati Negara. Salah, aku kayak deran antara Jati Negara dan Jati. Jati Lawang be anak ya. Ya sudah. Terus di belakangnya tadi mana ya? Mbak Yati seblak Jati Barang ya. Jati Barang diling-aling pada dine. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Ur ya. Oke, terima kasih Ur sudah hadir. Di belakangnya Kang Wur ada assalamualaikum siang-siang Mbak Yos. Sepertipun kabaripun pangestunji. Alhamdulillah nyun sekalipun mengawan sore. Saking mantos, salam kagem sedoyo Balpar sing saya mawon, spesial kagem rondoku sing tetep perman kali kulo. Sepresing raos mawon, metake grup relep juga. Matur nuwun dari Kang Edi Dados, Kambangan Kuto. Ada Kang Akil juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bang Al tulung aja nembang aja Kang Akil. Ngapa sih? Sampai jadi pengen bubuk ya? Apa pengen ngosek Kang Akil? Terus di belakangnya Kang Akil ada Bapak Jabidin. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri di kawasan Randu Gunting. Salamnya buat Jasa Krajum. Ada Afurkon, ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela, ada Bu Demut, Nyi Ratu, Mama Lani, ada Bang Al, ada Tete Agustin, buat Mama Rengganis, ada Mbak Nia Pangka, buat Om HM, ada Om Jenal Jai, dan buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya. Buat Mbak Yos terima kasih Ji. Assalamualaikum Mbak Yos, dari Najib di Debong Kulon. Salamnya buat semua pendengar Stara Paramon yang masih terus setia ya. Buat Mbak Yos terima kasih, sehat selalu, amin. Allahumma amin. Ada Bu Dera Fana juga selamat siang. Nyun sekalipun rangkaian melati sudah dihadirkan tadi di awal. Wassalam kangge sedoyo balane Stara Paramon. Matur nuwun ji. Bagus Adi Permana yang ada di kawasan Brebes. Salamnya buat saudara kembar saya tuh Bagus Adi Permana bersama dengan ketiga istrinya. Ede, Ajib warna kuning, Ajib maning. Spesial buat istri dan keempat anak kembar saya. Oke, sehat-sehat ya untuk keluarganya Mas Bagus Ari Permana. Oke. Wis ya. Sudah deh, sampai di sini saja kebersamaan kita. Yang mau saya munculkan mana nih? Banyak lagu yang sudah siap saya siapkan ya. Lagu terakhir, tebang terakhir, mohon maaf ya untuk yang belum sempat dihadirkan karena keterbatasan waktu. Terakhir ada Mediun Ngawi, spesial untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebaku. Oke. Setelah ini Nadia Sandarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Dan kalau ada ya di tahun 2000. Kalau ada ya bisa masuk 2000 sekian ya, sekedar untuk mengingatkan masa-masa tahun tersebut ya, untuk penyanyi-penyanyi biar update lagi. Ya sudah, 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Yos Andari, selamat pamit undur. Wassalamualaikum.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Gue sih acara apa menurut?
1: Gue arane lah Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya. Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balane Setara Paramon, ketemu lagi sama Sanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan, di 15 Agustus 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Ada juga beberapa lagu di era 2000-an ya, yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda dan untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya ya. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen terdekat di wilayah Anda ya, yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Tamjak 132 Tegal. Masih untuk mengawali kebersamaan kita ada Madonna, Laisla Bonita. Perancu, oke ya. Bang, suka sama lagu ini ya bang ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siuk.
1: Siuk.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Iya, Yos, Anda Arista hadir kembali di 101.5 Star Paraman FM Tegal di Lanosta ya. Tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus dihadirkan untuk Anda Balane Star Paramon. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Masih akan terus membersamai kita di Lanosta di kesempatan siang hari ini ya. Monggo yang mau gabung di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon. Halo Mama Lani.
1: Star Paramon.
0: Lanosta. Hitnya.
1: Dirimu sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat.
1: Orang geletak.
0: Orang. Sempet sempet pan geletak. Tapi tak sangge nganggo.
1: Nganggo aku.
0: Nganggo dasar. Iya, nganggo dasar jasak. Nganggo tulang belulang jasak. Orang ini jasak lagi mati lampu gara-gara nyong pusing Mbak Yosun. Ceritanya ngurus lah. Nyong pusing ini ngapa?
1: Apa hubungannya mati lampu karo online?
0: Ibu, prima sih. Di sana ya, ya, ya kan dia kan pakainya kapsul radio diceplok na listrik.
1: Oh,
0: iyo. Iya, ya, jadi nggak bisa dengerin.
1: Ya,
0: streamingan ya ma?
1: Oh,
0: tuku baterai. Ya berarti kudu dia tuku radio maning oh, model radio ini kudu diceplok, karena nggak ada listrik ya sak.
1: Oh.
0: Iyo model. Iya model. Siapa kue? Jasa kayak kue radio nih. Ayangnya harus mulai muncul kayak.
2: Alhamdulillah. Wis nyala listriknya Mbak Yos.
1: Alhamdulillah
0: ping telu aja. Serius nuan. Tapi awet tinggi memang jernih pusing. Pusing yang pusing. Ya Allah, berarti hidupmu tuh terasa hambat tanpa ada radio Star Paramon ya, Sak. Iya, eh mendingan jasak ya mah mantep kok harus Star Paramon lo mah ya mah.
1: Yang bayangna hari lah radio Paramon.
0: Iya.
1: Jasak
0: ulung-alungan ngeluh-ngeluh teh wicil. Ya kuwo ya. Iya, bisa-bisa nean endingnya ya kita endingnya. Bisa-bisa kita endingan pikiran buruk kenyong ya. Endingnya nean ya melaku-melaku nang pinggir jalan dewek kan.
1: Ngetungi
0: ketelai. Ketelai si normal lo. Ya, nyong wadire endinge ngetung mau ning ngukur delen nang tengah delen tanpa sadar. Ki nang tengah delen apa nang pinggir delen ya
1: kowe? Ngetungi
0: utuk ya. Aduh ngukuri delen ya sok ya. Mami Tika Leoni mah.
1: Mami Tika.
0: Iya, lama baru kedengeran kabarnya Mami.
1: Terus Pak Armatku ya.
0: Iya, Mbak Yati. Yang punya seblak Jati barang.
1: Bayan di seblak.
0: Kang Amrul hadir Mama Lani.
1: Kang Amrul.
0: Mama Lani sih mboten ngitung beras, sungkan temen.
1: Kayak ngelak kan pegawai. Pegawai
0: ini ngake
1: bungkus
0: gula pasir di prapat ketapan. Pegawai ini ake, maaf ya Kang Amrul. Orang kober ngitung beras ya. Iya. Iya. Lagu kan ngitung beras Kang Amrul. Kang Peter.
1: Kang Peter.
0: Ya. Kang Piol. Mbak Am Kembang Pang. Mbak Mudrika Zen. Mane Uya, Bapane Uya. Empat darah mengir. Cantik. Mama.
1: Iya. Mama
0: Karisma.
1: Trio pesek
0: kok. Trio pesek idolaku. Idolane siapa sih, Sek?
1: Idolaku.
0: Ria ya, besok itu lene siapa ya kira-kira ya? Ayo, cocok pernah waleh dewek kok.
1: Mama Nadia, Mama Nunung, Mama.
0: Iya, Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit.
0: Nyong gelem mau ngatung rambut, ya wis mana datung dewek. Nyong arep men hadiah, sing penting ya mak arepe ya, karep-karepe ya, mak. Tak ngatung duit ta banter nemen no. Ngatung tok percuma ngreoli upah. Dute dewek ta ora apa-apa.
1: Ya, Mama Rizki.
0: Heeh.
1: Mama Nunung, Mama Lani.
0: Iya.
1: Mama Kawan, Mama Dia, Mama Alisa, Mama Lidia Yumarti.
0: Heeh.
1: Kita itu yang tengkem tutup Matrini.
0: Iya.
1: Mama Dikundrung.
0: Ci.
1: Umakim Marani.
0: Heeh.
1: Mama Nur, Bu Mandur.
0: Dua atau Ma.
1: Dua atau Ma. Tete aku.
0: Heeh. Mantan Rinda?
1: Oh ya.
0: Iya. Arane siapa mantan Rinda? Kan ate mantane disebut toh. Oh iya, alhamdulillah gelem nyebut ya.
1: Ya belum. Ya.
0: Iya, oh, iya berarti kan nama di aku wis tidaknya.
1: Iya terus. Apa alul?
0: Apa alul lah.
1: Mane apa
0: tuh? Heeh. Jati, ya Mbak Ilah Jatirawa. Bapak Jabidin, Ibu Bisri. Ji. Mm-mm. Sampun Bapak Jabidin. Oke. Kabar saya baik Mama Lani. Semoga Mama Lani juga sehat selalu bareng Dedek Gani yang ganteng mid weekend. Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika.
0: Ya.
1: Nanti terus
0: kok. Untuk buku. Ya. Siapa?
1: Ang Jaka Tingkir.
0: Eh apa kue mau nih?
1: Akhir, Marina, terus
0: semuanya saja ya. Oke, lagunya apa nih Ma?
1: Yang lagu ini Lira Diana.
0: Lira Diana, apa sih judulnya sih?
1: Judulnya apa ya?
0: Cuma kamu, cuma kamu, ya. Sek pesek ya. Amin amin amin amin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tublak ting.
1: Yo.
0: Dalam mesinten ya. Lagunya nanti ditunggu saja lah. Iya, di belakangnya Mama Lani kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore Balanista Paramon.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat.

0: apa? Eh ngono apa? Waniane apa ireng?
1: Sehat ya, Mbak ya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, Umi.
1: Kuat di hatimu, sakit di hatiku ya.
0: Waduh, ini apa sih? Kapan Mbak yang ngelaranin nih wong ketemune pe jarang. Sakit apa bikin mah judulnya ya, Mbak Nia?
1: Puas di hatimu.
0: Puas di hatimu.
1: Sakit di hatiku.
0: Puas di hatimu.
1: Malah nih Kang Parjo, Pak Sarul, Amalisa, Kang Doli, Singatini.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Eka, Mas Erwin, Mbak Eka, Mas Anja. Kang Aryo, Singatini, Mas Na bareng keluarga.
0: Nji.
1: Terus buat Mami Tika Leoni.
0: Iya.
1: Kang Jepitin, karo Bupis sini ya.
0: Iya.
1: Terus Kang Cakatingkir. Aa Uon, Ami Pak Karmadu, Umi Lela. Terus Bang A. Terus Mama Ari, Bapak Ari.
0: Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Iya. Kang Fitur, Channel Jait.
1: Kang Fitur, Kang Channel Jait. Kang Uwer Uwer. Terus buat Kang Piol Piol. Mister Kotrok. Terus Pata Ayongki, Mama Frida Busanto yang tahu.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Burini,
0: Burini Pak Pramudiono.
1: Bapak Kio Parang Bukuru.
0: Uji.
1: Terus buat
0: Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni, sama sore. Terus Mbak Mutri Kasen.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Nur Kanti, Mbak Azima.
0: Terus buat daftar

0: ni Bapak Asikin.
1: Mbak Yati yang punya Mbak seblak Yati, Jati barang.
0: Paham kembang pak, Mama Tia. Jadi Bapak Dekondro. Terus buat Mama Tia karo Agus Bailare. Sama Alisa karo Agus.
1: Iya.
0: Ikan darah manis ya. Nok Wiwin. Nok Lia, terus Kasnoria.
1: Iya.
0: Terus buat Edi Dato, Bapak Anting, Agus Gawe, Agus Lawatan, Anton Lawatan.
1: Selamat sore Mbak Nia, terima kasih Mbak Nia, salamnya sehat-sehat ya Mbak Nia. Mami Tika Leoni.
0: Iya, sama-sama Mami.
1: Mama terus. Abdillah, Desa Grogol hadir.
0: Mama Abdillah
1: di Grogol.
0: Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni Abdillah juga.
0: Iya, terus Ufo ya.
1: Ufo Happy.
0: Ufo Happy. Terus
1: Kang Amrul.
0: Siapa Mbak?
1: Kang Amrul.
0: Iya Mas Amrul, selamat sore Mas Asik, Mbak Iang, terus Pak
1: Sinden.
0: Siapa? Kayak Mama Kiwi,
1: Mama Kiu-Kiu, iya.
0: Kang Mukhtar, kalau Dedek Nak.
1: Kang Uwer.
0: Uwer.
1: Iya, Wak Atoma.
0: Selamat sore.
1: Iya.
0: Terus Pak.
1: Siapa lagi?
0: Pacum belum tinggal di sana.
1: Bapak Jabidin, Ibu Bisri.
0: Bapak Jabidin, Ibu Bisri, selamat sore. Terus buat
1: Kang Boim. Nomor Kang Boim ya.
0: Kang Aki, Pengrani.
1: Terus.
0: Halo.
1: Iya, semuanya
0: Madu. Iya. Terus Pak AM.
1: Oke.
0: Sang Bapak BPM.
1: Semuanya saja.
0: Kalau secara paramon melaseng murine bukan
1: okay.
0: Oh ya kayak Bunda Oka ya.
1: Bunda Oka.
0: Iya, Bunda Oka.
1: Di Grogol juga.
0: Mbak Dewi Kunti. Oh.
1: Mbak Dewi Kunti Kang iya. Teddy.
0: Kang Teddy. Terus apa kayak
1: Sakrajum, Isak Salajum, Sakrajum.
0: Sakrajum.
1: Iya.
0: Terus Sugeng Rawu ya.
1: Sugeng Rawu.
0: Iya, Sugeng Rawu. Terus Pak Demut dah. Warga yang kena.
1: Iya.
0: Demut ya. Kalau Mbak Ayu nih ya. Kalau Mama Pos F apa kayak?
1: Siapa arane? Uni. Siapa usah kan bebas ya?
0: Kan melas burine.
1: Iya.
0: Semoga selalu lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus saya lesi alemaning go, tika darah manis manis deh. Super sayangnya ngawang irang semoga saya selalu juga.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya, Mbak. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Jos. Ih, cari Kang Boim Mbak Nia. Kecret online. Bisa naik aja. Bisa pamit. Tapi jebulan salamnya seringnya ketinggalan Mbak Nia ya. Biasa dan musimnya dia kelalen KB Kang Boim. Seperti itu. Dua penelpon saja dulu ya. Cukup ya. Kang Joko Dingir juga selamat sore. Nanti yang mau gabung lagi di sesi berikutnya. Ada dari miliknya Nira Diana. Kalau cuma kata sayang aku masih. Lagu ini kayak gue. Iya deh, ada Nira Diana ya, ada cuma sayang. Hadir memenuhi permintaan dari Mama Hani yang ada di kawasan Munjung Agung bersama dengan Dede Gani.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti. Alamat Dondong Sugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing Nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: 101.5 Star Paraman FM di Gio. Masih bersama dengan Yos Anda Rista di Lanau Stay ya, sampai di jam 4 sore saja. Beta Arya Sonata ada Tinggal Mimpi saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mbak Am yang ada di kawasan Kembangpang. Kemudian ada Ii Sugiyarti, Puas di Hatimu Sakit di Hatiku ya. Lagu ini spesial untuk memenuhi permintaan dari Mbak Nia di kawasan Tegal sajalah. Sebelumnya juga ada Untukmu Serahkan ya, versinya Lydia Natalia, belum ada di playlist. Jadi yang saya hadirkan vokal dari Obi Mesa untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah ya. Terima kasih untuk Anda. Selamat siang saja untuk Anda ya. Dan untuk Anda Balane Sarah Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitama V matanya ya. Vitama V mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama V mata ini Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampak 132 Tegal. Halo, selamat sore Balane Suara Paramon.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh.
1: Kita sepanjang hari.
0: Iya. Teteh lagi, Teteh.
1: Siap.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Okay.
1: Aku pengen lagunya yang duet itu.
0: Apa Teteh?
1: Ita Purnama Sari. Cinta rindu setengah mati.
0: Rindu setengah mati.
1: Ya rindu setengah mati aja ya.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Yo, sehat selalu, bahagia selalu bareng keluarga. Hati-hati kalau uisnya ngebut-ngebut.
0: Ya Teteh, makasih sudah mengingatkan.
1: Kami ini ke pendak deh.
0: Ide, aku nggak tahu artinya apa itu.
1: Biar besok ketemu lagi kita di
0: Tegal. Oh iya, alhamdulillah. Amin.
1: Semangat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Yang udah pada masuk tadi ada Mamah Lani. Heeh. Dede Ganinya juga.
0: Heeh.
1: Terus ada Mbak Nia juga ya.
0: Iya.
1: Mbak ada Mamah Kiwi. Bareng Kak Tautnya, Mamah Dewi Kunti, bareng Atedinya, Mamah Kaji Matang.
0: Oke.
1: Mamah Dea, Abi Bakar Madu. Ada siapa tuh?
0: Kang Akil.
1: Sekarang Mas Bambangnya Kang Akil juga ya. Terus ada Jeng Robi.
0: Jeng Robi.
1: Terus
0: ada Mama Elsa.
1: Siapa?
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa juga.
0: Jadi
1: bareng ibu tuh adanya. Of course Nuri bareng Mas Lebetengnya. Kang Peter. Kang Pio.
0: Okay.
1: Ahmad Ganteng. Kang Akil.
0: Wul, kalau kata Bangal, wul Teteh.
1: Wul.
0: Kang Jabidin, Ibu Bisri Teteh.
1: Iya, Pak Jabidin bareng Bu Sri. Bisrinya ya, sehat selalu.
0: Ya, Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni, selamat siang.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Zainal Abi.
0: Kang Zainal Jahit.
1: Iya, tiga-tiganya.
0: Iya, Kang Joko Tingkir.
1: Iya, Kang Joko Tingkir. Sembung Joko. Timur ya.
0: Iya.
1: Bapak Putri Kajen juga ya. Bapak HF Kang Indi Abdillah.
0: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Iya, Bapak Nek Uya, terus Mai sama siapa?
0: Mai sama Wa Ato.
1: Mai sama Wa Ato.
0: Iya. Ya.
1: Nyeratu.
0: Nyeratu Ji.
1: Mbak Eka Erwin. Bumi Habibah pada Gunung Nyimantu Kang Sarno.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kang Ersa juga, Mama Uti.
0: Mama Abdillah.
1: Di Grogol. Juga di Grogol. Terus ada Mbak Ilah Tower juga itu.
0: Ya. Mbak Yati yang punya seblak di Jati Barang.
1: Kang Sahru, Abah Sahru juga ya. Kang Rendy Pratama, Edi Santoso.
0: Oke. Okay.
1: Kang Edi Dado, Kang Pak Jo. Jaka Semung, Jaka Tingkir, Jaka Timur.
0: Oke.
1: Okay. Terus Pak Elisir. Terus Yumarti Kang Sarno.
0: Iya.
1: Para medianonya Kang Ibni Abdillah, Adi Santoso, Imam Cura, Tohal Arobi, Kang Arno, Kang Aryo, Andoko juga, Teh Cita, Teh Ida Ayu,
0: okay.
1: Ya, Mas Kopidin, Ani Pagiante, Kang terus Bapak Nek Karisma,
0: yeah.
1: Mama Ani, Bapak Harina, Kang Kumis yang diserampok juga ya, Antor
0: Haim.
1: Ya.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim, Mbak Bang.
0: Ya, Kang Peter.
1: Ya, Kang Peter tadi.
0: Sudah, Kang Peter.
1: Kardano Bapak juga, Mama Agusnya, Mama Papa.
0: Ami bakar madu Umi Laila.
1: Ami bakar madu bareng Umi.
0: Ya, Bude Erafana.
1: Erafana juga ya. Nyeratu Kang Didi Anshon. Sebelumnya Kang Jabidin juga udah Bang Ibu sirinya ya. Buat si Papa juga ya habis jalan-jalan ya Pak ya.
0: Iya, sama siapa ya?
1: Bapak itu tengah-tengah yang lagi habutok-habutok.
0: Oh, kirain papahnya Tete.
1: Bukannya habis itu kan sakit, sekarang udah bisa jalan.
0: Oh iya, pelanggan dari habutok.
1: Ya, habis 16 botol.
0: Masya Allah, tapi alhamdulillah ya, ada perkembangan ya Tete ya.
1: Cuma ya tadinya udah tidur terus ya.
0: Ini sudah ada kemajuan, udah ada perkembangan lebih baik.
1: Sehat selalu ya Pak.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Dia suka misko, sebenarnya bisa pencet-pencet, cuma misalnya ngawur.
0: Iya.
1: Iya Pak, kayak nggak apa-apa sih lagi belajar.
0: Iya. Iya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Tapi berarti orang ini bisa dengerin Radio Setara ya.
1: Orang-orang di sana juga di tegalnya pada doain Papa semua.
0: Iya, semoga sepatnya diberikan kesembuhan dan pulih kembali seperti setia kala.
1: Ya udah, salamnya buat semuanya aja Pak Yo.
0: Oke. Okay.
1: Belakang tetep aja. Sehatnya buat Mak Yo, sehat selalu ya.
0: Amin, Tete.
1: Kangennya buat seseorang aja. HP ini ya, ini lagi komplain tapi nggak mau ngomong sih.
0: Siapa Tete?
1: Ya,
0: sesenya. Seseorangnya Tete.
1: Buat Bang Ate.
0: Iya. Masih malu-malu kali.
1: Apa?
0: Masih malu.
1: Iya, dia gak mau.
0: Gak mau, maunya di belakang layar.
1: Tapi kan kata aku tuh suaramu enggak. Terima kasih banget Pak
0: Yo. Iya, sama-sama.
1: Selalu.
0: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debak ting-ting. Cios, terima kasih ada Tete Agustin ya, bersama dengan CC orangnya ya. Didiknya Tete. Oh lagi ini, lagi ngapel ceritanya. Ini hari apa sih? Oh iya, ini hari Sabtu. Iya benar ya, Sabtu malam Minggu ya. Ngampelnya agak cepetan gitu, biar waktunya, durasinya, durasi waktu kebersamaannya itu lebih lama ya Tete. di belakangnya Tete Agustin, yuk disapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lana Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krauk, krauk, krauk, krauk. Ya Allah.
2: Ya.
0: Dalam. Kamu makan jambu bol?
2: Jambu cilik-cilik.
0: Iya, kayak itu kamu lagi makan jambu ya?
2: Oh,
0: siapa?
2: Ngopi, udut.
0: Itu yang kamu makan apa? Jambu bol apa bukan?
2: Bukan lah,
0: kemakan kamu pura-pura gitu.
2: Kue.
0: Jangan-jangan itu sebenarnya jambu bol, teman. Takut aku minta.
2: Jambu bol apa sih, Yosa?
0: Sama sih waktu itu yang bilang jambu bol sih.
2: Ngobok.
0: Siapa namanya, Bang?
2: Jambu air.
0: Oh, jambu air. Oh, jambu air. Manis, Bang, jambunya kamu, Bang.
2: Jambu aku siapa?
0: Bang, kalau jambu pun kayaknya ada, tapi yang biji, Bang. Iya ya.
2: Ya, apa ya, kita lagi panas ya, enak nih ya.
0: Iya.
2: Lagi panas. Tadi wawanya beli pate ake, saya cilik-cilik.
0: Oh lah, bukannya si ake, Bang.
2: Tapi panas biasanya enak.
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Bukan si ake, Bang.
2: Ya.
0: Dalam.
2: Dari undang-undangnya tuh yang diputar.
0: Apanya?
2: Tunggung-tunggung.
0: Sudah sih tadi di awal sih kamu lais blok. Lais bonita. Ih, kamu kayak gitu. Yang request kamu aku sebut-sebut namamu loh tadi loh.
2: Alah.
0: Aku sebut namamu digegeli sampai gejuk bumi. Usaha saya biar kamu datang tiba-tiba di depan saya, tapi ternyata enggak muncul-muncul, ternyata kamu enggak monitor tadi di awal lagu. Ih.
2: Ya, aku posisi ya.
0: Posisi gimana kamu kan udah di request karena itu buat ini ya, buat setelah up opening gitu kan.
2: Ya, tak kayak depan dipanteng bae.
0: Lah, iya tapi kan setidaknya denger meskipun kamu di belakang. Ayang Api jemput aku lagi di kereta. Kalau enggak mau aku mau nyamperin ke rumahmu nih.
2: Ah, tak.
0: lagi nyanyi.
2: Eh, apa ya?
0: Rongsong ijem mune Bang Aliu.
2: LPP.
0: Sing bronyongi kita nang kosing mami Bang.
2: LPP.
0: Apa ling pat?
2: Iya. Apa ya? Sing sudah sih finish ngonong. Sing sudah sampai alias berakhir ngonong sih.
0: Oh, in the end.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau teka-teki mumet ya.
0: Iya, kamu sukanya kayak gitu. Udah tahu aku tuh nggak pinter-pinter amat.
2: Emang
0: jangan kayak gitu Bang. Iya kasihan ya, Bang.
2: Selu-seluan toksik.
0: Bang.
3: Albin habis kebetinan Mbak Yos ya. Ayam berapa?
0: Tapi me.
3: Ayam berapaan Mbak?
0: Betinan. Iya Bang. Al kayak gitu penakut. Kalau disuka kalau disuka sama cewek dia tuh takut. Iya.
2: Ya,
0: kenapa sih kamu kalau ada yang suka itu kamu takut sih Bang?
2: Ya, aku acung ngukun ini buat aku berpipa. Tadi bahasnya kau yang ngawak lah.
0: Kenapa sih Bang?
2: Bapak. Ya, ingin berangkat ngonong ya.
0: Oh, jadi nenok kita tadi lagi nyanyi Mbak Yos jadi nekang Mas Alpin orang krungu.
2: Baby blepa.
0: Remen.
3: Seharusnya Bang Al bangga ya. Punya istri ya Mbak Yos.
0: Punya istri. Pujang. Mas Bi bangga jika punya istri Bang.
2: Mawen ya. Tanelanin apa ya. Tane sapa lagi.
0: Joko Tingkir ngombet. Joko Tingkir ngajak aku. Kang Mas, Joko Tingkir ngajak aku tahu. Ngajak aku ke rumah kamu. Dari rumah mau bawa plastik sendiri, mau brongsongin jambu punya kamu. Ya kan enggak apa-apa, perjuangan. Iya, maksudnya ini barangkali ada jambu yang sudah itu menus-menus mau diminta.
2: Katane kowe sapa ya jeng lobi wae.
0: Iya.
2: Kang
0: Kang Slamet Priyadi.
2: Bulene
0: Kang Akil.
2: Katane yo santale. Iya, katane.
0: Itu sebenarnya kan udah dimakan apa sih, Bang?
2: Apa ne?
0: Tadi makan apa sebenarnya?
2: Makan kue.
0: Jambu ya.
2: Makan kue.
0: Jambu apa bukan sih Bang?
2: Aku macet tuh bisa tane begitu kan.
0: Iya Bang, aku ini dom jambu Bang.
2: Genong di seto ya.
0: Ya Allah si Abang.
2: Sayangnya kan kadangnya aku lagi mlebu biasane sampe ngodol bae tane potol maneng-maneng potol
4: menus-menus.
0: Siapa Kang Boim?
4: Ateng jambu ke mengkel-mengkel.
0: Oh mengkel-mengkel. Pasane nyong menus-menus Kang Boim.
2: Kang Boim ya, Mbak Ima, apa ya? Atane siapa ya? Baby Black.
0: Mbak Febi, Mami Tika Leoni.
2: Tika Leoni Pita ya.
0: Mama Abdillah.
2: Abdillah. Apa beres ya?
0: Iya, wes.
2: Ya wes. Ya, ya.
0: Dalam.
2: Saya.
0: Dalam jambune, Bang. Dalam jambu ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
2: Ya.
0: Nah Bang Ala, dijaluki jambune suwe nemen orang ngundu-ngundu. Makanya panak tiliki sih ya, Kang Joko ya. Kang Joko Tingkir paniliki koroyos maksuden makan Bang Ardi dumpet-dumpet na jambune. Pengennya jambu kan nang pasar ake ya seorang yang pengennya jambune Bang Al. Ya. Bang jene tak kaya tak enteni. Uwohe ya kowe. Iki bahasane prime Kang Poin bener ya. Uwohe. Mengkel-mengkel jare jambune bukan nanas mis mengkel. Pengen tak comot. Comot. Satu benar apa lagi ya di belakangnya Bang Al. Halo selamat sore Bang Lani Sarah Paramon.
5: Halo. Sarah Paramon.
0: Iya.
5: Panjang hari angelam menurut.
0: Masa?
5: Mungkin mentanya kurang.
0: Sudah dibuka lebar-lebar kok ya ini pintunya.
5: Tapi sih mancing pirang-pirang gue.
0: Ini ya Allah. Bongkrek dong.
5: Maksudnya bohong ya.
0: Bodol dong, bodol.
5: Dibuka si mancing pirang pirang.
0: Iya. Apa? Ah kemarin apa? Itu temanmu online no ah.
5: Apa?
0: Kamu lagi kemana sih? Pas di akhir Lanos ta Kang Bewok.
5: Jangan sampai jangan sampai aku bewok.
0: Si siapa? Duduk. Jarene Mama Nadia.
5: Jarene Mama Nadia yang ngerti ya.
0: Aduh, maksudnya kan aku tanya ini siapa gitu. Ini pendatang kemarin kayak gitu sih. Ih, kamu temennya ini ya. Auon ya. Terus bisa jadi. Berarti kamu Kang Bewok ya. Bewoknya harus dicukur gara-gara kata-kata itu. Tapi dia katanya bilang, iya kata Mama Nadia, Mbak Yus gak denger sih, tadi udah bilang ya Bewok gitu.
5: Oh iya.
0: Ya Dayan, kamu udah dipanggil-panggil. Aku minta tolong. Tolong, Furkon tolong. Ini siapa temenmu apa bukan? Kamu udah dipanggil-panggil gak nyaut.
5: Gak nyaut iya.
0: Iya, kamu masih lagi nyoblak di situ di rumah.
5: Orang
0: si permetuk.
5: Ini kurang ngomongin ini semua tanya
0: ini kurang ngomong ya. Soalnya kebiasaan kan mesti alasannya barmetu.
5: Ini lagunya
0: apa kenangan apa? Rinda?
5: Apa?
0: Kenangan Rinda?
5: Emang sana?
0: Ada.
5: Iya wes ada papa.
0: Ya orang papa prime. Nyong jaluk nak keinginan kamu loh. Saya penuhi keinginan kamu. Kamu nih barang giliran anak short. Seakan-akan kayak orang bombong dimain lagu kenangan terindah.
5: Bila tertulis untukku
0: adalah yang terbaik untukmu.
5: Tapi Mas Sandi ini sana ya, Andi.
0: Apanya?
5: Mas Sandi ini.
0: Mas Sandi ada.
5: Iya, yang kau ngomong maning.
0: Kapan?
5: Yang utang mancing maning.
0: Besok. Besok aku mau libur. Itu besok aku mau upacara, mau persiapan
5: libur. Libur ya minggu ya.
0: Besok aku mau bikin tumpeng pak ya.
5: Selamatan ya tanggungi ya.
0: Iya malam 17. Pan melu karnaval dombrang.
5: Biasanya karnaval itu saya betulasan.
0: Iya sih. Hari minggunya Senin. Iya benar. Iya setelah pitulasan.
5: Jangan sampai menjadi apa.
0: Jadi markoyet.
5: Biasanya kan masukkan
0: apa ya, Mamar Ganis pada sewa dari markoyet.
5: Iya, kata maksudnya grup kayak
0: dia. Iya. Iya, didandanin unik-unik begitu. Misalnya temanya apa? Misalnya temanya kelinci. Nanti kita pakai.
5: Malampir ya, kayak malam.
0: Enggak, aku sekarang enggak suka ikutan kayak gitu,
5: Enggak,
0: bukan. Ya sebelumnya tonton sebelumnya sih ikut, tapi saya ikutnya kan pakai baju-baju ini tradisional aja.
5: Oh, gitu ya. Masa-masanya ya. Iya, masih kemungkinan
0: hiburan. Bujang kedua melebu temenanan ya bangel. Primeke. Aku sedang mau teman dong baca tulisan Mamar Nganis ke. Bujang kedua melebu temenanan kayak kenan ya.
5: Macam berengginang kok, orang bisa mancing.
0: Orang bisa mancing, bisa ya, madam ya, pernah ya bisa ya. Ke Kang Tohel Arrobi.
5: Kang Tohel.
0: Iya.
5: Teracung.
0: Iya. Ayangnya Bang Al disebut temelaso. Nok ita. Iya melas yo ya. Arane ben kiwir-kiwir di udara.
5: Demi kamu.
0: Cari kan tadi nang sepuran Bang Al.
5: Iya demi kamu ingin menabrakkan diri.
0: Cari kamu
5: dihantui lo Bang Al.
0: Bang Al jemput aku lagi di kereta. Oh,
5: nanti
0: emang dari mana sih kowe sih Nok Ita bar luar kota? Lagi mak kereta.
5: Nanti dihantui.
0: Gak apa-apa. Palingan takut juga sama Bang Al. Palingan hantunya juga takut sama Bang Al ya Bang Al.
5: Kok tahu?
0: Kok tahu dong. Nanti ditakut-takutin lagi ya Bang Al. Kang Jenal Jahit.
5: Iya. Ami bakar madu. Kayaknya kita lagi pada kain nembang nian ya.
0: Siapa sih nembang nengdi?
5: Kita kan jam-jam nembang.
0: Kita jam-jam nembang. Oh, si lagi latihan.
5: Ya wis ora wis.
0: Nembang nang endi sih?
5: Buat
0: acara 17-an maksude.
5: Ora iki kan jam-jam nembang pokoknya lang.
0: Lah, bulan nyorok nguh nyong kae kuper kok. Kang Joko Tingkir, ah.
5: Madem ngerti yo, madem.
0: Jam nembang. Oh, ora sih sore masa nembang.
5: Oh.
0: Nembang engko bengi yo.
5: Madem rengginang ya, kae mes kok.
0: Iya, Kang Joko Tingkir.
5: Kang Joko, Kang Akbar, Kang Jena.
0: Nembangan kamar mandi, iya berarti karo papung ngonong.
5: Nembang lagi kae. Lagi aduh nembang.
0: Iya, oh. Akun aduh saya baca baca.
5: Kayak apa ya? Mandi madu.
0: Mandi madu.
5: Iya wis. Iya makasih.
0: Oke. Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulak ting ting.
5: Ya.
0: Terima kasih ada Furkon yang ada di kosan Kedas. Kerep lagunya nanti ditunggu saja ya. Dan untuk Anda balanya suara para mon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudop juga baik untuk para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare. Baik juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, dan alergi. Kemudian baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul, harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ita Purnama Sari ya, teteh ya. Rindu sampai mati, ya. Rindu sampai mati apa rindu setengah mati tadi? Rindu sampai mati kalau nggak salah ya. Ita Purnama Sari yang diri kesama Teteh Agustin. Tetap di 101.5 Sahara Paraman FM Negala. Masih ada Yusanda Rista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada Rindu Sampai Mati Ita Purnama Sari duet bareng Yang Son. Iya. Yeah. Matanya belerang. Monggo Teteh Agustin.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjarharjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Iya, 101.5 Star Paraman FM di Gial, Yosanda Rista masih terus temani Anda ya di detik-detik akhir kebersamaan kita di Lanosta. Ada Samson, kenangan rindu hadir untuk memenuhi permintaan dari AA Furkon yang ada di kesan gedas kerap ya. Dan terima kasih dengan balane Star Paramon yang masih saja terus setia di 101.5 Star Paramon dari 12 sampai di jam 4 sore ya. Ada, terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Neng Yos. Aku Mbak Muri Gazin di kawasan Sidamulia, bagi salamnya buat Teteh Agustin. Ada Teteh Dewi Cendana, ada Ceng Robi, ada Mbak Nia, Mbak Yem, Mbak Imam Melody, buat Mbak Ina Bumi Jawa, Mbak Saadah. Terus buat Nyiratu ada Mama Lani, buat Mama Neng, ada Mama Elsa, Mama Hasna, Ayongki, Mas Yanal Jahit, ada Mas Fitter, ada Mas Furkon, kemudian Mas Ibni Abdillah, ada Mas Handoko, Jasak Rajum, Kang Kopidin, ada Kang Parto, ada Kang Parjo, Kang Kasnuri, ada Abah Sahrul, spesial buat keempat anak aku, Ayu Singgi, Kiki dan Reza, lagunya Merana. Merana saya, tadi saya searching yang keluar itu dangdut semua. Belum ketemu Mbak Murika Zen ya. Kemudian di belakangnya Mbak Murika Zen ada Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang. Salamnya buat Mama Wiwin, Mama Lani, ada Mama Ika, Mama Nadia, ada Mama Nunung, buat Mama Kiwi, ada Jasak Rajum, Kang Tohal Arobi, Jenal Jahit, Afurkon, ada Om Kasnuri, Umi Lela, Bude Habibah, dan buat semuanya saja lagunya Tinggal Mimpi, Betaria Sonata. Jasak Rajum, selamat sore. Jasak Rajum is bombong, suara pusing mana ngasaknya. Si pisane sebebek, mati lampu. Listriknya wis nyala. Iya, syukurnya jebule gara-gara ora bisa monitor Paramon. Ala cie cie. Mantep-mantepnya kalau Paramon tak ya. Ya sak. Mas ketang selingkuh ke. Ora papa ding ya. Hak masing-masing dari kalian ya. Semening tetep balik maning-maning Paramon. Yuk di belakangnya Mbak Mei yang dari kesan Kembang Pang. Ada selamat sore Mbak Yos, Kang Fitter, ada di kawasan Bengli hadir di acaranya Lanosta. Di acara Lanosta hitnya sepanjang hari. Salamnya buat Ami Bakar Madu, Milela, dan Nyiratu, ada Mbak Nia, buat Mama Lani, ada Mama Nadia, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, Om Kasnuri, ada Bang Al. Ada Kang Doli, buat Kang Parjo, Kang Piol, Kang Akil, ada Urrrr, ada Om HM, ada Kang Ibni Abdillah, Abah Sahrul, Jasak Rajum, Kang Adi Dados, dan buat Balane Stara Paramon semua. Mbak Yos, terima kasih. Enci. Jasak Rajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir, Sak. Assalamualaikum Mbak Yos, Andarista, Amrul di Purbasana Tarub hadir. Sabtu akhir pekan. Dekos lagunya Ria Resti Fauzi, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik sudah dihadirkan ya. Tadi di awal lagu spesial buat Mas Amrul di kawasan Purbasana. Salam calegnya buat Afurkon, ada Mama Lani, buat Bu Demut, Mbak Nia, Jasak Rajum. Kemudian ada Kang Kasnuri, Abah Sahrul, Tadi Agustin, Kang Kopidin, dan buat semua kru dan juga Balane Suara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesialnya buat penyiar Mbak Yo, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Papa Uya, Mama Uya juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Papa Uya, Mama Uya, ada Mama Abdillah juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Assalamualaikum, selamat sore. Iya benar ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yos. Request lagu dong untukmu keserahkan Lydia Natalia, belum ada di playlist jadi ada di yang saya hadirkan dari koleksinya Obi Mesa. Salamnya buat ada Agusti, Nyiratu, ada Jesak Raju, Mama Lani, ada Mkas Nuri, buat Kang Furkon, ada Umi Habibah, Mbak Nia, bareng Wong Irengnya, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Papa HM, buat semuanya saja pendengar lagu Lanosta Paramon. Salam sehat buat Mbak Yos, amin. Dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, kemudian ada Furkon, ada Ami Bakar Madu dan Umi Laila, Bude Mut, Nyiratu, Mama Lani, Mama Kiwi, Om HM, Jasa Rajum Om Haim lagi, ada Om Jenal Jait ya, terus buat Bang Al, Mamar Genis, ada Agustin, Mbak Nia Pangka, Ur, dan buat semuanya saja, buat Balana Sahara Paramon, buat Mayas, terima kasih Ji. Ada Mbak Yati, Mbak Yati yang ada di kawasan Jati Barang, yang punya usaha seblak ya. Selamat sore, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, hadir lagi seblak berkah Mbak Yati Duku Tajuk Kerta Siduyasa, hadir di acara Lanosta ya. Salam-salamnya buat Balane Stara Paramon dari A sampai Z, soalnya masih kagok iya. Iya, salam juga buat penyiarnya Mbak Ayos yang cantik, sehat selalu, banyak rezeki, amin. Nah, salam juga buat pelanggan seblak yang lagi pada mendengarkan Radio Stara Paramon. Ada Mbak Linda, Pungki, Husnul, Oja, ada Atik, ada Haji Puro, dan yang ada di Jati Barang. Makasih Mbak Ayos. Wassalamualaikum, request lagunya Nika Astria yang Mengapa Kau Pergi. Di belakangnya Mbak Yati ada Kang Akil juga, selamat sore. Memberikan informasi nih dari Jalan Raya Talang sampai Jembatan Merah Bruk Abang, macet total karena ada pawai taruf Majelis Ta'lim Al-Hikmah Ketitang ya. Berarti digiren ya, digiren Talang Tegal, demikian Akil melaporkan dari Bruk Abang Ganti. Terima kasih untuk infonya Kang Akhil di Pasarian. Kemudian di belakangnya ada Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Slamet Priadi juga selamat sore yang ada di Kesan Yomani. Ada Kang Joko Tingkir ngombe dawet, ojo dipikir maraimu mat. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat sore, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Mama Elsa, lagunya Aku Rindu Kamu, salam buat Mbak Yos. Aku baru pulang Mauludan. Mauludan jam segini ya? Apa ini hari apa sih? Sabtunan kayak gitu. Kalau aku di Mauludan kan malam ya. Iya, mungkin yang Sabtunan, Seninan, Jumatan gitu. Pokoknya awan sampai sore ya. Iya Mama Elsa. Nok Ita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Nok Ita mana? Kang Boim ya, bersama dengan Mbak Atun juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus ada Kang Jenal Jait, assalamualaikum Jenal Jait di Bongklon. Sing Manjing, siapa ya? Mas Purkon, Dudu Wong Wadon. Emang tadi ada cewek yang masuk ya di tengah-tengah Uon, masuk ya? Enggak kok, Uon emang bener Uon tau. Terus di belakangnya Kang Jenal Jait, Mamar Ganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Aku melebu Mbak Yos diangkat. Aduh, kalau udah ada 3 penelpon, maksimal 3 penelpon ya Mamar Ganis. Keempat penelponnya gak bisa saya sapa, gak bisa dibuka, mohon maaf. Kemudian assalamualaikum Mbak Yos, ini Tohal Arrobi di kawasan Bandasari Utara, Bandasari. Lagunya dong Terlena, Ramona Purba. Besok lagi ya Kang Tohal ya. Salam buat Amrul, ada Kang Akil, ada Mbak Mudika Zen, ada Mbak Am, ada Kang Cici, Bude Mut, ada Mama Lani, buat semuanya saja pendengar setia Paramon FM. Anak pantun Mbak Yos, pripun? Tuku ganyang, gak tambah jamu, kelewat ketan, dadine seger. Senajan nyong kabe jarang ketemu, tapi yang namanya persahabatan kudu dijaga. Leres nggih Mbak Yos, leres mawon pun. Mata melek lili pun lemari, biar pantune jelek karya sendiri. Nandur pare tukule buah kates, penyare ora usah protes, ora usah protes, ora pan protes. Apa karepe sampean Kang Tohel ya? Tuku urang olie blekutak, sebab olie ngarang sampe dase butak. Gapun-gapun dasanya. Buat Mbak Yos, jangan pemakan, habis makan minum ya. Ya iya, ada orang minum kayak ula ya. Aa sering ngintip Mbak Yos, ngintip pengadus, jadi ini ngerti ya Mbak Yos. Iya, iya. Apa iya? Iya nian ya. Absen oh dari Mbak Imas Pesek di KDM. Makasih Mbak Yos, Ji, Mbak Imas Pesek, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pripun Mbak Yati seblak?
1: Makasih ya Mbak Ros yang cantik. Ini pelanggan seblaknya pada seneng dengar suaranya Mbak Ros cantik.
0: Oke, Mbak Yati seblak di Jati barang ya bersama dengan pelanggan-pelanggannya. Sehat selalu, mudah-mudahan dagangannya makin laris manis Tanjung Kepul. Dagangannya laris, duit ngumpul ya, pelanggannya juga ora bosan-bosan bolak-balik toko maning, toko maning, toko maning. Muludun kadang-kadang sore. Muludun kadang-kadang sore, Mayos. Apa iya? Iya, yang sampai 12 hari itu ya, Aa Furkon. Disimam. Iya, berarti ada yang sore ya. Kalau di aku habis maghrib. Dari ini ayam ya, bareng maghrib ya. Oke. Pripun Kang Bi?
2: Halo Mbak Iyo. Nyong anak yatim piatu tuh. Makan di orang tau kecanda. Orang merasa orang apa sih Mbak Iyo?
0: Orang? anak yatim piatu pripun. Wong yatim piatu. Sing wis ora pantes dipecingi. Dong anak yatim ta sih pantes dipecingi. Masa dua kaplak nyalu lu kayak anak yatim. Aduh blak ding ding sisan dole ya Kang Pi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Jadi Mbak Asi yang ada di Kesan Tembok Lor. Salam buat Dadi Roh, Ima, Farida di Pegirikan. Oke. Kemudian iya. Abrit nemen si Anjobe ye. Ah, jawaban macam apa itu? Ah, sing dawa ngonong. Iya, Mbak Yos. Ya aku wet dole. Ye. Aduh, artinya apa kue? Iya aja deh. Oh iya, cantik-cantik ya pelanggan nih Mbak Yati seblak ya. Oh iya, salam kisah kudung ireng ya, denok teblong nemen sing lerek-lerek warna maron ya. Waduh, ayo ya. Ya wes, selamat menikmati santap seblaknya ya nok ayo. Dong bertak parane sung yakin ya. Tak borong 10 bungkus. Bayarnya apa Mbak Yos? Bayarnya ya bongkok. Ya oke. Ya sudah, Bu Daira Farah juga selamat sore ya. Lagunya Flamboyan, salamnya buat Balane Sara Paramon. Terima kasih. Bagus, Ari Permana di Brebes juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya. Ya dan sampai di sini saja kebersamaan kita. Jasa Kerajum, selamat sore Jasa Kerajum. Mora online tak tunggu nih yang nanti kugut sampai aneh. Gelem apa ora? Sabtu akhir pekan di 15 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui voice call dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Di belakang saya sudah siap ada Mas Arfan Satria untuk menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan tembang terakhir ada dari Melikian Niki Astia, mengapa saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mbak Yati yang punya usaha seblak di kawasan Jati Barang. Ya dan 101.5 Suara Paraman FM di Gal Yos Andalista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus. Pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa gak milih pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gak milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dutia Saporiti. Halo, selamat sore, apa kabar Bu Anissa Sarah Paramon? Apa kabar semuanya? Oke. Di kesempatan malam ya Allah, nyong biasa siaran bengi ya. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis ya. Kegawa maning ya. Oh dong, siaran esok ya, kegawa selamat sore. Oke, aja nelpon maring nomor Restara Paramon ya, sing WA ya. Oh, Mbak Yati sebelak, selamat malam. Oh, selamat malam, selamat sore. Oke, aja suwe-suwe ya, cukup kering gitu aja, gak apa-apa ya. Soalnya masuk ke komputer ya. Jadi cukup satu kali dering aja gak apa-apa ya. Itu namanya udah muncul kok, tenang aja ya. Oke, dan yang jelas seperti biasa di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balen Setara Paramon FM di Diva Dangdu Setara Paramon FM Tegal ya. Itu artinya apa? Artinya hanya lagu-lagu dangdut penyanyi wanita ya, jadi vokalnya harus perempuan ya. Kalau penyiarnya boleh laki-laki gitu ya. Jadi acaranya kan Diva Dangdut ya, bukan Raja Dangdut gitu. Jadi penyanyinya ya, bukan penyiarnya. Oke. Bunda Ervana, selamat sore. Ya, oke. Okay. Yang udah gabung sama Arvan melalui SMS online atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Ada Ria Amelia dengan tamu malam minggu. Sekarang ada Fetty Vera. Mabuk duit. Kayak Arvan ya, mabuk duit. Ya. Pokoknya kalau Dina mikirannya duit terus ya. Yang panah apa-apa tuh ngonek duit sih ya. Pantuku kopi ngonek duit, pantuku bensin ngonek duit ya. Maring biasa ngonek duit ya. Jarvis motor ngonek duit, pan setegah ngonek duit, iuran RT ngonek duit, iuran sampah ngonek duit, bayar listrik ngonek duit. Apa mending mangan ya, ngonek duit juga. Gue tuku kudu mangan duit kudu. Oke, telepon 614-577 ya. Oke.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama kami, Bakar Madu.

0: semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete. Ada Bunda Rita Sugiarto dengan si kecil. Kapan ya bisa bahagia gitu ya.

kebahagiaan kita ada di tangan kita sendiri ya. Kebahagiaan kita itu jangan mengandalkan orang lain ya. Yang penting kita bahagia dengan diri kita sendiri dulu. Nanti kalau ada orang lain yang membuat kita bahagia, tetapi kita tidak membuat atau kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Karena kalau orang lain itu bisa aja ya mengecewakan kita, membuat kita sakit hati, membuat kita itu patah hati, membuat kita jengkel dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebelum mencari kebahagiaan di dalam orang lain, carilah kebahagiaan kita di dalam diri kita sendiri. Coba bayangkan hal-hal apa sih ya yang bisa membuat kita bahagia tanpa melibatkan orang lain. Misal kita bisa memasak, misal kita dengan bisa berbagi gitu ya. Kita bisa me time diri sendiri, merawat diri sendiri, bisa pergi ke salon, bisa pergi ke laut gitu ya. Pokoknya apa sih hal-hal kecil yang bisa bikin kita bahagia? Atau mungkin ada yang senang dengan berjualan, senang dengan berbisnis gitu ya. Ya bisa dilakukan. Nah, nanti kalau misalnya ada seseorang yang menawarkan kebahagiaan, boleh-boleh aja. Asal kebahagiaan kita jangan diandalkan kepada orang lain. Karena

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Cucu.
0: Selamat sore juga, Mas Arfan.
1: Oke. Bagaimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah nih, orang rajin mengkerit lah ya.
0: Orang.
1: Jare Bu Rini, mengkerit maning, mengkerit maning ya kuwi ya. Kayang lakalian ya, jarene kayak kowe ya. Iya. Iya, betul. Oke. Lagunya apa sih, Ajojo?
0: Gula-gula.
1: Gula-gula baik. Oke. Buat siapa? Terima kasih, Ajojo. Baik. Mama Lani, selamat sore Mama Lani.
0: Iya.
1: Ami Bakar Madu, selamat sore.
2: Panas menggeret. Aku kasmangan sauto pe kemringet.
1: Oh, kaya
2: orang menggeret nang kaku. Jangan barjo kaku akas.
1: Kaku akas. Iya, kaku terus. Iya, fisike kaku atas ya. Oh, takut asing diharap nama Malani yo ya. Iya. Yen ora akas semua ya Mama Lani ya.
0: Oh
1: iya. Iya. Sore Kang Parjo, 4 sekawan hadir, bujang.
0: Heeh.
1: Bujang mengkeret Mas Arfan. Oh, bujang mengkeret. Mama Alisa, selamat sore Mama Alisa. Mbak Ila kawasan Tower, selamat sore Mbak Ila.
0: Mbak Ila.
1: Iya. Cetirawan nang kono ya.
2: Ya mulang. Ngapa kreat-kreat lemes. Pleat-pleat ora kanggo.
1: Ora kanggo. Kang Gore ya Mama Lani ya. Iya ding, makane jaga kesehatan ya, ben aja pleat-pleat aja kreat-kreat ya kuwe. Iya. Makane ya, dijaga ben atos terus.
0: Terus ya.
1: Akas terus ya. Siapa maning? Yuu. Oke, siap. Oke, siap.
0: Pak
1: Bagio, selamat sore Pak Bagio. Oke, selamat sore Kang Parjo, Kang Jabidin. Selamat sore Kang Jabidin, ya.
2: Iparate tebu ya Mas Arfan. Tebu kan narik akas berarti manis. Gulane ese.
1: Iya, karena tebu ya Allah, iya memang orang itu iya kayak yang nyut kayaknya ya, iya kayak yang laka rasa nih ya, ya Allah enak kita ya memang sing akas kayak kue ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: Nopi ya, Mama Silang udah sakit Mama Anis ya.
1: Oke. Baik, siap terus.
0: Mama Imunau ya. Sama terpola ya. Selamat sore Mama Arti
1: kan. Oke. Terus. Yuu. Oke, siap. Oke. Yuu, baik. Oke, siap. Selamat sore. Ya. Mama Lani kayong pengen sing akas ya, cepet luru maning. Aja ngenteni sing menggeret bae Mama Alisa. Ya Allah. Nggo mah tak golet nasi akas-akas mah ya. Iya. Iya. Aja gelem mah dong lemes ta aja gelem mah ya, Bapak.

0: percuma, percuma, percuma, iya, percuma orang kanggo ya.
1: Mama Yanti, kawan teman muncul ya. Selamat sore kamu, semua orang Yanti.
0: Oke, siap.
1: Nyak.
0: Oke. Yu. Oke. Siap. Oke. Oke. Ya, pendatang Belu, selamat sore pendatang Belu.
2: Mas. Sarapan. Wesi ne WiFi ta? Kasih wesi ne WiFi.
0: Iya,
2: Mas. Iya lu ngaku gegengan sembake luris ngakas songo ari ora akas ora kuat njunjung peras seprapat ora kuat nggawa minyak setrikin.
0: Iya, iya benar. Iya wajar lah.
1: Iya, benar.
0: Iya benar. Oke, yuk. Oke, siap. Ajojo baik, siap. Oke.
1: Ya, kita sendiri ya. Dan
0: fungsinya, betul, ya. betul. Oke. Siap.
1: Sepertinya pun seorang aja ya.
0: Oke. Sama-sama Juju. Baik. Oke.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ajojo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Ya baik, di belakangnya Ajojo silakan yang mau gabung lagi sama Arvan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya. Jangdute. Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Abah Sahrul.
0: Oh, Abah Sahrul, ya Allah.
3: Iya. Itu mending Mas Arfan.
0: Oh, kas apa sih, Bah? Kas meriang. Ya Allah, ya wis. Alhamdulillah wis lah ya, Abah Sahrul. Si mending sehat ya, Abah Sahrul ya. Wis mending wis ya.
3: Salam-salamnya lagunya ya Mas.
0: Lagunya di situ Abah Sahrul apa, Bah?
3: Sejuta luka Mas.
0: Sejuta
3: Arfan.
0: Luka boleh. Salamnya buat siapa, Bah?
3: Buat Mas Arfan.
0: Terima kasih, Abah.
3: Buat Balenis Star Paramon semuanya.
0: Baik, siap. Sama-sama, Abah. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Abah Syahrul ya, yang sudah mulai membaik katanya. Alhamdulillah ya. Semoga semakin membaik dan juga bisa beraktivitas seperti biasa ya, Abah Syahrul ya. Oke, baik, di belakangnya Abah Syahrul silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Halo.
0: Halo. Selamat sore. Oke. Teman-teman Kang Aryo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Aryo. Alhamdulillah sehat Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Kang Aryo request lagunya apa, Kang?
4: Selamat datang.
0: Selamat
4: datang.
0: Iya. Evita Mala.
4: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa? Kang Aryo. Baik, terima kasih. Baik, amin. Ya. Oke. Siap. Oke. Oke. Siap. Yuu. Oke. Oke, siap. Baik.
4: Mendesaki Mama Regani. Terus buat Kang Rendi Pratama. Terus go Takwisti, Cimimi, Jeng Rupi.
0: Oke, siap. Baik. Oke, siap.
4: Terus
0: Oh. Yuu. Oke. Oh, siap. Oke. Yuu. Oke, siap. Yuu. Yuu. Oke. Oke. Iya. Sabar maning. Oke. Siap. Yuhu. Oke. Siap. Oke. Iya. Oke. Yuhu. Baik. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Dublak ting ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo ya. Kaya sing pada akas-akas nongol, Mama Lani sing mengkerit wis mudun ya Mas Arfan, Mama Lisa. Ya Allah, akas-akas ya. Ya memang sing akas enak sih ya. Ya contohnya es ya, es dong batunya akas kan enak kok ya. Ya warna mencair nemen ya kue lo ya. Ini lagi ngomongnya es kok. Ini ngomong apa sih? Oke, 6145477. Halo, selamat malam. Oh, sore, selamat sore, sore, sore, sore.
5: Sore apa malam?
0: Sore, sore, besok sore, sore, nyungklalen. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya, selamat sore Arosikin. Salam. Oh iya, mesti Mas Erwin gitu. Iya ya, makane. Oh iya, ndereni nyunta. Ngerti Arosikin toko ya. Oke, Mas Erwin gimana kabarnya Mas Erwin? Kenapa Mas Erwin? Oh iyalah, Mas Erwin aja jarang masuk ke acaranya Arpan kok ya. Oh, apaan ya? Masuknya dong.
2: Mas Arpan ngomong apa sih cegarong guyu seolah-olah pimen ya.
0: Oh kayak gue.
6: Iki cuman iki pada kapiran ke mamelani durung mancing nyung kurung mancing matem kurung mancing.
0: Oh kayak gue. Wah,
2: ya di pancen sing online.
0: Oke. Iya.
2: Bisa sing akas KB ya.
0: Iya, jare sing nelpon sing akas KB Mas Erwin.
5: Oh iya.
0: Nyong ora paham. Nyong kan lagi ngomongin es batu ya kan sing akas kayak kuwi lho ya. Bisa maringe.
5: Iya, ngarep sing akas
0: ya. Iya, bener. Mas Erwin mikir request lagune apa Mas Erwin?
5: Durung.
0: Oh, durung. Apa sih, Mas?
5: Iya. Apa ya?
0: Apa, Mas?
5: Oke, BB.
0: Apa sih?
5: Sucu
0: Cahyati
5: ya.
0: Sucu Cahyati sing apa?
5: Mabuk dan judi.
0: Mabuk dan judi. Oke, siap. Ya wis, salamnya buat siapa? Iya wis. Oke. Buat siapa Mas Erwin? Yuhu, baik. Oke, siap. Oke. Yuhu, oke.
5: Yuhu.
0: Oke. Siapa Mani? Oh, Mama Kiwi selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Kang Boim, selamat sore Kang Boim.
7: Lontong ya ari mancing akes. Mbok si unya-unya benye.
0: Astagfirullahaladzim, ge maning lontong, maning lontong mah. Iya ge. Nambu ge kayane rada-rada kaya. Kayong-kayong ya. Malam adem ya wis oke. Oke, yuu. Buat siapa lagi? Oke, terus.

0: Mas Erwin, baik. Oke, alhamdulillah Mas Erwin siap.
1: Spesial.
0: Buat siapa? Oke.
1: Salam rindu.
0: Yuhu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sing akas-akas ge enak. Iya ya, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Nikmat mana yang kau dustajar ini kayak gue. Cukup akas ya. Iya ya, ya yang dua teake tapi mengkerut ya. Ya wes ngowe ben gue akas-akas lah ya. Dia akas-akas nang kayak neng dia. Yo wes ya, oke. Yang udah bergabung sama Arvan, terima kasih. Ada A Jojo, ada Abah Syahrul, ada Kang Aryo dan ada Mas Erwin di kesempatan sore hari ini ya. Itu adalah 4 penelpon kita di kesempatan sore hari ini ya. Oke, dan jangan kemana-mana, lagu-lagu yang udah di request juga sudah disiapin sama Arvan. Jadi tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
2: Setara Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Sabrina Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bening Barat, RT 01 RW 11, Tegal Kamulyan, Cilacap. Awalnya mata saya berair, gatal-gatal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan...

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete dan Arvan baca yang sudah bergabung di 0852-9319-9588. Arvan coba sapa yang sudah bergabung ya. Ini berarti yang di atas jam 16.00 ya. Halo, selamat sore, apa kabar Mbak Yati? Seblak jadi barang, selamat sore Mbak Ilah Tower, Mas Arvan sehat hadir. Salah. Mas Arvan, selamat sore, sehat? Ya, sehat. Nah, ini harusnya ada koma nih. hadir, salamnya buat semuanya saja dan spesialnya buat para senior Setara Paramon FM kayak Auon, Kang Akil, Barani, Bania, Teta Agustin, Kang Duli, Om Kas dan lagunya Teman Biasa. Baiklah, kawasan Tower, terima kasih ya. Mama Alisa, selamat sore, apa kabar Mama Lani? Ini juga selamat sore, Auon selamat sore, Mama Renggani selamat sore, Kang Buim selamat sore, terus ada Mama Kiwi selamat sore ya. Absen oh dari Mbak Imas Pesek di kawasan Kademangaran ya. Makasih Mas Arvan Satria Perdana. Baik Mbak Imas Pesek ya. Dong Arvan apa ya? Arvan Pesek waras sih. Oke, gendut ya. Oke ya. Baik, Mas Arvan Bude mau lagunya Karang Cinta dari Mirnawati, salamnya buat semua balistara Paramon ya, terima kasih. Baik, yang udah request lagu, kalau misal nanti waktunya nyampe Arvan puterin ya, tapi kalau misalnya nggak nyampe berarti mungkin nanti setelah maghrib gitu ya. Oke. Baik, Arvan pamit balistara Paramon karena sudah habis waktunya. Ketemu lagi nanti malam ya, yang suka banget sama karaokean, yang nunggu-nunggu kapan sih Mas Arvan karaokean gitu ya. Baik, nanti malam Arvan malam mingguannya itu gak di luar ya. Arvan malam mingguannya itu bareng sama Balin Setara Paramon. Gimana coba ya, gak baik gimana Arvan ya. Malam minggunya Arvan dikorbanin buat nemenin Balin Setara Paramon ya, buat memandu acara karaoke. Bayangkan ya, apa gak baik Arvan gitu ya. Arvan gak main-main ya. Arvan itu gak pacaran gitu ya. Gak apa namanya ya, gak kencan malam minggu ya. Harusnya kan anak muda malam minggu itu kencan gitu ya. Enggak siaran ya. Nah, ini siaran. Ya wis ya, enggak apa-apalah ya. Oke, baik. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Ketemu lagi sama Arvan nanti malam di jam 6 sampai dengan jam 10 malam ya di Setara Paramon suka-suka. Baik, Arvan pamit dari Setara Paramon. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Dan jangan mengartikan sendiri ya, nanti Arvan ke siarannya ya aja ya. Oke. Iya ya. Pokoknya orang bertanggung jawab ya terhadap pikirannya Balin Setara Paramon. Arvan tidak bertanggung jawab atas segala pemikirannya Balin Setara Paramon ya. Balin Setara Paramon ke pan mikir apa-apa ya terserah lah ya. Kudu urusannya nyong ya. Kudu tanggung jawabnya nyong. Iya dong, anak sing keras-keras boy ya langsung. Oh, pada voice. Sing gemuk-gemuk ya. Sing nyendul-nyendul kayak gue. Iya, sing metuk-tuk pik. Metuk-tuk siapa Mas Arvan? Bunyang lo orang ngerti ya. Ya wes lah ya. Oke, dan terima kasih atas segala kebersamanya Arvan Satria Perdana pamit dari kesempatan sore hari ini. Terima kasih yang udah bergabung sama Arvan. Terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia Arvanmade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Oke. Oh, malam minggu ya. Malam yang asik nih ya, buat nongkrong-nongkrong ya. Tapi Arvan nongkrong di radio aja deh ya. Ngancanin sampean KB Balin Setara Paramon, sing lagi pada sibuk-sibuk dengan segala aktivitasnya, sing lagi pada dagangan, sing lagi pada shift malam ya, sing lagi pada leyah-leyeh ya, sing lagi pada jaga warung, sing lagi pada mangan ya, pada ngopi, pada ngeteh. Mantap ya. Ngeteh sing anget ya. Pacetannya apa Mas Arvan? Yung pengen neta pacetannya apa ya? Nduk asin tapi orang juga anjuk dok sini ya. Bugi melunis siapa ge ya? Guys ya. Setara para mohon suka-suka. Oh, kenapa suka-suka Mas Arvan? Iya dong ya. Ini adalah acara-acara bebas ya. Bukan berarti bebas tanpa aturan gitu ya. Oke, acara Setara Paramon Suka-Suka dari sekarang sampai nanti jam 10 malam. Acaranya apa aja Mas Arvan? Kenapa suka-suka? Yang pertama, Balin Setara Paramon itu bisa karaoke, bisa kirim salam, bisa request lagu, bisa juga bagi-bagi door prize sama Arvan gitu ya, boleh. Kalau yang mau karaoke silakan ya, bebas mau karaoke apa aja ya. Mau kosidahan, mau tarling, mau dangdut, mau tegalan, mau indianan, mau malaysianan, mau pop ya kan. Atau apalah pokoknya ya. Singapal Inggrisnya apa-apa boleh. Tapi kalau yang request lagu, Arvan batasin untuk 3 kategori. Yang pertama dangdut, tarling, dan juga tegalan ya. Jadi jangan request lagu pop gitu. Jangan. Nanti pada lain kesini semua ya. Nanti jadi gak Setara Paramon suka-suka. Tapi kalau nyanyi boleh. Ya, kalau nyanyi boleh. Ya nanti kalau misal mau request lagu pop zaman-zaman dulu, nanti sama Mbak Yos ya. Oke, tapi kalau nyanyi pop-pop zaman dulu boleh gak Mas Aron? Boleh banget ya. Tarling juga boleh. Oke, dan seperti biasa yang mau gabung sama Arvan bisa manfaatkan SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 atau telepon di 6145477 dan yang mau kesini. Sebenarnya ini lagi ada sedikit trouble system ya. Tapi gak apa-apa deh, nanti bisa disiasati. Yang mau kesini juga boleh ya. Langsung karaoke bareng sama Arvan di Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Ya, dasare lekaso. Apa gimana ya? Nyong dah orang pan ngangkat teleponnya Wartim lah ya. Doki orang juga anjuk. Sungkan nemen dah. Oh dong, masuk biasanya kan ciluk ba. Oh, tepat ini gue. Tak di sengaja oh mohon maaf Wartim kepencet ya gue. Doki orang tetak-tak kasih ya, tak dinteni ya. Kon ngirim-ngirim dok asin ya, buba ya, plang. Jadi nyong kon mana lah, sungkan lah ya. Sungan temen kon maring Wartim ya. Deng balik kayak tiga wani duit sekarung dah ya apa-apa. Ya wes ya. Oke, sampean KB ya di kancani karo Arvan Satria Perdana sampai jam 10 malam ya. Ya wes, siap-siap. Teleponnya ning 6145477 bae ya. Pokoknya ning kono bae wes tae. Ya nyong seneng Mas Arvan, nyong tiba-tiba orang sengaja masuk, gue seneng ya. Dengan kata-kata kayak gue nyong seneng ya. Berarti apa namanya, cara nyong berhasil gitu. Iya wes lah, nyong pandai kacak-kacak ya. Polanya pandai kacak-kacak ya. Epin aja pada gampang masuk ya. Iya wes ya. Ih Mas Arvan, nyong rasa ngaco lo Mas Arvan, tapi mencet bisa masuk. Nah, gue nyong pengen kayak gue gue. Oke, lagu pertama sudah ada Marco
mana waduke jebluk ya, ge kaya wartiem ge waduke jeblukan bae ya. Iya, nah ge foto profilnya laku apik wartiem ya, dengan foto profil anak jagung anak apa nah. Dong ge apik foto profilnya ya. Iya wis. Foto profilnya jadi diganti ya. Sing apik bae wartiem. Ya. Ya wes ya, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramount FM Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9:05

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tar

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Oke, oke, oke. Oh, Jaluk Sangu. Iya ya, gue ya. Punya sekolah pin Jaluk Sangu dari ini apa sih ya? Masa baterain jajan anak orang jajan ya. Yang melas oh ya. Sangunya siaki minimal pira sih? Sembulai gue parang pulai. Ya wes 614577 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, Pak.
0: Ciluk-ciluk ba-ba-ba-ba. Ki maning, maning-maning suarane ki, maning-maning suarane ki. Ya Allah. Wong jerepan ngirim dok, asin ngomong-ngomong etok ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mono nyupan dingin apa, Lin? Palingin apa?
1: Dokasi.
0: Dokasine pira? Dong nemtok yang mau sungkan.
1: Ya rongiji.
0: Rongiji, sih pan gua apa kowe? Kur manjing telak tok ya.
1: Ya Allah.
0: Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nyebut astagfirullahalazim ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Wartiem ya Allah. Janji karo nyong ora tau ditepati ya Allah. Pimen kabare Wartiem, Wartiem pimen kabare. Baik ya.
2: Wartiem lebu nomor 1 oli gelas karo piring plastik.
0: Sungkan teman ya, ora panen gelas. Ora. Lah kan gelas-gelasan ya, wong janji pan ngirim nduk-nduk B sampai pan bedeng maning ge ya, ya Allah. Astagfirullah, orang juga anjuk ya. Ya wes Wartiem, pimpin kabare Wartiem. Oke, sehat ya. Yuk, sehat Wartiem, sehat. Oke. Oh, gitu. Penyanyi apa Wartiem? Penyanyi apa? Suaranya dunun sih.
1: Oke.
0: Aduh. Ya Allah, oke bener, kebayang.
1: Iya, kebayang tarling, Pak. Oh,
0: kebayang, ya wis. Oke, kebayang-bayang gurung ngirim dok ya. Iya. Ngopo kan mung ngarep dok ora anjuk, ngono awas ya.
1: Insyaallah.
0: Iya, insyaallah. Monyong mau insyaallah ya, harus wajib.

0: iki engko engko ngedong nduge sampeyan ora tekan maring Paramon ya wis engko tak diblokir nomere yakin ah yakin wis tak blokir ge nomere tak blokir nomere pin aja bisa senggol-senggolin Paramon ya lah kasing bisa buka blokir ge nyong tok ge Oh ya. Oke, sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doge cepet anjo kayak kue. Kere burini ayam pokoknya. Iya ya burini ya.
1: Iya, Bu.
0: Kere burini ya. Oh. Ngar ya. Om Kasnuri, iya bener Mas Arfan, iya bener nang ya. Oke, yuk. Oke, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wartiem ya, sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Kalau malam bilangnya sore, kalau sore bilangnya malam, kalau pagi bilangnya siang ya. Aduh, Arfan ya. Wis salah seru maning. Iya, nyong kadang sih bingung ya. Aduh, sangen akeh pegawean ya. Ya wis lah ya. Wong nasib kayak kaya si Pimin ya, pegawainya akeh. Apa main di akhir bulan ya. Ya wis, baik. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo Mas Arfan.
0: Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul sekali Mama Lani. Apa kabar Mama Lani?
2: Alhamdulillah Akas.
0: Oh, Akas mah.
3: Nasib badan pegawaiane akeh.
0: Iya. Oh, Akas mah. Oh.
2: Iya, kan hari senyap kan di utara
0: iya. Oh kayak gue ya tapi yen iya ya Maya iyo di fashion visit ngurong jam 4-3 jam ngonong ya baru Akas iya maka iya dong warna Akas aja gelem mah iya laka rasane mah percuma iya percuma wis pokoken ya.
2: Iya.
0: Ayo
2: Martim Akas.
0: Neke Martim Akas. Neke Martim tadi nulis njot-njot nemen orang ngena ya. Maksudnya kayak setang motore ya. Oh. Selamat malam Mama Lani, Mama Winda Brebes. Selamat malam Mama Winda. Yuk. Oh, apa?
2: Bangku tua Akas.
0: Oh iya iya iya. Bangku tua. Iya iya iya. Ini
2: dari panggulnya orang Akas kok ngambre.
0: Iya kok ini ndeng gawe panggungnya kok jenis sing Akas. Ya gue. Oh.
2: Ropi, iya. Karina, Mas Pantu.
0: Akeh kasih sayange Akas jare Burini. Iya bener Burini. Nah, kowe Burini bener.

0: Iku jenak apa?
1: Iya.
0: Siapa yang malam ya? Mama Rani.
1: Oke. Oke. Sing ora akas, ora samelu ya.
0: Iya, sing
1: ora akas, ora samelu. Madem urusan melu-melu ya, madem ora akas ya, urusan melu-melu madem.
0: Sosial keluargane Amalani.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akas ngerti akas. Mari dicoba.
1: Astagfirullahalazim ya Allah.
0: Madhe mong dene kreat-kreat gletak-gletuk karo jembatan rubuh ya samelo.
1: Wis awis jembatan rubuh, mau nase rubuh ya ya. Jembatan ta rubuh ya wajar ya. Monas bisa rubuh, geng kok nyong. Oh iya, engko nyong gurung muterna Monas rubuh ya. Engko diset wis. Engko jembulunen lah ya. Oke, okay, baik, di belakangnya Mama Lani silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo. Tung satu.
2: Halo?
1: Ya, halo.
2: Dan lu saya seporet.
1: Aduh, bisa nelakan suara
2: selamat
1: sih.
2: Mas.
1: Iya, selamat malam Mbak Eka.
2: Iya, sehat ya, Mas.
1: Sehat Mbak Eka, sehat. Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
2: Baik. Sehat.
1: Oke, Mas Erwin gimana kabarnya Mbak Eka?
2: Kabarnya Mas Erwin baik-baik saja.
1: Oh, baik-baik saja. Oh iya, mau sore masuk sih ya.
0: Kayak lagi denggo sih lah suara nek rosak-rosak kayaknya Bang Endo.
1: Rosak-rosak ya. Oke, okay, Mbak Eka. Yo, apa Mbak Eka?
2: Lagune pengen Fiera.
1: Hah?
2: Fiera.
1: Oh, Fiera. Yang apa Mbak Eka?
2: Curhat. Iya.
1: Oh, curhat. Dengarkan curhatku, gue.
2: Iya, kayak kuy.

0: di
1: Monas Robo tekenan dengan sing duwe Monas Robo tekenan Mas Arpan aja ngonteni ke Jambolo.
0: Mbak Eka bisa ne oh lagune kurang menit 30 detik Mbak Eka ngondisi teko leti rada dua ya. Dengarkan curhatku berat. Lagune santek ora apa-apa, cuman 2 menit 33 detik.
2: Ora sing kabeh. Cinta butuh waktu kirane kowe cantik.
0: Cinta butuh waktu. Oke. Cinta butuh waktu. Oke, cinta butuh waktu. Ya.
2: Oke.
0: Iya. Akas juga butuh waktu ya, ya wis. Oke, malam hari ini bahasannya akas-akas Mbak Eka.
2: Iya, akas-akas.
0: Iya, sing akas-akas.
2: Soalnya malam Minggu sih.
0: Malam Minggu. Nyong ditakoni bisa ne ora malmingan, iya nyong ngancani balen secara paraoman.

0: Tiga.
1: Yuk, oke.
0: Okay.
1: Iya, selamat malam yang lagi streaming, baik.
0: Ya, streaming jarak jauh.
1: Oke.
0: Sama-sama.
1: Dublak ting-ting.
0: Josh.
1: Terima kasih. Wabarakatuh buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang mau gabung lagi silakan Arvan beri kesempatan lagi di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
1: Malam. Selamat malam. Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
1: Nyong harapan mangkeret lah ya. Aja coba esi mangkeret apa ura wes. Oh esi. Oh urung akas nemen ya. Berarti ikut ini di krem nanti sih tapi natos ya. Oke, okay, Ajojo mau nyanyi apa Ajojo?
2: Tarling.
1: Tarling.
2: Ingat
1: temenan. Ingat temenan.
2: Baik, kayak bareng Mas Erwinnya. Selamat malam.
1: Selamat malam Buto Ijo, mengkeret bae Burini bareng sama Bapak Pramudiononya.
3: Kanggora kota mengkeret. Yalah, lubar kota kanggora mengkeret. Kanggora enggak
2: nisa. Selamat malam.
1: Ya Allah, ya Allah.
2: Iya.
1: Oke. Yoi.
2: Kita dalam manis ya.

0: Okey, baik.
1: Sun berkuat nyambung pipine.
0: Paman ngar.
2: Ngar
0: tok ya. Ya
2: Allah.
0: Oke, yuk. Bisa masuk nemen ya ngomongnya ya.
2: Astagfirullah.
0: Oke, siap. Baik. Oke, sama-sama cucu. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting.
2: Jos, teman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat A Jojo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Arvan buka di 6145477 ya. Yang itu aja supaya suaranya aman gitu.

0: lanjut lagi di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, wes. You

0: Maaf ya, Mas.
1: Oke, okay, sama-sama Kang Bi. Baik, siap. Oke, okay, siap.
0: Selalu ya, Mas.
1: Oke, okay, amin. Terima kasih Kang Bi.
0: Assalamualaikum.
1: Jublak tinggi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Bi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Di belakangnya Kang Bi, silakan Arfan buka kembali yang mau telepon di 6145477. Halo, selamat malam Setara Panamon.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Oh, ya Allah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, Madam, sehat, Madam.
2: Sehat, ayangku.
1: Oh, sehat, Madam. Madam, ya, gimana kabare, Madam?
2: Sehat selalu.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah.
2: Ya Allah, rubuh, makasih. Lu bisa tengah aku makan berat, makan tak
1: ya Allah, astagfirullahalazim. Ya.
3: Kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
1: Ya Allah. Oke, Madam, lagunya apa, Madam?
2: Fata Morgana.
1: Oke. Fata Morgana.
2: Kami
1: Pak
2: Armadu
1: Minela. Anas Ramadan. Selamat malam Anas Ramadan.
2: Orang mana tuh?
1: Oh, Bugila Karalamate ya. Oh, Dieng.
2: Ya Allah, Dieng.
1: Oh, iya, Mas Anas. Mas Anas Dieng. Aduh, ada seorang Mas Anas ya. Nyong pan paling Dieng angko ah. Ulan ngarep apa ya? Orang papa lah, ibin alis kan angkat sing anget ya gue lo ya. Mama, kolor abang. Bisa nih.
2: Kang
1: Ridi Ansor, selamat malam Kang Ridi Ansor.
3: Mana tenar nama nih Mas Elpan? Kemana sewes robo nang? Yeah. Tenar kan nama Mas Elpan? Kolor ireng. Ada tak kolor ireng?
1: Oh, kayak
3: gitu. Kemana sewes robo? Kemana sebaya ganti?
2: Ganti.
1: Ya Allah, nyongau nih kolor abang lo ya.
2: Pantes,
1: ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Kang Ridi Ansor, selamat malam. Wartiam kaku sung, ya kaku ya Allah, anak kaku kakuan apa ya? Ya wes. Ah, sebentar, oke. Okay.

0: sampai tujuan ya. Oh kayak gue ya.
1: Oh dia pakai
2: Monase wi serubuh ke Monas bae ganti. Serubuh ke Monase mi.
3: Ganti monitor.
0: Iya.
3: Ya
0: Allah, astagfirullahaladzim.
3: Quran
2: aku takut tah gawe nek kaya Monas serubuh bae. Kaku. Monas wis serubuh, Monas bae ganti. Serubuh Monas mi.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Bisa kaya ngosok, nemen nyari ngomong. Bisa pas ngosok. Monase wis serubuh, Monas bae ganti. Serubuh Monase mi.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, madam, siap. Dublak ting ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Nanti di sesi yang kedua jangan kemana-mana, Arfan tetap buka di 6145477 yang mau SMS atau WhatsApp, request lagu, kirim salam juga boleh ya. Di 0852-9319-9588 dan yang mau ngedapetin produk dari PT Denatur Indonesia bisa langsung datang aja ke Stara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal, atau juga ke apotek-apotek terdekat di rumahnya Balin Stara Paramon ya. Pokoknya ditekani baik lah ya. Pokoknya apotek-apotek yang paling perak lah. Anak habut apa ora kayak gue ya. Dong laka kon hubungi Paramon ya. Oke.
2: Cara hamat Messi gadis nih Mas Arfan demen madem.
0: Iya. Ora lah dong gadis tapi ora dudurnya nyoras ora demen. Orang Mama Lani. Baik, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
4: Stara Paramon 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
5: Music.

0: cilik dulu. Apa ini? Barang kaplak kayak biasa kelakuannya.
1: Itu untuk rokok.
0: Dua duit. Kan juta apa? Duit setan.
1: Bajul.
0: Nah, kamu yang kerja mana? Kaplak, Kak.
2: Pelit.
0: Jaluk duit banget.
3: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Terima kasih. Kerun, kerun Tuhan cinta. Tadi keluguran.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
3: Boleh.
2: Monggo.
3: Saya nama Pak Karso.
2: Alamat?
3: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
2: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
3: Bisa.
2: Ya, monggo.
3: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
2: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
3: Lebih jelas.
2: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Matur suwun.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak

0: Es Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823 22

0: Yang orang bocor berdosa. Oke, okay, ya. Kalau di dalam Islam, menikah itu hukumnya adalah makruh gitu ya. Jadi bisa menikah, bisa enggak gitu ya. Jadi kalau misal tidak menikah itu bukan sesuatu yang haram, oke, okay? Apalagi kalau misal menjomblo ya, berarti ya membujang atau menyendiri gitu ya. Enggak apa-apa ya. Jadi hukumnya adalah sunnah ya, atau makruh. Jadi enggak harus ya kalau misal menikah itu sebenarnya, kalau ya kalau misal memang membutuhkan gitu ya, dan memang menikah itu menurutnya lebih baik, enggak apa-apa. Tapi kalau menurut kita sendiri, menikah itu justru membawa banyak sesuatu yang kurang bermanfaat gitu ya, mungkin lebih baik sendiri gitu ya. Oke, okay, dan terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arvan ke 08529319588. Oke, okay, kita lanjut lagi di Stara Paramon suka-suka. Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, selamat malam Mama Ardi.
1: Ya, selamat malam.
0: Apa kabar Mama Ardi?
1: Baik.
0: Gak kedengeran suaranya dari kemarin Mama Ardi. Oh, gitu ya.
1: Oke.
0: Alhamdulillah Mama Ardi sehat. Mama Ardi gimana kabarnya Mama Ardi?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Capek ya, istirahat dulu. Oke, istirahat dulu Mama Ardi. Baiklah. Malam Mama Ardi, Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
1: Bu Rini, Pak Pramudiono.
0: Betul selamat sekali. Oke.
1: Coba racun dan bisa. Cewek.
0: Apa Mama Ardi?
1: Racun dan bisa.
0: Oh, racun dan cinta.
1: Bisa.
0: Oh, racun dan bisa. Oh, ya Allah. Berarti kayak racun di tangan kananmu. Madu di kanan kirimu itu ya. Oke. Oke, ini benar. Yang siapa?
1: Erika Solina.
0: Erika Solina. Oh, ini nada cewek tapi kok Leowaldi ya? Sebentar. Erika Solina. Racun dan bisa. Coba ya yang ini ya Mama Ardi ya. Yo, nanti kalau misal musiknya kurang

0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi kalau mau kalau nggak rebutan ya, kalau rebutan kadang kalah. Bapak juga. Jangan rebutan ya Bapak.
0: Oke.
1: Terus Jeng Robi.
0: Jeng Robi, selamat malam.
1: Mau rubuh.
0: Oh, mau nasi rubuh, rubuh, rubuh, rubuh. Iya, iya kan. Kang
1: Bajo. Tadi Bunda Rini, Pak Prabudiono.
0: Betul, betul.
1: Siapa ya?
0: Busanti.
2: Monase wis rubuh, monas bae ganti. Wis rubuh monase mi.
1: Itu kan Pak Mardi sama Amik mau itu tuh orang itu rekaman itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus itu apa? Siapa? Namutan.
0: Iya.
1: Bacita. Teh Dewi
0: Cendana. Dewi Cendana, selamat malam. Baik. Oke.
1: Mbak Nia, baik kedua-duanya Mama
0: Nadia,
1: pokoknya buat semuanya saja yang belum kejawen yang
0: pula. Oke, siap.
1: Spesialnya biasa buat si Akang lagi, siap. Yang lagi tahlilan.
0: Iya, betul.
1: Iya, barang nona manisnya Anji. Ucapannya biasa.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Arfan.
0: Oh,
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum. Jublah ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama. Mama, Mama Ardi, Ardi, Mama Ardi. Yo. Baik, silakan di belakangnya Mama Ardi, Arfan masih buka kesempatannya di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam dan gute sakurete.
0: Alhamdulillah,
1: gimana kabarnya Mas Arfan?
0: Alhamdulillah sehat teteh. Cita-citang tuh teteh gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: lama banget nggak pernah masuk di acaranya Arfan, sombong sekali teteh.
1: Bukannya nggak pernah masuk, cuma susah banget ya Allah.
0: Sombong sekali ya teteh ya, gak pernah masuk ya.
1: Siapa yang sombong? Cuman jari aku yang gimana gitu ya.
0: Oke, baik. Ini teteh mau nyanyi apa ini teteh?
1: Bentar. Pertemuan yuk sama Mas Arfan.
0: Oh, boleh. Pertemuan ya. Oke, siap.
1: Mama Ardi, Mama Ari yang barusan tuh.
0: Mama Ardi.
1: Mama Ardi mana?
0: Selamat malam, Mama
1: Madam
0: Ardi.
1: Rengganis.
0: Madam Rengganis, selamat malam, Mad.

0: Uyu.
1: Aduh, gembira banget.
0: Gembira sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak ya Mas ya.
0: Sama-sama Tete.
1: Salamnya aja.
0: Baik.
1: Aja Mas Arpan aja ya.
0: Baik. Halo, selamat malam Kang Sarmudi. Selamat malam Kang Sarmudi.
1: Kang Sarmudi juga selamat malam ya Kang Aryo.
0: Kang Bor baru balik itu ya.
1: Oh gitu. Ami bareng Umi juga ya.
0: Yuu, siap Tete.
1: Pokoknya semuanya aja.
0: Baik.
1: Saja buat dirimu.
0: Oke, terima kasih.
1: Matur suwun.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangtu yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, Arvan buka kembali kesempatannya, yang mau bergabung silakan mumpung masih ada waktu di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya?
2: Alhamdulillahirabbil
0: alamin. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
2: Amin. Air mata lelaki.
0: Air mata lelaki. Baik. Oke, siapa?
2: Salamnya Pak Daniel
0: Pak. Oke, heeh. Oke, Bayati, selamat yang nyanyi Roy Hanafi ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Rektori bernama Bini, nama Bini,
0: Rektori bernama Bini. Baik.

0: Okey, baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya,
1: senang,
0: okey, okey, okey. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tinggal ding-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Bali Setara Paramon, kenapa sih ya harus pilih produk dari PT Denatur? Kenapa sih Mas Arfan, kok aku harus pilih produk dari PT Denatur? Kan produk-produk herbal yang lainnya banyak ya kan. Wow ya. Nih Arfan kasih tahu ya, kenapa sih harus pilih produk dari PT Denatur? Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia nih Bali Setara Paramon ya. Jadi produknya itu tidak memiliki efek samping yang negatif dan juga merupakan perusahaan berstandar internasional ya. Perusahaannya wis internasional ya, bukan nasional lagi tapi internasional. Karena apa? Karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Artinya apa? Artinya apa yo? Artinya semua produk yang ada di PT Denatur itu halal dan juga sudah terregistrasi Badan POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM dan juga sudah pernah mendapat piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak ya. Gak usah ragu, gak usah bimbang. Cari produknya di apotek-apotek terdekat di rumah Bali Setara Paramon atau ke studio radio Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah
0: sama. Ya Allah.
2: Susah banget sih mas sekarang mas.
0: Susah mama.
2: Iya.
0: Ya Allah.
2: Dari
0: kan
2: sore mau itu apa request lagu aja nggak bisa.
0: Kan mama dekat, tinggal kesini aja mama.
2: Iya belum sempat mas.
0: Belum sempat.
2: Waktunya iya.
0: Oh iya.
2: Nanti
0: iya
2: kalau sempat
0: ke sini. Sehat ya mama ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah alamin. Oke.
2: Okay.
0: Ini
2: ya.
0: Mama Frida mau nyanyi apa ini mama?
2: Lagunya Novia kalau pakai ya mama.
0: Yang apa sih?
2: Yang Bunga Mawar.
0: Bunga Mawar.
2: Okay. Iya. Yang Novo kali mas.
0: Iya iya Nov. Novia ya,
2: mama kalau. Mama Nani. Selamat malam Kang Parjo. Mama Renggani. Selamat malam.
0: Okay.
2: Mama bilang kayaknya enggak itu mas.
0: Ma,
2: enggak kedengaran suaranya.
0: Wartimu
2: mas
0: udah masuk di pertama.
2: Oh.
0: Iya.
2: Biasanya kalau belum masuk kan itu.
0: Iya ribet baik ya Ker ya. Oh, oh benar benar. Udah masuk pertama mama mama Frida.
2: Iya, iya, iya. Mas yang itu mas.
0: Yang mana?
2: No vokal mas.
0: Yang no vokal. Coba
2: iya
0: ya. No vokal.
2: Mama Alisa, Mama Ikma, selamat malam. Murini, Pak Pramodya, Nyaskar, selamat malam. Papa HM, selamat malam.
0: Yuhu.
2: Mama Ardi, Ekita,
0: Dedi,
2: Robi, Salami.

0: Aduh, iya, sedih sekali.
1: Ya katanya nongkrong ini lama banget.
0: Nongkronginnya lama. Aduh ya Allah, iya iya ya, baik ya. Mas.
1: Ya, ya. Mas. Yuk. Semuanya. Badan yang parah, semuanya.
0: Oke, siap. Amin. Dubla ting-ting. Cus, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mama Frida ya, udah lama banget nih Mama Frida ya, gak kedengeran suaranya. Aduh ya, ya sudahlah ya. Halo, selamat malam Mama Winda, kawasan Kaliwelingi Brebes gitu ya. Baik, yang mau gabung lagi silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam Mas Arfa.
0: Selamat malam Mama Celita.
2: Iya. Aku pengen nyanyi.
0: Apa Ma?
2: Mansur dong.
0: Mansur yang apa Ma?
2: Yang apa ya?

0: ucapan terakhir.
1: Ini aturan buat cowok ya lagunya ya.
0: Oh, iya tapi enggak apa-apa kok. Kecupan terakhir nah ada cewek gitu.
1: Iya, itu soalnya rada India ya.
0: Rada-rada India. Iya. Sebentar, Ma.
1: Liriknya pakai itu lagu India.
0: Oh, lagu India. Iya, iya, iya. Kalau punya Mansur ada ya yang versi India ya?
1: Ada. Salamnya buat

0: lupa lirik. Selamat malam Mama Jelita. Oh,
1: ya, siapa?
0: Burini bareng sama ya, Burini. Bapak Pramudiononya.
1: Oh iya, sama bapaknya ya.
0: Betul ya, sekali.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Baik,
1: ya,
0: siap ya. Mama Jelita. Oke.
1: Okay. Ini apa? Enggak apa ya namanya?
0: Enggak fokus.
1: Enggak
0: fokus ya.
1: Lagi memikirkan sesuatu.
0: Oh, lagi memikirkan sesuatu.
1: Jadi enggak fokus.
0: Oh, baik Mama Jelita.
1: Ya, buat Mas Arfan ya.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Yang umum,
0: amin.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Makasih Mas Arfan.
0: Sama-sama Mama Jelita.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Jelita yang sudah bergabung bersama Arfan di Stara Paramon FM Tegal ya. Baik, penelpon selanjutnya. Oke. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ya, saya wilayah Turki.
0: Ya Allah, turunan kidul. Ya Allah, apa kabar Kang Edi Dodos?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Kang Edi mau nyapa ini?
2: Untukmu wanita.
0: Untukmu wanita boleh.
2: Ya.
0: Untukmu wanita. Untukmu wanita. Oke, siap. Oh, di sana hujan gak, Kang Edi?
2: Dalam.
0: Nang kana hujan ora?
2: Ora hujan.
0: Ora ya.
2: Hujan.

0: Oke oke boleh boleh boleh. Baik siap. Amin amin amin amin. Nang studio sepi sepi lah ka wong. Anane Kang Bawor karo Nok Anggi. Ya wis istirahat di sini. Iya wis oke siap kalau. Oke siap. Yuu. Amin amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Ya
0: bersenang baik siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Edi Dados yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan ada yang udah request lagu gitu ya. Jadi nanti bakalan Arfan buka kesempatannya. Oh, bukan salah. Arfan bakalan puterin lagunya gitu ya. Tapi nanti coba cek dulu ya. Soalnya ada lumayan nih ya. Oke.

Okay, baik. Dan Arfan coba baca yang sudah masuk ke 0852-9319-9588. Ada siapa di sana ya? Sebentar, tadi yang terakhir. Okay ya, sebentar Arfan offin dulu yang ini. Oke ya, baik. Arfan coba baca ya yang sudah bergabung sama Arfan di 0852-9319-9588. Berarti yang sudah di atas jam 18.00 ya. Halo, selamat malam Om Kasnuri, apa kabar? Kayak ngel temen sih. Nyong tangannya gening telas ya. Oke. Iki apa maning? Ya Allah. Oke, Kang BI selamat malam, Kang Sodik selamat malam, Madam Renggeni selamat malam, Kang Junet selamat malam, Mas Ahmad Anas Ramadan ya di kawasan Dieng selamat malam, Teh Cita Citangdu selamat malam, Kang Ridi Ansor selamat malam, terus Mama Lani selamat malam, Auon selamat malam, Wartiem selamat malam, terus ada siapa lagi, Kang Edi Dedo selamat malam, Mbak Rina Ningsih selamat malam, Kang Sarmudi juga selamat malam, terus ada Mbak Yanti Seblak di kawasan Jati Barang selamat malam, ada Mama Winda kawasan Brebes selamat malam, Mama Ikma selamat malam, Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiono juga selamat malam, dan Bania kawasan Bogares ya selamat malam, Mas Arfan, Nia Kapiran, Angel wis masuk ya, Meski Mani. Oh enggak, nanti setelah Arfan ada Kang Bawor ya. Oke, bakal ngelanjutin secara para mohon suka-suka sampai dengan selesai. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Segala ucapannya Arfan ya bercanda ya, jangan dimasukin ke hati ya. Arfan orangnya enggak kayak gitu kok ya, lebih parah. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan ketemu lagi sama Arfan berarti besok ya, jam 4 sampai dengan jam 10 malam ya. Karena besok hari Minggu ya, tuh kan. Arfan malam Minggu ning radio, dina Minggu ning radio ya kan. Dada Nio ya, oke. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arfan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan

0: Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Istera Pramon dari Desa Pareti. Baik, di season kedua Pramon suka-suka ya, special happy weekend di edisi Sabtu 15 Agustus 2026.

0: Bagaimana kabar balonnya saudara Bramon? Mudah-mudahan dalam badan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tanya seleran batin. Bagi yang sakit jepring berkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit jepring berkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477. Dar sendal-sendal, kirim salam buat teman rekan Andi Tolan. WhatsApp SMS line 0852-931-99588. Bagi untuk Manista Pramon, ya mohon maaf ya yang sudah masuk di season pertama. Tolong dikasih dulu ya yang belum masuk di season pertama ya. Ya nanti di season kedua ini, ya paling 4 orang ini ya. Yang sudah masuk di season pertama ya, dikasih kesempatan dulu ya. Bagi yang lain. Seperti biasa ya, ada cinta ya Eri Susan. Ini kalau di pop nostalgia ya, dipopulerkan oleh Paramita Rusadi. Nah sekali lagi untuk Balanista Pramon ya, yang sudah masuk di season pertama ya di Mas Arban, tolong dikasih kesempatan dulu yang belum masuk di yang ini, yang di season kedua, yang belum masuk di season pertama ya. Paling 4 orang sekali lagi ya. Jangan alasan ya saya tidur langsung mencet HP, jangan. Kalau mau tidur ya, kalau udah tidur bangun ya, duduk dulu diperhatikan ya. Jangan alasan saya habis tidur. Masuk akal nemen katon kok ini power tak terawang ya. Macam goroi ora apik. Bayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
1: Kang Duti, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam,
1: Kang. Oling Reni temenan Natasha, tadi ada putih ini kan sehari.
0: Potowai nyongle lagi bar tahlil ngono Mama Silmi Miki.
1: Iya mau ya kata tahlilan, mau Natasha jam bolu.
0: Iya.
1: Terus mau kata tahlil ke. Ini lagi dikabari kecelakaan, tapi ke Mbak Yune.
0: Ya wes.
1: Ini jam 11 malam.
0: Innalillahi.
1: Yang di atas hari dia diangkung nah.
0: Oh kayak kowe.
1: Pemain pemantan sapulun.
0: Iya malam.

0: iki jam setengah sangat baru pulang.
1: Kayak gitu. Wih.
0: Tahunan ya baru di kepala tempat yang sana ya kan.
1: Ya, amin, amin. Iya Mas, iya Bang.
0: Iya. Maksud sama maksud paham maksud ya, maksud.
1: Ya paham lah.
0: Lebih satu saudara koro almarhum Aimi.
1: Iya benar.
0: Kalau mau dikabari jam 3.
1: Oke.
0: Dia memarki, masuk memarki. Tapi yang panggil cuma marki doang lho, ngapain lho.
1: Weh, marki doang.
0: Lili belum pulang sih, Lili belum pulang.
1: Bantu
0: aja lah, tutup ya, pertanyaan
1: sama orang. Okay.
0: Marki, masuk dulu, marki.
1: Loh, mbah baik, nyong ramelu.
0: Iya aja, bisa
1: jemput. Bunda Rini.
0: Buri ini biasa, memang
1: pikirin. Lah, anak berita, naona, jadi bapaknya Ari, pamannya Ari.
0: Mari
1: kayu mapau. Eh, kayu ni uang pintu pintu. Eh, gini di absen mung pemalang dok. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Bramon. Weh, ani kacau hanya. Mulai.
0: Gue lagi kang. Yang lain tolong, yang lain kang. Atau tolong lah.
1: Tolong lah. Melas HM lah.
0: Melas.
1: Yang bukai. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Eh. Asal ini uang kurang ajar KPH hari ini ya. Orang ngomotif naik nih bawar menengah ini. Katon lo, saya ngaco-ngaco katon lo. Nggak kirimi ini jungkel bondang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Apa ma?
2: Mereti.
1: Teman.
0: Pertemuan?
2: Oke, Bapak HM.
0: Ya, besok ada yang masuk besok ya.
1: Ya.
0: Iya. Tapi
1: kabar
0: biasa
1: nomor
0: itu yang
1: nomor
0: ya.
1: Ya, nomor nyong weh. Dikirim pining.
0: Saya barang ale Bapak HM.
1: Dana.
0: Pertemuan kan?
1: Ya nang ngomong tepuk dana nang nomor iki, ngene nomor di power langsung mana.
0: Iya,
1: Bu.
2: Kemarin enggak bisa duetin ya Bapak HM ya. Maaf.
0: Ini tuh lilinnya

0: di ngisuk konteka. Papa HM nyusuk teka.
1: Oh ya bukan orang anak
2: kan. Yeah. Mati turun ya. Makasih Papa HM. Makasih
1: Kang. Selamat ya Kang. Assalamualaikum.
0: Neng salam. Iya neng menewak kelopot.
1: Oke ya bukan mau ala kanan ya Kang.
0: Iya ya wis pokoknya diutamakan lah.
1: Oke ya wis. Open yang terakap ya kan?
0: Ya, minggu.
1: Lagi putra saya lagi kukut. Ngomongan kau. Luwih menepuk. Oh, open yang terakap ya.
0: Ya.
1: Mas ya kan? Selamat datang.
0: Welcome, salam jumpa ding-ding.
1: Cus.
0: Pengen tuh bangun istar peramun ya. Kita orang mengundang sopo sing pandang ngomong go. Kalau saya sebenarnya di belakang layar saja. Yang punya pukali aku dunir papa HM karena di dados. Ya, sapa wae sing tahan teko monggo. Ya. Baik Kang Acong ya, tanggal 16 wis di Punteri. Ya monggo silahkan jam 10-an atau jam 11-an lebih wis. Mau ketemu di Waklopot Pantai Larangan. Mau mlebune gratis iki rangka ora ana karte segian enggak. Pantai Larangan kan gratis. Monggo silahkan ya yang mau datang ya. Ya 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam. Setara Pramon.
0: Dan tuti.
3: Kabar Mas. Terus oleh.
0: Teman-teman.
3: Iya.
0: Langka macam.
3: Kabar Mas.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas. Ora kurang beras. Macane langka ina. Lo, ana. Waduh, pamane langka anu tak tekan larangan nyisuk.
3: Bayanganmu ya.
0: Bayanganmu. Iya. Yeah.
3: Yang player ya.
0: Benar ini HTM epi lo rasa gak HTM pokoknya mono diset kena baik. Yang murah nganggo segar nganggo apa bayangan mu.
3: HTM bayar cakrawan.
0: Ya.
3: Ini.
0: Ya.
3: Sama Ardi.
0: Ya. Ardi ini kan nyongin juga. Ini itu tapi wingi bar. Player. Player ada player.
3: Ya player. Yang Robi.
0: Iki Kak M.
3: Rokis. Heeh. Teh Dewi.
0: Heeh. Aku player di sini ya, player ya.
3: Bunda Sakti, player. Mama Nisa, Mbak Nisa.
0: Heeh. Player sing dia.
3: Biasanya anu ke apa ngotong player. Khusus
0: dia nane ex karaoke, iya.
3: Kang Sarmuti.
0: Sarmuti sambung.
3: Mama Ani, Papa Ari, Mama Ari.
0: Yo, yeah.
3: Artiem, Mama Lani, Mama Fitria.
0: Ya duduk. Hah?

0: Mi man, tu qui es? Hello? Yo?
1: Betul.
0: Ya, tu qui es?
1: Kutu player.
0: Ya, saya tak kelihatan setelah Pereira muncul bayanganmu, player. Player. Mingke do iyo kuwe. Yukiye. Cet. Ini ada wanita. Mayu ada wanita tapi ada koplo. Rodok geser secubil ngelari sinyal ya kenal. Pintu ini dibuka sidik ngono.
1: Ya, ini nang
0: lapang. Iya. Iki ya?
1: Iya.
0: Ya.

0: Miss Uun, Umpi I, Kang Parjo, Mama Lani, Mama Frida, Papa Ari, Mama Ari ya, Kang Ropi, ya wis ngoko PPM Mas.
1: Oke, siap.
0: Oh, Kang Junit ya.
1: Yuk.
0: Spesial dengan jenengan ya, karena orang
1: tadi ini.
0: Oh, Kang Doli, bukan Urung Doro.
1: Iya,
0: Terus spesial yang mana nggak tiga darah manis ya. Terus saya nggak ngomong semoga selalu. Makasih ya, Mas.
1: Set, Rengganis ngomong apa, Miki pas nyanyi-nyanyi lagi kader-kader, paling suara tak buka. Iya.
0: Amin, Marang.
1: Oke.
2: Selamat malam, Maye.
1: Eh, si Maye dirimu lah.
0: Si Maye dirimu ya. Ya, wis kagak ya, Maye. Percayangnya ngomong ireng, semoga okay. Selalu. Selamat ya, Mas.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumla Cincin. Dania Bugari. Baik ya, kalau memang ini benar-benar ya besok jam 11-an ketemu di Warung Wak Lopot ya. Ya ini dari Pantai Melarangan itu nanti mentok, ambil kanan, sebelah timur. Dan nanti Mbak Yukunti coba, ya benar ya, aku tadi masih ngontak Wak Lopot ini tadi. Dan nanti ya, aku ya di dadu segerak nih. Ya, siapa baik yang panteng ya monggo, wadon ya monggo, lanang ya monggo, wis. Ya, anak wadon ya monggo. Sing wadon sing grup janda gaul teka ya oke. Ora masalah monggo. Penting kita silaturahmi yang baik ya. Jangan sampai ini terus nanti enggak ada silaturahmi yang terbaik. Nanti malah jadi perpecahan, aku enggak seneng. Aku pengen di belakang layar saja ya. Ini tak tenanin saiki ya. Padahal besok itu Mbak Yos juga tidak hadir, tidak bisa siaran. Tapi nanti aku tak ngeset sebentar ya. Sebentar Mbak Yos itu udah pamit tadi enggak siaran demi DKK ya sih nanti aku hadir. Nanti tak set dulu sebentar ya untuk Balista Pramon ya sopo wae monggo. Ya panteka orang ngundang siapa-siapa orang dipilih-pilih siapa yang teko monggo silakan. Karena justru sebagai suatu kebanggaan tersendiri kalau memang udah pada datang ya. Semoga rasa negatif thinking, positif thinking, jalin tali silaturahmi saja. Baik, yep, dalam liane aku tak ngunci lamang di sit ya. Dalam liane tak ngunci lamang di sit.
3: Duta Nirwana telah direkam.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramon dari Sabri itu. Dalam dia nih, yes, dan juga iklan, yo. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
3: Sari saya.
4: Sarang Purbasari.
3: Purbasari di mana kawit?
4: Di Randu Gunting.
3: Oh, Randu Gunting. Ini ngapalan Randu Gunting?
4: Iya.
3: Berubah gara-gara Randu Gunting.
4: Enggak ingat. Aduh. Ayah Randu Gunting.
3: Ya, iyalah.
4: Aduh. Karena burungnya berbunyi ah.
3: Iya, geding ayak burung alarus itu.
4: Burung kutilang.
3: Iya, kutilang tapi kan halus.
4: Dari awit anak tuh dari awit anak.
3: Iya, itu malah alas. Malah itu apa namanya miaranya itu enak ya. Iya, asal ayak cau we, geus.
4: Cau we, geus.
3: Iya, gedang.
4: Apa aja.
3: Apa aja. We upo happy.
4: Masalem, Mas Upo. Ya. Eta mawar bodas dulunya belum ketemu ya.
3: Belum, dasarnya lohis. Bundar ini ngomong apa?
4: Bundar ini.
3: Iya. Dasare Alwis emang tahu randu gunting di mana?
4: Tentunya.
3: Nah, awakan nih. Iya.
4: Lagunya apa ya?
3: Yukaruke. Apa?
4: Cariin aja mawar bodasnya yang agak ramai, ada bangplaknya lah.
3: Mawar bodas.
4: Nanggi camping enggak?
3: Udah pulang kemarin.
4: Di sini mana nanti hari Rabu?
3: Ya beda-beda.
4: Iya, anaknya Tete tuh. Hari Rabu. Ke itu ke waktu Mas bawa ke Dharma.
3: Di Dharma. Di darat itu.
4: Iya, di bawahnya.
3: Enak kan nanti di sana. Oke.
4: Ayo buat ini.
3: Ya, itu ngiring itu.
4: Suka manjat pohon melinjo ada masuk.
3: Oh iya, saya tadi habis itu habis tahlil dulu.
4: Oh, siapa yang meninggal?
3: Itu anaknya Mama Silmi 40 hari di Ketileng.
4: Oh, iya.
3: Jauh
4: dari sini. Ya, tambah,
3: ya. Nada cewek ya.
4: Aja, jangan nada cewek. Hari itu ayahnya langgus karena etadu lah. Anu jika juri gitu teh.
3: Curit
4: karena runtah deh.
3: Runtah wae. Iya wes. Karaoke.
4: Kayaknya mawar bodas yang suka dulu Mas bawa.
3: Iya itu bisa. Bisa hilang sendiri ya.
4: Dia apa pindah foldernya?
3: Iya kadang-kadang kan ini sudah apa namanya udah usang atau gimana dari sananya. Dari sananya maksudnya dari apa ya dari YouTube-nya.
4: Om Baryo.
3: Kita juga enggak.
4: Mauli, Mapirida,
3: Jaki.
4: Om Bi, Aryo, Pak Eka, Mas Anjas.
3: Yo.
4: Papa HM.
3: Yo. Aduh.
4: Bang Wonocobo,
3: Kang Ini. Kang Jabidin.
4: Kang Kopidi.
3: Yang ini.
4: Buat ale-ale
3: mana
4: tadi?
3: Bapak iya lo. Iya. Yang umum.
4: Di mula.
3: Rosmika. Bukan ini.
4: Banyak sih ya.
3: Banyak.
4: Ting.
3: Ini.

0: pohok di baju telanjang.
1: Tinggal
0: corek.
1: Sing
0: iya iya sing sing runtah iki bau apa sejene. Tuh durung pirang bulan bae wis pamer wong lanang kok. Berarti runtah.
1: Bibirna berem-beremnya.
0: Eh berem-berem jawer ayam.
1: Berem-berem.
0: Berem-berem.
1: Aduh tibaning ula.
0: Tibaning ula. Ya gue. Ya sing di jembatan Meyek gue, jembatan Meyek.
1: Jembatan Meyek.
0: Ya ge.
2: Kerokis Meyek metu mon. Sehat.
0: Ale-ale.
1: Oh marengan nih.
0: Ya.
1: Buat cemaja
0: zaman dulu ya.
1: Ngopi dulu.
0: Nah, Inggrisnya 100 we nilainya. Salah ngomong langsung di play rock.
1: Berarti kalau udah gede gini, udah itu ya enggak nyari yang opening ya.
0: Ya enggak.
1: Close aja close. Buat masa depan ya.
0: Iya, yep.
1: Ya selalu nok.
0: Okay, lagi di depan di. Yo Kang Sarmudi, selamat malam.
1: Oh iya Kang
0: Sarmudi. Heeh.
1: Mm-hmm. Ya, Mas
0: Bawa, yo. Ya. Maturun. Yo siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cingcing.
1: Yo.
0: Iya. Cici maning lengganis, lagi pap mung lagi telu. Yo Cici maning sing mlebu. Iya. Bayu di kesempatan malam ini ada teman bisa kanggo alo sinoya di Kuningan, kanggo kesetiaan anak, kambung kanggo gabungna. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Stara Pramon.
3: Ya, Dute Sepor.
0: Nama-nama.
3: Martine Sepor.
0: Eh, Cikiwir.
3: Akine Sepor.
0: Naman.
3: Sehat ya, Kak.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas ora kurang beras.
3: Banyaknya
0: akas orang. Ya akas lah. Rakas kau di kemana-mana.
3: Berarti bulu perindu dilewat lewat.
0: Ya lewat lah.
3: Lewat. Dilangkah ya. Iya.
0: Ede.
3: Mending sehat. Panjang umur. Banyak rezekinya. Merdeka juga.
0: Ya merdeka. Merdeka.
3: Niki. Ale-ale penindo ceritane.
0: Ya mengko bariki ye.
3: Ya mengko nyong dulu manjing.
0: Manjing.
3: Mawar bodas belakah.
0: Ya mawar bodas.
3: Dikelinting.
0: Tapi mawar bodas sing kaya wingi iso kaya gumian itu ilang enggak tahu.
3: Ilang.
0: Iya sing kaya dulu.
3: Ningan dia.
0: Mbung ngerti enggak ngaku juga enggak ngapus.
3: Padahal kepenak ya.
0: Iya, mung penak nemen kuwi penak dewek we.
3: Channel apa sih?
0: Bukan lali aku. No,
3: apa asli penyanyi nih?
0: Enggak.
3: Oh, berarti panggungan.
0: Iya itu belampak itu gambar sawah.
3: Ini yang lain ada belampak enggak,
0: Pak? Iya ini tak cari nih.
3: Kang Sarmudi selamat malam ya.
0: Iya.
3: Oh, Blokot selamat malam. Terus juga buat Miki Ale-Ale, Miki Lokis.
0: Mama Elsa.

0: Iya. Temen tak sorry.
1: Sudah 6 menit.
0: Sudah temen gimana? Oh, sudah hampir 6 menit.
1: 6 menit.
0: Iya.
1: Saking kepenak.
0: Iya, Pak. Mungkin bener.
1: Iya, ora
0: kerasa.
1: Saking rasane semenit.
0: Iya, saking panas sih.
1: Saking panas ya ini ya, Pak. Gara-garane kayak kie. Iya, Haji Torone ngongkon bunuh diri.
0: Ikan ke tambang.
1: Sampai saya ini pengusuhan baik karo ji, karo sampean lah. Korban batir.
0: Alah.
1: Percuma.
0: Toplek, toplek.
1: Saya kan ketemu Pak Nenggala nyongpan sengaja ngumpet baik lah. Percuma nemu sampean. Ngongkone bunuh diri. Mana ini tambang.

0: Maning.
1: Iya, tambang Maning.
0: Iya.
1: Penginung seperti itu, suruh oli.
0: Pan suruh nginum oli, mau suruh nguyue wadus.
1: Iya. Yeah.
0: Suruh nginum pirtus.
1: Iya. Yeah.
0: Masih mending penyiar, nginum
1: pencap bintang. Iya, bener.
0: Iya. Wih, salam nengok ke BPM.
1: Ya, siap.
0: Spesial nggak mandi tur angin ya, selalu panjang umur, banyak rezekinya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh yang pintar, berbakti kepada orang tua, berguna maupun nusa dengan bangsa.
1: Ya, nyeratu.
0: Super spesialnya yo, buat yang ada di pengasinan.
1: Wah, pengasinan nih.
0: Iya, yang lagi monitor.
1: Monitor, iya.
0: Iya, selamat malam,
1: malam.
0: Ya, yang beb.
1: Ah, yang beb.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, berbah cing-cing.
0: Yo.
1: Ya, ada Ubu Happy. Ya, 35288 ya. Ya, 35288 wis, monggo. Sing melu ning season pertama monggo silakan. Ya, langsung yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sarah Pramon.
2: Malam, para para non dan
1: siapa ada? Teman-teman.
2: Teman-teman.
1: Langsung aja
2: mas. Ya idaman ya.
1: Iya idaman.
2: Sambung ya, pakai aku langsung salah.
1: Oke.
2: Untuk Martian. Ratu lepuni.
1: Ya, ngapain ini sama lepu, ngurung lepu yang season pertama. Ora dikongkon wae wis gagasan mlebu.
2: Orang jare suarane lagi dalam. Malang.
1: Ya nyong wae suara ki ra ndang mari-mari. Ora apik nemen suarane nyong.
2: Wis
1: pancawulan. Mbuh iye. Iki lagi minum serbat padahal juga.

0: rasah lah wis duwe pilot kok karo bawor lucu.
1: Ya wis dalam semuanya tinggal pada melah.
0: Oke.
1: Masuk berhibur. Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tuh plating cing. Ayo ada Madam Rengganis yo yang ada di Dukuh Ring itu setangga ya. Turingin ta dosen Aldi ya. Ayo disapa kembali 6145478 Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramun.
2: Dangdut teh seperet.
0: Teman-teman
2: Ijkewir. Waya ya Mas.
0: Ya wayahe. Wayahe.
2: Sehat ya Mas.
0: Ya, alhamdulillah berkas waras tenggelas ora kurang beras.
2: Iya, orang kan berarti cukup bersake sih ya Mas.
0: Iya.
2: Oke. Aku penembang KM Mas.
0: Pak.
2: Dari apa ya? Kita cewek. Apa ya?
0: Kader.
2: Kader lagu ni akeh ya Mas. Nah itu aja deh. Apa ya?
0: Niratu.
2: Niratu, selamat malam. Apa ya nyanyi rindu ya Mas?
0: Nyanyi rindu.
2: Ya, dari Evita Mala.
0: Nyanyi rindu.
2: Yang player ya Mas?
0: Rindu. Evi.
2: Player karaoke.
0: Sama.
2: Yang tulisannya pink apa ya?
0: Player.
2: Iya. Nomor Rengganis, turun-turun rumah. Apa man?
0: Wa'i'a.
2: Wa'i'a, sing Robi Alohis. Yang di kuningnya selamat malam semuanya.
0: Si, benar.
2: Ayu sekitar selamat malam.

0: Terima kasih ya Mas Bawor ya waktunya ya. Selama ngop para balane para mencapai. Selain ngomong Mas Erwin,
1: jadi
0: monitor Mas Bawor. Semoga sehat selalu ya Mas Erwin ya.
1: Ya amin amin amin.
0: Buat Nok Angki sama Mas Bawor, semoga sehat selalu ya.
1: Amin, matur nuwun.
0: Makasih Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada Ega Tonjong ya, selamat malam yang ada di Tonjong Lingapura Bumi Ayu Paguyangan ya. Mas Arifin di Desa Cilibur yang begitu dingin sana. Ayo kita dengar yang ini dulu, nanti di season berikutnya ya, terima 4 ya. Langsung ya. Kumat mor, kumat. Kumat, kumat. Langkah saja nih kumat. Yuk grup DKK, grup DKK. Besok beneran serius Kang Kacret, Kang Acong. Ya DKK, DKK. Edi Dados. Monggo silahkan kau sapa wae sing teka. Nggak aku ora DKK, ora duda Kang, ora apa-apa. Serius enggak? Serius.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Parete. Pesta Buah Duri Neraka 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Yang di Desa
0: Parete.
1: Teman-teman.
0: Gede.
1: Ketika.
0: Buat apa kue?
1: Tadi habis itu ya.
0: Ahli ya itu dipendengarkan
1: jauh ya?
0: Jauh, ada 10 kilo lebih. Iya, suaranya rada serak nyong. Tamari-mari. Karaoke hati ini.
1: Belum.
0: Belum.
1: Belum. Belum. Belum. Belum.
0: Ini sih ngapa lagi channelnya?
1: Apa ya? Tiang musik. Tiang.
0: Tiang itu nggak jauh ya?
1: Biasanya tiang.

0: Buh, kayak lali.
1: Kan biasanya pakai tiang.
0: Tiang musik goyak goyang.
1: Tadi Mbak Eka ya?
0: Iya, Eka Tonjong.
1: Mbak Eka. Mbak Eka. Ira tuh belum masuk.
0: Belum.
1: Ya, belum. Kemarin

0: Salam buat semuanya, sudah malam.
1: Iya, ini memang udah pada tidur kayaknya. Iya. Karena si ciloro-ciloro sing ngurung tidur.
0: Berbagi.
1: Ya udah. Setengah 12.
0: Iya, biasa.
1: Yup.
0: Buat Akang. Nona manis.
1: Udah tidur, ini udah ke atas.
0: Iya, besok kan masih libur ya 2 hari ya.
1: Iya. Tapi senennya upacara nih.
0: Upacara ya?
1: Iya, malah jadi petugas.
0: Ya?
1: Iya. Enggak tahu jadi petugas malah.
0: Sip.
1: Iya.
0: Ya semoga lancar acara 17-nya.
1: Iya, amin.
0: Ya, ucapannya buat Akang bernana manis. Iya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Diberi apa? Rezeki yang berlimpah yang
1: amin, lancar. Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di Belanda Jing. Saya yang punya padu raksa ya. Ada Memardi punya yuk. 145477 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdute Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nemen. Waalaikumsalam.
2: Selamat malam Kang Bawor.
1: Malam juga.
2: Ispengianya baru bisa melebu. Lagunya apa ya,
1: kaya keri ya kan? Kusih melek kan. Ya, Ikma yang melek. Gusrek meripatnya mendolo kaya iwak.
2: Lagi gawe jajan
1: ya, kata. Ya, saya iya. Kalau ke apa nih?
2: Duet ya.
1: Iya, apa?
2: Sakit rindu.
1: Sakit rindu.
2: Campur sari.
1: Mantap. Aku rumpati
2: orang itu.
1: Masuk ke rumpati gini.
2: Berarti apa
1: lu
2: ya?
1: Aku lu ngoko seragin gue sampai 40 tahun dari ini. Nggak begitu ngerti campur sari.
2: Woy bawis lah curita curang.
1: Curang we, yuk. Curang nada wanita.
2: Mau menawa bisa suara
1: nih singgah. Iya, aku kira mari kan gitu.
2: Iya.
1: Nyanyi ke yang iya memang awak gigi kita antemi serba terus waktu waktu gigi aku asam maru gula kawa.
2: Iya, aku minum
1: serba
2: terus.
1: Iya,
2: gigi
1: ya.
2: Iya. Malam
1: Ikhmal. Iya, pan ngomongnya kayak sungkan.

0: Andai aku
1: apa acara resepsi dia gak merasa orang bisa tampil ya Rishiba.
0: Iya tak ingat tuh.
1: Kebetulan acaranya di depan rumah aku sih kan bawang.
0: Oke.
1: Resepsi nanti malah dari ulang tahun HUT RI ya.
0: Yo.
1: Yang 81 merdeka ya kan bawang.
0: Merdeka.
1: Iya tapi aku sih flow ini orang-orang.
0: Wih ngomongnya lagi jari suaranya jeru lagi ngomongnya lagi serak lagi batuk jadi takut nih.

0: daripada harus turu-turu. Mau orang bisa monitor radio karena apa ya, nah acara hujan kan mestinya deket, jadi nggak bisa monitor radio. Makasih Kang Bon, sehat selalu bareng dendanginya.
1: Amin.
0: Selalu diberi kenikmatan sehat.
1: Amin.
0: Jadi yang berkah barokah. Kalau
1: ini
0: orang
1: sehat ini
0: kayak
1: Ratu dong.
0: Ngomong
1: dekatnya lah. Iya, ngomong sungkan, sungkan nyong ya, aslinya
0: sungkan. Iya, makannya sedikit yang pedut, panas.
1: Wah, panas, ya bener.
0: Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dupla ding-ding. Adanya Ratu yang ada di Bantar Bola. Yo, 35288, yo. Saya rong lebu, ya. Saya nampian lebu, ya. Jam lebu di set. Pagi, Pak Halo. Assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandute, favorite,
1: nama. Nama-naman, we. Wayakini Chan Sare.
2: Tajan.
1: Kumaha itu, budak sepo, budak. Gimana itu sudah mulai ini?
2: Ya, masih.
1: Maya, ya, pelan, gitu. Pelan-pelan lah. Yuk, soal tulang tua soalnya.
2: Ya, lagunya apa ya?
1: Adiknya Chan tidur.
2: Siapa?
1: Adiknya.
2: Oh, udah tidur.
1: Kecapeannya, Wer.
2: Ya, abis joget tadi di Karang Bandung.
1: Di Karang Bandung.
2: Iya.
1: Yo, karaoke naon ya?
2: Di ponakan itu. Acara sunatan.
1: Sunatan, ya.
2: Iya.
1: Ini nyanyi naon? Nyanyi naon?
2: Nyanyinya apa ya?
1: Saha eta nu nyarios?
2: Ya emak aku.
1: Oh, emak can

0: balik
1: nyampe
0: nyampe ke Karang Bandung ya.
1: Iya. Karang Bandung sama Dewi Mahira.
0: Oh, Dewi Mahira. Iya. Yeah. Sawerannya segepok.
1: Iya. Yeah. Sawerannya Mas adanya. Iya, makasih ya, Mas.
0: Yo, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing. Iya. Saya Mojang, Teh Darwati, ada Bunda Sepuh ya. Cuman cepat fit kembali ya. Ya, Bunda Sepuhnya ya. Ayo 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Pramon.

0: Maksudnya yang kayak kena angin itu, mungkin ada kipas angin mungkin?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Ya wes ya, nyanyi apa wes? Pan beli wes.
1: Pan beli ya.
0: Yap. Ya. Yang penting suaranya sih nyanyi wes.
1: Tapi dari yang oleh.
0: Boleh monggo.
1: Ale ya kak.
0: Apa?
1: Munafik.
0: Munafik kura karuki. Munafik apa?
1: Anu sedikit.
0: Nasi Daria. Maksudnya channelnya?
1: Ali Sodikin.
0: TikTok. Tunggu dulu. Cuma satu aja yang muncul ya.
1: Apa itu?
0: Rinduan Munafik. Ali Sodikin kok munculnya cuma satu aja. Yang muncul Munafik. Itu loh di sininya cuma
1: Nasi Daria ya.
0: Iya.
1: Ya. Yang muncul apa?
0: Ya nasi dia cuma satu. Munafik. Tapi lagu ini TikTok sih.
1: Oh, musiknya.
0: Heeh.
1: Ya jangan.
0: Ya, langitnya apa? Coba. Karaoke.
1: Lo nanti dari ya musik TikTok gimana?
0: Iya, yang lainnya, lagu yang lainnya coba.
1: Oh, yang lain. Hmm. Apa ya?
0: Banyak lagu.
1: Iya. Makan darah aja, Wis.
0: Ih, mangan gede. Makan gerah ritan dan ritan ada wanita.
1: Salamengo balanesa.
0: Pino.
1: Enggak yang ANC aja.
0: ANC.
1: Ada.
0: Sese.
1: Para mong semuanya yang masih melek.
0: Iya, benar.
1: Bahaco, Mbak Rina, Mama Hikmah,
0: Oke.
1: Temoja,
0: Jodoh,
1: Ami Pakar Madu, Milaila,
0: Oke, wis turun ini Ami Pakar Madu,
1: iya,
0: iya, wayah kini udah tidur,
1: Robi
0: lagi. Apa namanya? Lagi ya. Banyak lomba ya. Banyak lomba ini Jeng Robi ini.
1: Banyak job.
0: Iya.

0: Oke, siap. Oke, siap. Oke. Okay.
1: Masih selamat malam semuanya. Yuk. Sehat selalu.
0: Benar, amin, amin, amin.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dibla Dincing. Yang baik mah yang ada di pedes lohor punya. Baik, kita dengerin yang dulu ya, tunggu lawang ya, karo mau celi bawang ya.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok. Salah uang. Ayo, mencino.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

101.5 masih Tara Pramon dari Desa Purite. Kita sudah kebersamaan Power kesempatan pagi hari ini. Mohon magang sebesar-besarnya sampai ketemu lagi ya. Ya besok ya. Ya menggantikan Mbak Yos di jam 11 tapi jadi enggak ini pertemuannya ya. Sampai ketemu lagi di Pramon suka-suka jam 10 malamnya. Mencari panjang, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Selamat beristirahat yang beristirahat. Jangan lupa kompor dengan dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi kesempatan bersama. Dan yang punya aktivitas malam tetap semangat yang pastinya. Hari esok lebih baik daripada kembali ke 101.5. Secara peramah dari Sabrite, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Cok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Cok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habu Top ku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat,

0: inovasi, dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat bedak Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sedang top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siuk.
2: Siuk.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
2: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang Vimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tukul lampu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah mengisal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih jalan. Jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Kan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
0: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
0: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
1: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
0: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan ketigaan Pocokan. Anda

di Apotek Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum gitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Ya, berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan

Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Alamat, di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat, di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat, di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat, di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang nih, warahmatullahi juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin. Amin.
2: Amin. Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapat

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

Kelurahan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 01.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

mo karo sampean, nono ugawis marasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari,

0: gagal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombor katon kie.
1: Kie nombor balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombor Pak Manten. Ada kaya nyong kie. Nombor keriput.
1: Alhamdulillah. Yang selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Kata nombor yo ya.
0: Oh habutop, antasan jenengan esik kinyis kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esik nome Pak Manten.
1: Lu anak baru penyo.
0: Kasih warmi Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang Mbaen.

0: HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahra siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Kelihatan stromnya? Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi, kalau ada strom, bunyi dong. Kalau ada strom, lampunya nyala dong. Kalau ada strom, kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Sudah, dang dong, dang dong. Seluruh amaliah kita
hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan Tabligh Akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini gak ada yang judi. Gak ada, mana saya gak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi. Lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya, uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras, makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama. Bangkitlah para kiai. Bangkitlah para santri. Berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman. Jangan tidur.
Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh, wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi, jatuh lagi, goblok tenan gitu. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman, jadi pengusaha, pengusaha beriman, jadi seniman, seniman beriman, jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman.
iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya, mari kita tingkatkan tri kerukunan, tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak. Ya Bu. Hey. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan taraweh di sini. Menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir. Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum almalun, itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh Glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental,
Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang. Tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat. Batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum denukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh.

0: kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja, Pak, itu orang pemabuk itu boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rekaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian. Anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tu. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Ma, kalau ikut saja bisalah aku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok, katanya. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang

0: radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: lagi bensin oh.
1: Baru bisa turu pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kawan ya Sri. Monisit. Oke Dino, rong kapsul ya.
1: Apa

Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Haya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Siti, tolong ti. Papa na pa, panangarap ti.
1: Iya, Pak. Yuh, sing alon ya, Pak.
0: Ya Allah, kaya kita men Bapak. Pan golet angin be, kudu di papa yati yati.
1: Sabar Pak, lagi diuji karo sing gawe urip.
0: Iya ti, sabar nemen. Tapi melas kon yati, direpot na papa terus.
1: Ora papa Pak, wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun yati, Siti mama wis laka ya.
1: Wis Pak. Karin dong akna baik, mama nengkana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop, ana Siti ka Pak.
0: Struknya bapak indah cepet mari pipin ya ti.
1: Bapak ditelateni mangan, sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya Pak, struknya nipil berkurang. Eben mari.
0: Iya ya Ti, bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

Sio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasa.

0: Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak